Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Ini sih keren banget ya, aku lihat videonya, wow, kagum banget sama anak kelas 6 SD dari Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali yang berhasil nemuin bug atau celah keamanan di sistem atau domain public Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Keren ya. Usianya masih kecil, 12 tahun. Namanya adalah Ibrahim Al-Abrar ya. Dan ini akhirnya dikirimin surat apresiasi dari NASA. Dan surat apresiasi itu tertanggal 9 Juli 2026 ya. Jadi Ibra nih ya, panggilan bocah asal Boyolali ini. Jadi Ibra ini berhasil menemukan dan melaporkan kerentanan keamanan kepada VDP dari NASA ya. Dan setelah laporan tersebut diverifikasi, pihak NASA ini mengirimkan surat sebagai tanda penghargaan atas upaya dalam deteksi kerentanan dan juga bisa membantu meningkatkan keamanan sistem mereka. Keren ya, jadi nemu nih celahnya gitu kan. Nah, dia mengaku juga seneng ya belajar tentang keamanan cyber. Selain itu, ayahnya memang guru teknik komputer dan jaringan di SMKN Kemusu. Jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu betul ya, karena berarti sejak dini ya dia udah belajar gitu. Keren. Dan Ibra ini mengaku berhasil menemukan celah keamanan NASA itu setelah belajar tentang cyber security. Dan selain itu dia juga terinspirasi dari berita orang-orang ya yang berhasil mendapatkan celah keamanan sistem NASA. Dan boom, dia pun dapet ya celahnya itu. Dan akhirnya dikirimlah ya, kemudian udah diverifikasi oleh NASA dan akhirnya dapet surat apresiasi. Nah Ibra, apakah ini anak-anak yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya? Oh tidak ya, karena Ibra ini katanya juga sama aja pada dengan anak-anak pada umumnya ya. Ibra ini sebelumnya juga cuma main game aja ya, menggunakan handphone. Namun kemudian dia udah meningkat belajar membuat game sendiri tuh kan. Bukan cuma main tapi bikin game sendiri. Dan akhirnya ini kemampuannya bisa meningkat lagi karena mulai belajar cyber security. Keren. Ibra, cita-citanya mau jadi apa? Ibra, apakah mau jadi salah satu bagian dari NASA? Kalau iya, aku bantu aminin karena kamu keren banget walaupun usianya baru 12 tahun, masih kelas 6 SD. Tapi semoga Ibra nih bisa jadi anak yang sesuai dengan cita-citanya nanti ya kan. Kalaupun memang di Indonesia, semoga Ibra bisa menjadi anak yang menghasilkan gebrakan-gebrakan baru ya untuk teknologi yang ada di Indonesia.

0: kok sepi sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Semarang.

Ini adalah salah satu instansi favorit netizen plus 62, tapi sayangnya ini kena imbas efisiensi juga. Mana itu? Pemadam kebakaran ya. Ini kan biasa netizen, apalah kemarin ya, lipstik Diornya kecemplung di got aja ya. Minta tolong damkar ya kan. Terus apalah ada sarang tawon ya kan, minta tolong damkar. Nah ini sayangnya nih teman Pro 2, 5 unit armada pemadam milik Dinas Pemadaman Kota Semarang atau Damkar Kota Semarang ya, terkena efisiensi anggaran. Sedih. Jadi kondisi ini berdampak pada proses pemadaman kebakaran di wilayah Kota Semarang. Harapannya sih gak ada kejadian ya, amit-amit semoga gak ada ya. Dan hal ini pun juga disampaikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Damkar Kota Semarang, Tantri Pradono ya. Jadi Pak Tantri ini bilang kalau dari total 15 unit armada, ada 5 unit mobil yang terdampak efisiensi anggaran. Jadi 5 unitnya ini gak bisa beroperasi karena kena efisiensi ya. Dan juga disebutkan kalau anggaran yang dibutuhkan per unit armada ini sekitar 60 juta rupiah, dan anggaran tersebut meliputi pemeliharaan sampai uji kendaraan bermotor atau KIR. Satu unitnya 60 juta, karena efisiensi 5 unitnya harus diistirahatkan dulu ya. Ya semoga tidak ada kejadian-kejadian yang bikin harus ini ya, harus pakai mobil pemadam kebakaran yang banyak banget. Harapannya sih aman-aman aja, tapi ini pasti adalah salah satu hal yang menyedihkan juga ya. Ya semoga ya ini ada anggaran lagi untuk mobil dinas pemadam kebakaran. Jadi 5 armada yang diistirahatkan ya, nantinya bisa digunakan kembali untuk operasional Damkar Kota Semarang.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Hari ini kan bertepatan banget nih di hari ini sama Hari Kebangkitan Nasional, ya kan? Nah, di momen Hari Kebangkitan Nasional ini, Arin, menurut kamu ada nggak sih senjata paling ampuh yang harusnya dipunyai anak muda zaman sekarang supaya bisa bersaing nih, bukan cuma di tingkat lokal, tapi juga di tingkat global?
2: Oh, menurut aku ada satu hal yang belakangan ini sebagai anak muda ini di usia 20-an ini, aku tuh baru menyadari bahwa ketika di usia ini, ketika kita mengusahakan sesuatu, itu pasti bakal ada hasilnya. Ini hal pasti buat aku ya. Jadi yang kita punya, senjata kita itu adalah adanya kemauan dan juga untuk terus belajar dan berani berkembang. Jadi ketika kita sudah punya ini, kemampuan untuk belajar dan berani berkembang ini, menurut aku kita akan bisa meraih apapun yang kita inginkan. Dan kalaupun itu nantinya gagal, itu gak akan jadi sia-sia, karena itulah yang membentuk diri kita. Jadi diri kita udah terbentuk dari itu semua.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: saatnya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo, bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu sadar kalau nggak sempurna itu justru punya daya tarik. The pratfall effect. The pratfall effect ini ada fenomena ketika seorang jadi terlihat lebih disukai atau menarik justru karena dia kadang melakukan kesalahan. Yes, kamu nggak salah dengar kok. Kesalahan kecil bisa bikin kamu lebih reliable. Contohnya, seorang idol atau public figure yang biasanya terlihat sempurna tiba-tiba salah ngomong ketika lagi wawancara gitu ya, ketawa awkward atau melakukan hal konyol. Bukannya jadi ilfeel, malah jadi bikin orang makin suka karena kelihatan manusia banget, bisa kegapai gitu ya. Keunikannya the pratfall effect, kesalahan kecil bisa menurunkan jarak antara seorang dengan orang lain, jadi nggak terasa terlalu sempurna atau jauh dari realita. Makanya sedikit flow bikin kamu lebih reliable, orang lebih gampang connect sama yang terasa real. Perfeksionisme berlebihan malah bisa bikin terlihat kaku. Tapi ingat ya, ini bukan berarti kamu harus sengaja bikin kesalahan. Yang penting tetap jadi diri sendiri dan enggak takut kelihatan imperfect. Seringkali yang bikin orang suka sama kamu bukan kesempurnaan kamu, tapi sisi manusiawi kamu. Jadi masih takut kelihatan gak sempurna? No. Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya. Bye-bye.

0: Ini dia, untuk juara minggu ini masih dipegang sama Pamungkas dengan lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Jadi lagu ini yang megah sekaligus intim ditulis sendiri dan diproduseri sendiri sama Pamungkas di labelnya Mas Aman Records. Lagunya mempertanyakan batasan dari sebuah kesempatan kedua tentang sejauh mana nih kita sanggup memaafkan kesalahan orang yang sama demi mempertahankan sebuah hubungan.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: Adeline. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit, yo, saatnya tentukan 5 lagu favorit. Dan ini dia waktu yang ditunggu-tunggu ya, karena kamu dari tadi mungkin udah nongkrongin ya di Instagram kita @pro2smg. Kira-kira siapa juaranya 3 besar lagu pilihan dari teman Pro 2 pagi ini? Ya udah, yuk langsung aja kita dengerin dulu spillnya. Ini dia 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak. Kita mulai dari posisi 3, ada Ghea Indrawari 1000 kali.

Buat kamu yang suka banget sama lagunya Nicky Baker ya, featuring Andi Rianto ya, ini versi Nicky Baker ya, karena ada versi Celine, ada versi Rio juga. Nah pagi ini versinya Nicky nih teman Pro 2. Ya udah yuk langsung aja kita dengerin ya, walaupun mungkin ini lagu yang bikin buat kamu agak galau di Sabtu pagi, gak apa-apa, tetap enak ya. Ini dia lagu spesial buat kamu, Nicky Baker featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Tetap di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Aku tadi penasaran, kamu bilang kan bisa menyesuaikan ya untuk jalurnya sendiri, bisa yang landai, bisa yang naik turun. Itu sebelum melewati jalan situ, dari teman-teman kayuh di Bandungan itu survei dulu atau gimana tuh Panca?
2: Ya pasti kita survei dulu untuk jalurnya, apakah istilahnya ramah untuk pesepeda atau enggak. Misalkan kalau misalkan kita biasanya tuh di start sama di finish point itu kan kadang berbeda. Kemudian untuk rute yang akan kita lewati itu kita pasti survei dulu apakah bisa untuk sepeda. Kemudian dari jalurnya kira-kira gimana, apakah mulus, terjal atau seperti apa, ada menyeberangi sungai gitu. Jadi biasanya kita tetap disurvey dulu sih.
1: Disurvey dulu, tapi buka kayak buka jalur lagi nggak sih, kayak jalur jalan lagi nggak sih, jalur jalan baru gitu?
2: Kalau kita mengikuti jalur yang atau jalan yang sudah ada, biasanya kalau yang jalur sedikit agak susah itu yang di jalur pedesaan, antar pedesaan kemudian ke sawah gitu. Nah istilahnya jalur-jalur kecil-kecil gitu.
0: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja Produa FM setiap sore.

Weekend ini kamu kemana nih teman Pro 2? Ah, ini aku lihat postingannya Ibu Wali Kota ya, seru banget nih. Abis dari Pantai Tirang, wah. Siapa nih dari kamu warga kota Semarang yang belum pernah ke Pantai Tirang? Coba deh, mumpung weekend ya. Kalau kamu belum punya agenda kemana-mana, jalan-jalanlah ke Pantai Tirang. Karena Pantai Tirang ini adalah salah satu destinasi wisata alam yang bagus ya di kota Semarang. Istimewa banget nih. Kamu bisa mengunjungi Pantai Tirang, sekaligus ini banyak banget cemara-cemara laut nih yang barusan ditanam oleh Ibu Wali Kota. Wah, seru banget ya. Dan jangan lupa kalau misalnya kamu berkunjung ke tempat-tempat umum kayak gini, harap untuk jangan buang sampah sembarangan. Nanti pantainya udah dibersihin ya kan, udah bagus-bagus ditanamin cemara laut gitu kan, tapi malah kamu ngotor-ngotorin ya. Berwisata boleh, tapi tetap harus menjaga ya keindahan alam kita. Buat kamu warga kota Semarang yang di rumah aja daripada gelundang-gelundung ya kan, aku yakin juga sih ini pasti gak yang mahal-mahal banget, mengingat ya ini udah tengah bulan ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen tetap berwisata tapi gak yang merogoh kocek yang dalam banget, kamu boleh nih datang aja jalan-jalan ke Pantai Tirang Semarang.

0: ternyata ini rahasia aku.
1: Lihat deh, influencer favoritku baru review suplemen diet ini. Katanya dalam seminggu bisa turun 5 kilo tanpa olahraga. Aku harus beli sih ini.
2: Hah? Seriusan? Itu suplemen ada izin BPOM-nya nggak?
1: Dia kan followernya jutaan. Masa bohong sih? Lihat nih videonya.
0: Lepaskan BB, jangan...
1: Realistis BB banget. Meyakinkan tahu?
2: Realistis bukan berarti akademik. Influencer itu dibayar buat promosi. Tapi yang tahu kondisi badan kamu ya ahli medis. Salah minum obat, ginjal kamu yang jadi taruhannya.
1: Benar juga sih. Tapi masa dia berani nipu?
2: Bukan nipu, tapi cocok di dia belum tentu aman di kamu. Jangan telan mentah-mentah konten 60 detik buat keputusan seumur hidup kamu. Follow boleh, percaya buta jangan. Pastiin dapat informasi kesehatan dari ahlinya, bukan cuma dari yang paling banyak likes-nya.

Kali ini kita bakal kulineran di Magelang, kota yang adem dan tenang tapi punya makanan legend. Nah, salah satunya ada yang wajib banget kamu cobain nih kalau mampir ke Magelang, yaitu Kupat Tahu Pojok Magelang. Tahu nggak? Kupat Tahu Pojok ini sudah berdiri dari tahun 1942 loh. Tempatnya sederhana, tapi aroma bumbunya tuh langsung bikin lapar. Sepiring kupat tahu berisi potongan ketupat lembut, tahu goreng renyah, kol, toge, telur goreng, dan taburan bawang goreng yang wangi. Jadi ngiler banget untuk ngerasain. Oh ya, yang bikin beda di Kupat Tahu Pojok ini tuh bumbu kacangnya, walaupun encer, tetapi kacangnya tetap terasa. Disiram pas masih hangat-hangatnya, rasanya gurih, manis, dan ada sedikit pedas dari sambalnya. Makin mantap lagi kalau ditambahin kerupuk bawang, pasti kriuknya tuh nyatu banget sama bumbunya. Seporsi kupat tahu dibanderol dengan harga sekitar Rp17.000 hingga Rp25.000 aja. Udah lengkap banget dan pastinya udah ngenyangin. Kalau mau tambah minum, di sini juga ada es teh, es jeruk, sampai es tape yang seger banget buat nutupin rasa gurihnya. Buat kamu yang pengen nyobain, warung Kupat Tahu Pojok ini ada di Jalan Tentara Pelajar Magelang Tengah, dekat alun-alun kota. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Jadi cocok buat sarapan atau makan siang santai. Kalau buat ngantri pakai nomor ya, karena banyak banget pelanggannya. Pokoknya kalau lagi ke Magelang tapi belum nyobain Kupat Tahu Pojok, rasanya belum sah banget. Simple, legend, tapi rasanya gak pernah gagal, bikin nagih banget. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung mampir dan rasain sendiri enaknya kuliner legendaris dari Magelang ini. Sampai ketemu lagi di Jalan-Jalan Asik episode selanjutnya. Tetap eksplor, tetap kenyang, dan tetap asik. Bye!

0: Indonesia. Untuk juara minggu ini di International Sabtu ini diambil sama Oliver Rodrigo dengan Drop Dead. Diproduseri bareng sama Tangan Dingin dan Negro, lagu ini langsung jadi pembicara hangat dan viral di TikTok karena aransemen gitarnya yang punchy abis. Nah, cerita di balik lagu Drop Dead ini mengangkat sindiran tajam buat mantan yang super narsis. Mengisahkan tentang rasa muak ketika melihat si dia yang selalu beragak paling sempurna dan merasa semua orang bakal bertekuk lutut atau jatuh pingsan cuma demi ngeliat pesonanya. This is Oliver Rodrigo, Drop Dead.
1: This week's number one.

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

final pesta bola dunia. Nah, datang aja ke halaman RRI Semarang kapan? Besok ya, hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 mulai jam 6 pagi sampai Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi. Karena bakal ada acara dengar bareng dan nonton bareng final pesta bola dunia 2026. Dan gak cuma nobar aja, tapi acara ini dimulai dari senam bersama ya di Minggu paginya. Terus ada pertunjukan kesenian daerah, ada atraksi budaya seru, bazar UMKM, kuliner, dan produk-produk menarik. Dan kita juga bakal bagi-bagi door prize spesial buat kamu ya. Jadi silakan aja keluarga, sahabat, teman, tetangga kamu atau siapapun ya buat nonton puncak final Pesta Bola Dunia 2026. Catat lokasinya di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani nomor 144146 Semarang. Jangan cuma dengar ceritanya, jadilah bagian dari kemeriahannya dan saatnya teriak go!

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Gue jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Daripada kamu marah-marah mulu ya teman Pro 2, mending abis ini kamu dengerin yang seru-seru. Ada Musicpreneur ya dari Pro 2 FM Jakarta, kali ini bareng sama Ivana Berliana. Ivana Berliana ini adalah singer sekaligus juara 1 Putri Wisata 2025. Gimana keseruannya? Kamu bisa dengerin di Musicpreneur pagi ini dari jam 9 pagi sampai jam 10 nanti. Dan kamu juga bisa dengerin pastinya lewat aplikasi RRI Digital. Yaudah, Divina pamit dulu ya teman Pro 2. Thank you buat kamu yang udah gabung bareng aku di Spada pagi ini. Besok kita ketemu lagi, pastinya cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Bye.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Dan hari ini kita lihat Monas cerah, berarti suasananya juga cerah.
1: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan,
0: gak ada hujan,
1: gak ada angin sama sekali.
0: Iya, yang ada urusan di negara kita lagi
1: ada
0: semeraut,
1: angin tuh.
0: Ada angin.
1: Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga.
0: Iya.
1: Dan hari ini kalau misalkan teman Pro 2 nonton di RRI Net, pastinya sudah kedatangan tamu spesial. Boleh dikenalin dulu, Mas Rio?
0: Iya, aku bawa seseorang bertalenta dan masih unyu-unyu, tapi enggak ya. masih kecil-kecil, tapi udah dewasa kok. Karena beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya, pariwisata ya.
2: Wow.
0: Gitu, Putri Wisata, sorry.
1: Ya,
0: Putri Wisata, lalu juga dia baru ditunjuk menjadi baru rilis single.
1: Oke.
0: Nah, jadi kan seru nih, kita bisa ngobrol dari dua sisi kan. Dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik ya kan, bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia, dari sisi POV dia, kok bisa dia ngeluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau Putri Pariwisata gitu. Terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
1: Oke. Dan hari ini kita kedatangan Ivana Berliana.
0: Ivana Berliana.
2: Halo everyone.
1: Halo.
2: Selamat
1: Ivana.
2: Pagi,
1: selamat pagi. Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
1: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya dari modeling, terus habis itu akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga.
0: Iya.
1: Tapi nyanyi juga.
2: Iya, betul.
1: Banyak juga ya.
2: Banyak ya.
1: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin Miss dulu deh. Itu dari siapa berarti?
2: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri kan. Jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolahku dulu. Waktu itu lagi diselenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya, Morowali Utara.
1: Jauh loh.
2: Jauh
1: bukan
2: dong,
1: di Jakarta ya, di Morowali ya.
2: Di Morowali Utara.
1: Okay.
2: Karena saya berasal dari Sulawesi Tengah.
1: Wow, oke.
2: Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya ditawarkan, karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita, Morowali Utara.
1: Oke.
2: Nah, karena kebetulan waktu itu saya lagi posting foto dan banyak yang nawarin juga, kamu mau gak ikut putri pariwisata Morowali Utara? Karena aku lagi nyari pengalaman juga dan emang tertarik di dunia modeling juga. Jadinya aku ikut audisinya di bulan Oktober tahun 2024.
1: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya berarti ya.
2: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA.
1: Mm-hmm.
2: Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara.
1: Oke.
2: Okay.
1: Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
2: Untuk basic tugasnya, kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita, khususnya di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu, saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya putra-putri wisata, jadinya aku langsung ke nasional. Jadi dari tim saya, beberapa orang dari tim putra-putri pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra-Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025, ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
1: Oh gitu. Oke. Wah, cukup lengkap juga ya. Jadi kita tahu juga sih itu pemberi dua. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
2: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan emang suka menyanyi.
1: Emang udah lebih dari lama ya.
0: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun-menurun itu kan.
1: Iya kan? Suaranya udah bagus.
0: Jadinya akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
1: Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
2: Iya, betul sekali, karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi yeah. saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti yeah. itu. Nah okay. puji Tuhannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini,
1: berarti
2: hingga bisa rilis lagu.
1: Ini lagu perdana nih berarti.
2: Yes, betul sekali Kak.
1: Wow, seru banget Om Pro 2. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini ya, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya.
2: Yes, betul sekali.
1: Nanti kita bakal ngomongin soal lagunya Tomo Bradua setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu, bisa langsung merapat ya di 0811-800-105 Tomo Bradua. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you, Anes. Ya,

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya? Dia udah nyanyi dari lama juga dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini gitu
2: betul,
0: ya.
2: Betul, Kak.
0: Tapi sebenarnya ada enggak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem
1: yang menjadi influence-nya?
2: Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Liodra.
0: Oke,
2: Liodra. Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Liodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Liodra ya. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars. Lagunya nengengin gitu, jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya tuh, dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke, oke, oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin teman Pro 2 juga, kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip. Beda Pendapat gitu. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini, misalnya kita dalam suatu hubungan nih, sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik ya kan?
0: Oh iya juga.
2: Benar,
0: ya
2: kan? Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah, karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa.
0: Wah,
2: gitu
0: iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Benar juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh kan, kalau udah prinsip,
2: udah beda prinsip
1: itu udah fondasi ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi itu beda agama.
2: Beda agama.
1: Ya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Iya. Iya, lagi prinsip tuh lebih ke kayak moralitas. Kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang enggak cocok sama prinsipnya, ya enggak bisa sama sekali ditolerir gitu.
2: Iya, bisa ya.
0: Interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke.
2: Produserin lagu dari kita, Kak Ibeng, Kak Ibra Marsuki.
0: Berarti ini cerita fully dari Kak Ibeng atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu, bukan dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku, tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur ya, jadi kita cari, karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan ya Kak.
0: Iya sih. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya sama standar TikTok.
2: Iya.
0: Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah setiap hari.
2: Benar-benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
1: standar
0: banget.
1: Iya, standar.
2: Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya Kak, apalagi kayak nonton-nonton TikTok, jadi kayak ngelihat video-video ini, aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram, jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin, padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Fi?
2: Bingung juga ya.
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin.
2: Iya.
0: Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya.
2: Iya.
0: Misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makanan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain Fe. Aduh, bukan prinsip gue lagi gitu ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu-gitu.
1: Fundamental sih.
0: Iya sih ya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu, kalau di TikTok itu menjadikan lahan bisnisnya. Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal, 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik terakhir. Mm-hmm. Nah, jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu, Om Dave, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan.
0: Yeah.
1: Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu nggak gitu cara mainnya.
0: Ah.
1: Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Iya, jadi switch beat apa segala macam.
1: Hooknya beda-beda. Pernah dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Iya, terus gak tahu.
1: Dia gak tahu di bagian ref, di bagian first.
0: Iya.
1: Iya kan? Tapi pas dimainin bagian refnya, tahu itu. Karena dia denger di TikTok di refnya doang.
2: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
1: Iya. Iya. Gitu.
0: Tapi ini lagunya genrenya apa sih? Tadi aku udah dengar sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B ya?
2: Iya.
1: Pop R&B lah.
2: Pop R&B.
0: Wow, ini seru banget sih teman-teman berdua. Oke deh, kalau gitu abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin dulu, nanti sekali. Kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar. Sekali lagi di 0811-800-105 teman-teman berdua. Langsung aja, Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Music Planner pastinya bersama gue, Davi Prada, Rio Narabumi, dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini, dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B.
1: Iya, masih easy listening lah kalau
0: kita denger. Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih, apa ya, kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh. Yeah. Kalau ini masih ada bass-nya kental banget, terus habis itu juga
1: dan
0: ada...
1: notasinya masih normal lah. Iya. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, karena tadi aku bilang miring banget gitu kan.
0: Iya,
1: outside the box gitu. Kalau ini kan enggak. Setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya? Mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia musik gitu.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalkan kamu Ivana, apa namanya? Berarti kamu kan banyak nih bergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model
2: banyak
0: iya.
2: Ya. Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Kalau berbicara soal passion sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sementara menjabat sebagai Miss dan pariwisata juga. Nah kebanyakan bagus nih banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu kamu dan itu betul sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak maksudnya seperti ini. Aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Bener
2: bagaimana
0: sih
2: caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu. Jadi orang-orang yang taunya aku nggak cuma soal Miss doang, aku nggak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Bener.
2: Caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri.
0: Ya. Jadi kayak ya gue Miss, tapi gue punya lagu juga gitu.
2: Bener.
0: Nggak cuma gara-gara gue Miss gue promoin lagunya.
2: Iya benar sekali.
0: Ya Ivananya berarti yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Iya benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta.
0: Jadi
2: setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton. Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman. Kemudian aku juga berkunjung ke makam Raja Kota Cirebon.
0: Oke.
2: Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Oh Purwakarta.
2: Ya. Kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Wah, jalan-jalan Jawa berarti ya.
2: Betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Iya. Sumatera Barat.
0: Ih seru banget. Jadi
1: seru
0: pengen
1: dia.
0: Jadi pengen ya.
1: Dan ke Padang. Terus dia nyari restoran Padang gak ada di sana.
0: Soalnya restoran doang. Bener. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih aku mau nanya aja ya, rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
2: Di posisi apa?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
0: Benar.
2: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh. 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu.
0: Okay.
2: Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya, aku sukses di karir aku. Amin. Entah seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
0: Amin, amin, amin, ya, amin. Tapi kita bakal ya, bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
2: Oh,
0: ini
2: harus dong.
0: Oke, oke, oke, oke. Ditunggulah ya untuk ya, project apa namanya, project selanjutnya gitu. Dan pastinya doa-doanya semoga terjadi lah ya.
2: Amin,
0: amin, amin, amin, ya, amin. Ya, seru banget ya hari
1: seru,
0: ini.
1: Seru.
0: Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya, kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
1: Ya dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah, tidak boleh saling menduli kata Biskota.
0: Yeah.
1: Nah jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan?
2: Iya,
1: nah,
2: benar.
1: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi,
0: oh, okay,
1: talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
0: Iya. Berkolaborasi,
1: kolaborasi, featuring atau bikin single yang berduaan gitu.
0: Ah, interesting. Oke deh, Topo Pro 2.
1: Iya.
0: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah okay, yang satu ini.
1: Siap.
0: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kaput Umum Pro 2 sekali lagi nih. Apa namanya? Kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Oke, teman Pro 2, masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama gue Davi Prada, Rio Danabumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Pro 2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa, bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama, ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok nggak dari awal bilangnya gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay.
2: Sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu? Tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya? Kamu seperti apa orangnya? Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini. Jadi kayak ya mau gimana lagi? Mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip berarti ya?
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Yoni nih kira-kira kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan.
0: Okay.
1: Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah, bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya,
2: sosial media
1: ya, didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang hari ini itu banyak lagu AI yang beredar.
0: Iya lagi.
1: Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika kan nggak?
0: Iya. Yeah, yeah,
1: harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya, itu dia di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, nggak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama.
0: Okay.
1: Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat
2: benar.
1: Like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Oh, jadi send base gitu ya?
1: Iya.
0: Share base
1: itu yang dipentingkan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya follower lu sekarang sudah 1 juta, itu enggak udah enggak worth it lagi sebenarnya, karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar sih, benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% humannya. 30 dan harus diakui, dicentang. Karena di IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: Iya, AI atau enggak gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi ya sukses lah untuk Ivana yang single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
0: Benar. Yes. Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Ivana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali. Yes.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh. Tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu. Oh.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya. Sampai ketemu ke Sabtu depan. Pindah lo.
0: Yes, karena banyak juga nih teman Bro 2 yang dengerin Musicpreneur, kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau
1: lagi
0: nongkrong,
1: chill,
0: macet-macetan.
1: Dengerin Musicpreneur.
0: Dengerin Musicpreneur deh tuh ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman Bro 2 seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Zi Nada Bumi
0: dan
2: saya Ivana Hutauruk.
0: Dadah, sampai ketemu lagi.
2: Bye.

2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Badan Gizi Nasional mulai menata sekitar 27.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG sebagai bagian dari pembenahan program makan bergizi gratis. Penataan tersebut dilakukan bersama dengan evaluasi penggunaan anggaran tahun 2025. Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan pembahasan utama dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR RI adalah pertanggungjawaban penggunaan anggaran BGN 2025. Ia menjelaskan BGN telah tengah melakukan evaluasi dan penataan terhadap sekitar 27.000 SPPG agar pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat berjalan lebih baik. Ia mengatakan seluruh SPPG akan dievaluasi kembali sebagai bagian dari proses penataan pelaksanaan program. Selain penataan SPPG, BGN juga mengevaluasi pelaksanaan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Trenggono meminta waktu agar BGN dapat menata seluruh pelaksanaan program tersebut.

0: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Semarang menunjukkan perkembangan yang positif. Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan telah mencapai 42,69% atau melampaui target awal sebesar 40%. Kepala BPS Kota Semarang Rudi Cahyono mengatakan target 40% sebenarnya telah terlampaui pada 15 Juli lalu. Menurutnya, meski sempat mengalami deviasi terhadap target harian pada awal Juli, capaian pendataan kini telah tercapai kembali seperti rencana. Untuk mempercepat pendataan, BPS juga terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Semarang. Dukungan pemerintah daerah dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kelancaran pelaksanaan sensus di lapangan. Info Pro 2. Informasi terakhir tema Pro 2, FIFA tengah mengkaji insiden pembentangan spanduk bertuliskan Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina oleh para pemain timnas Argentina. Diketahui spanduk tersebut dibentangkan usai Argentina mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026 pada Kamis lalu. Insiden tersebut menjadi sorotan setelah pemerintah Inggris meminta FIFA menyelidiki aksi para pemain Argentina yang dinilai membawa pesan politik ke dalam ajang olahraga. Meski demikian, FIFA belum memberikan keputusan terkait permintaan tersebut. Badan Sepak Bola Dunia itu menyatakan Komite Disiplin Independen FIFA akan mempelajari lapangan pertandingan sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 RT.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Yes, yes, yes, yes. Waktunya buat Pro 2 Hitlist di jam 10 ini, teman Pro 2. Dan Farisma Griza yang jadi teman kamu dari Pro 2 Hitlist ini sampai nanti ke santai siang weekend pastinya ya. Semoga weekend kamu menyenangkan dan semoga hari Sabtu kamu juga secerah mataharinya lagi ada di luar ya, mudah-mudahan ya. Anyway, kalau kamu mau request lagu favorit kamu, playlist favorit kamu, gampang. Tenang aja, langsung list ya sekarang aja ya. Bisa request aja di WhatsApp di 081565101953, di Instagramnya Pro 2 di @pro2 SMG, PRO2 nya pakai angka SMG, atau kamu juga bisa lewat live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di Play Store ataupun di App Store sekarang juga. Aku tungguin ya buat nemenin kamu di siang hari ini.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Kita tuh bisa scroll media sosial tuh berjam-jam tanpa mikir loh.
1: Hah? Apaan sih? Bentar. Ini videonya lucu banget.
0: Ih, nah itu. Kamu ketawa sekarang. Coba deh 5 menit lagi. Pasti lupa isinya.
1: Iya juga ya. Aku mau ngerjain tugas tapi kok otak rasanya kayak lemot gitu.
0: Itu namanya brain rot. Kebanyakan konten cepat, otak dipaksa nerima terus tanpa jeda.
1: Hah? Pantesan. Kayak baca satu halaman aja udah capek. Fokus dikit langsung pengen buka handphone.
0: Ih, kalau diterusin otak bisa makin tumpul.
1: Serem juga ya. Aduh, terus gimana nih solusinya?
0: Gampang, pokoknya kurangin scroll yang gak penting. Kasih otak waktu buat mikir beneran. Contohnya, baca buku.
1: Gitu ya. Ya deh ya, aku taruh handphonenya.
0: Nah gitu dong, karena masa depan gak bisa di

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: PC.
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Aku tuh mau bilang untuk jangan terlalu sering untuk memikirkan kalau kita akan langsung sempurna gitu ketika sedang mencoba sesuatu, tapi kita harus memulainya dulu dari langkah yang kecil sekalipun, asal kita konsisten, mau belajar, mau memperbaiki dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, itu pasti bisa kok gitu. Karena kebanyakan kan dari teman-teman tuh biasanya sering ngerasa insecure, sering ngerasa kayak karya aku belum sebagus itu deh buat dipublikasikan, buat ditulis di lalu diterbitkan dan lain sebagainya. Padahal kan setiap penulis tuh pasti gak bisa langsung yang sempurna gitu dalam berkarya, dan aku pun begitu gitu. Nah tapi yang bikin beda itu kan kita harus ini ya, belajar setiap harinya. Mungkin di karya ini kita belum maksimal, kita bisa perbaiki lagi di karya berikutnya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Masih sama aku Faris Magriza. Dan tadi udah ada playlist yang aku puterin buat nemenin kamu siang ini. Tapi kalau misalnya playlist kamu pengen diputerin, boleh ya. WhatsApp aja di 081-565-10953, Instagram di @pro2smg. Nah, sekarang aku bakal play playlist yang udah masuk ke aku hari ini.

Pernah bayangin gak sih gimana rasanya mau nongkrong tapi belum ada ojol atau Transmarang? Ternyata transportasi umum pertama itu udah ada dari tahun 1660-an loh. Namanya Carrosse Sans Souls. Bukan pakai mesin turbo ya, tapi pakai kereta kuda yang muter-muter di Paris, Prancis. Pencetusnya jenius matematika Blaise Pascal. Lucunya dulu itu nggak semua orang boleh naik, cuman kaum bangsawan doang yang bisa gaya-gayaan. Sementara rakyat jelata ya terpaksa jalan kaki atau cuma bisa melongo di pinggir jalan. Tapi tenang, tahun 1800-an muncul omnibus. Ini baru benar-benar buat siapa aja asal bayar. Dari sinilah istilah bus yang kita kenal sekarang itu lahir. Jadi bersyukur banget nih, sekarang tinggal klik aplikasi atau nunggu di halte, kendaraan langsung datang.

0: Hitlist.
1: Teman Pro 2, siapa nih udah gak sabar buat nunggu final pesta bola dunia? Nah, daripada kamu nonton rumah sendirian aja ya, cuma ditemenin sama keheningan malam, yuk rasain sensasi yang berbeda. Datang ke acara dengar bareng dan nonton bareng final pesta bola dunia di halaman RRI Semarang. Rangkaian acara dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai hari Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi. Bukan cuma nobar aja, ada senam bersama, pertunjukan kesenian daerah, atraksi budaya yang seru, bazar UMKM dengan aneka kuliner dan produk yang menarik, sampai banyak door prize-nya. Menarik gak tuh? Langsung aja ajakin keluarga, sahabat, teman, tetangga kamu semuanya ajakin buat ikut menyaksikan bersama laga puncak final pesta bola dunia. Catat lokasinya di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani nomor 144146 Semarang. Jangan cuma dengar ceritanya aja, jadilah bagian dari kemeriahannya dan saatnya teriak, go!
0: Kamu masih di Pro 2 Hitlist.
2: Halo, aku Aro dari Semarang. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, kamu sekarang lagi ada di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Faris Magriza. Buruan kasih tahu playlist yang pengen kamu dengerin buat sekarang ini. Cara gampang banget, kirim voice note kamu dan juga list lagunya ke WhatsApp di 081-565-10953 atau juga bisa di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. Aku tunggu playlist kamu.

0: Ini dia, untuk juara minggu ini masih dipegang sama Pamungkas dengan lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Jadi lagu ini yang megah sekaligus intim ditulis sendiri dan diproduser sendiri sama Pamungkas di labelnya Mas Aman Records. Lagunya mempertanyakan batasan dari sebuah kesempatan kedua tentang sejauh mana nih kita sanggup memaafkan kesalahan orang yang sama demi mempertahankan sebuah hubungan.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Bro Dua Itlist masih nemenin kamu siang ini, teman Bro Dua. Kalau misalnya nih butuh lagu yang diputerin, nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi pengen banyak, langsung aja deh, sikat langsung aja. WhatsAppin di 081-565-10953, Instagram di @pro2smg. Kasih tahu aku playlist lagu kamu, apa aja yang pengen diputerin, sama voice note-in suara kamu, biar bisa kita puterin ya. Jangan lupa cuma di Pro 2 Hitlist. Sekarang ada playlist yang bakal aku puterin siang ini.

0: Yuk, berangkat. Helmi di situ tuh.
1: Ayolah, kan deket. Cuma lurus, belok kanan, terus maju sampai deh. Ngapain pakai helm? Lagian nggak bakal ada polisi kali.
0: Helm bukan cuma aksesoris. Walaupun dekat, kita juga tetap harus pakai helm loh. Nanti kalau ada apa-apa, siapa yang nanggung?
1: Lebay ah, aku mau ngunci pintu dulu.
0: Ngapain dikunci? Kan deket. Kalau kamu aja takut rumahmu kenapa-napa, masa kamu nggak takut kepalamu kenapa-napa?
1: Ya udah deh, sini helmnya.
0: Kita bukan peramal, nggak tahu 5 menit lagi ada apa. Makanya jangan lupa pakai helm ya.

sangat penting bagi seorang muslim. Apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara dengan pasti, sebaiknya kita diam saja dan janganlah kita mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang lain, sekalipun itu hanya candaan. Sebab di akhirat kelak, segala apa yang kita ucapkan dengan lisan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Ya Allah, Fitri, banyak banget sih belanjaan kamu.
3: Abis, gimana lagi? Bagus-bagus sih.
2: Astagfirullah, kilaf mata kamu, belajar menahan diri dong.
3: Yeay, suka-suka akulah, mumpung baru gajian nih aku.
4: Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Boros adalah pangkal miskin, dan apabila kita menyisihkan sedikit uang untuk beramal, itu jauh lebih bermanfaat.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat hari Sabtu, selamat weekend. Dan Semarang yang makin panas di jam 12 ini. Udah mulai agak geram mencari seger-seger atau mau nyari yang bikin kenyang ya, karena udah jam-jam makan siang nih kalau jam segini ya. Harusnya udah tahu dong mau makan apa. Atau masih bingung-bingung mau nyari-nyari apa gitu ya. Gak apa-apa, yang penting enak aja. Kalau sana aku mah, kalau weekend kayak gini self-reward boleh lah ya. Cari yang enak-enakan dikit gitu lah ya. Anyway, Faris Magriza masih lanjut nemenin kamu di santai siang weekend pastinya. Masih nemenin kamu sepanjang siang ini. Di tengah Semarang yang lagi panas-panasnya. Wentang-wentang rakaruan ya. Kalau liatin di luar tuh kayaknya hawanya tuh nembus ke jendela ya soalnya ya. Yang jelas-jelas sama bareng sepanjang siang ini aku temenin kamu sambil menuju ke sore ini, sambil mikirin kira-kira malam mingguan mau ngapain nih ya kira-kira ya.

dunia bersatu memperingati Hari Keadilan Internasional. Ini adalah momen penting bagi umat manusia untuk merenungkan kembali arti penting penegakan hukum dan perdamaian di seluruh penjuru bumi. Peringatan ini merujuk pada diadopsinya Statuta Roma yang menjadi fondasi berdirinya Mahkamah Pidana Internasional. Hari ini mengingatkan kita semua bahwa tidak ada satupun kejahatan terhadap kemanusiaan yang boleh kebal dari hukum. Keadilan bukan sekedar teks di atas kertas, melainkan hak mendasar bagi setiap korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan bagi hak-hak mereka. Di era modern ini, mari kita perkuat solidaritas global dan terus menyuarakan kebenaran demi terciptanya dunia yang lebih aman dan setara. Selamat Hari Keadilan Internasional 17 Juli 2026. Mari bersama-sama menjadi bagian dari penegak keadilan, mulai dari lingkungan terkecil di sekitar kita.

0: kayaknya mungkin salah satu mimpi orang adalah punya bisnis sendiri ya, karena menurut aku ketika orang punya bisnis sendiri ya, income sendiri lumayan ya, syukur-syukur kalau misalnya kamu kerja dan punya bisnis sendiri ya, ya kan jadi double income juga gitu istilahnya buat kamu, jadi lumayan banget gitu, dan bisa jadi bos sendiri karena kamu yang ngatur bisnisnya mau kayak gimana. Cuma gini ya, kadang kalau misalnya kita mau bikin bisnis, kadang salah satu yang kita lupa adalah bikin ngeplannya, karena plan itu penting banget buat tahu kira-kira, oh ini bisnisnya mau dibikin kayak gimana gitu. Terus kenapa sih harus bikin ini, kenapa kok kayaknya ini bakal works dan segala macam. Terus plus minusnya apa gitu kalau kita punya bisnis kayak begini gitu. Ini salah satu yang penting gitu, business plan namanya. Ini penting banget supaya kita tahu kira-kira mapnya kayak gimana. Ibarat kata nih ya, kalau kita mau kemana, misalnya pakai maps ya, ngecek maps di HP gitu, ya tahu, oh kalau misalnya mau kesini berarti harus kayak gini gitu. Itu istilahnya kayak gitu, kurang lebih lah ya. Nah, cara membuat business plan ini macam-macam gitu ya, stepnya macam-macam ya. Yang pertama adalah kira-kira harus tahu mau bisnisnya kayak gimana. Ini jadi harus tahu kira-kira bisnisnya mau kamu buka ini kayak gimana, bisnisnya kayak gimana, inovasinya apa, mau start mulai kapan gitu. Jadi istilahnya di awal-awal business plan-nya itu kamu bisa nulis kira-kira apa yang mau kamu lakuin gitu istilahnya. Karena kalau misalnya kamu mau cari investor mungkin, atau salah satunya pengen nyari pinjaman lah untuk bisa nge-start bisnis kamu, kamu harus bikin semenarik mungkin buat ngasih tahu, oh ini loh, aku meh gawe bisnis kok ngene gitu loh. Aku meh gawe kok ngene gitu loh. Nah, itu yang bikin orang bisa nge-catch kira-kira, oh ini mau bikin kayak gini. Dan menarik juga gitu, inovasinya mau bikin kayak gimana sih? Apa yang bikin beda dibandingkan dengan yang lainnya? Nah, itu yang jadi salah satu, kalau aku bilang jadi salah satu nilai plus juga ketika kita mau punya bisnis gitu. Syukur-syukur kalau misalnya bisa dapat modal yang cukup lumayan, kan enak juga dong ya.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.
2: Bulan ini.

0: Iya, untuk juara minggu ini di International Top 20 diambil sama Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Diproduseri bareng sama Tangan Dingin dan Negro, lagu ini langsung jadi pembicara hangat dan viral di TikTok karena aransemen gitarnya yang punchy abis. Nah, cerita di balik lagu Drop Dead ini mengangkat sindiran tajam buat mantan yang super narsis. Mengisahkan tentang rasa muak ketika melihat si dia yang selalu beragak paling sempurna dan merasa semua orang bakal bertekuk lutut atau jatuh pingsan cuma demi ngeliat pesonanya. This is Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

0: Jatuh cinta.
1: Langkah selanjutnya kalau bikin bisnis plan itu adalah jelasin latar belakang atau background bisnis atau usaha yang kamu pilih gitu. Jadi kamu bisa ngasih tahu kira-kira ini startnya kenapa, siapa aja yang terlibat, ya terus rencananya ke depan mau kayak gimana, produknya apa aja dan segala macam. Ini bisa kamu tuangin di situ istilahnya. Jadi bisa ngejelasin kira-kira produk yang mau kamu jual atau bisnis yang mau kamu bangun ini seperti apa gitu. Karena emang ini kan jadi gambaran. Oh, kalau mau bikin tuh kayak gini gitu loh ya. Startnya kenapa sih harus bikin ini dan segala macam itu bisa lebih dijelasin gitu ya. Apalagi kalau misalnya lokasi spesifik atau gimana ya, secara jelas itu bisa dijelasin di business plan itu. Nah, ini yang paling penting nih ya, harus tahu kira-kira ya ini konsumennya mau seperti apa, targetnya mau kayak gimana gitu. Jadi emang harus benar-benar menganalisis kira-kira marketnya seperti apa sih, pemasarnya bakal seperti apa, dan ini targetnya siapa gitu yang mau dituju ya. Jadi kira-kira secara kuantitatif atau kualitatif ya gitu istilahnya, kondisi marketnya seperti apa, karakteristik produknya seperti apa. Ini paling gampang sih pakai analisis SWOT gitu ya, strength, weakness, opportunity, dan threats-nya gitu. Jadi kayak kekuatan produk kamu akan seperti apa, terus kelemahannya mungkin apa yang ada di situ ya. Mungkin dari segi penjualannya kah, atau dari segi marketingnya dan segala macam, itu bisa kamu tuangin. Opportunity-nya seperti apa ya, peluangnya kayak gimana, dan ancamannya mungkin ada produk serupa di luar sana, atau mungkin secara harganya gimana dan segala macam. Jadi bisa menganalisis kira-kira seperti apa market yang akan kamu hadapin, plus produk kamu akan seperti apa, harganya kayak gimana, strategi promosinya lain sebagainya, terus produknya seperti apa, itu bisa kamu jelasin di situ. Jadi kamu bisa menggali-gali kira-kira akan seperti apa gitu bisnisnya. Kalau saran aku mas, sebelum berbisnis jangan lupa buat riset pasar dulu, buat tahu kira-kira apakah yang mau kamu lakuin ini akan works atau enggak kira-kira.

0: kok sepi sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan A.

lihat kira-kira marketnya seperti apa, kamu bisa lebih jelasin lagi produk yang mau kamu jual, yang mau kamu pasarkan itu seperti apa gitu. Jadi bisa analisis kira-kira, oh produknya akan seperti ini, variannya ada apa aja gitu ya. Jadi ketika kita, bisa explain ke orang, oh ini kita mau bikin seperti ini nih, ini kayak gini, detailnya seperti ini akan lebih memudahkan, terutama kalau emang kamu mencari investor untuk misalnya bisnis kamu ini bisa running. Karena emang mereka kan pasti lihat, oh produknya dijual kayak begini toh ya. Oh yang mau dibikin tuh seperti ini. Jadi lebih tahu gitu istilahnya ya. Dan analisis yang bisa kamu lakuin itu adalah definisi produknya kayak gimana. Perbandingannya. Tadi sempat aku singgung juga tadi ya soal market, karena ini juga berhubungan gitu. Keunggulan ataupun kelemahannya dibandingkan dengan kompetitor seperti apa. Bahan bakunya kayak gimana. Produksinya seperti apa. Ini yang bisa kamu highlight. Kemudian juga manajemen dan SDM-nya seperti apa. Kira-kira nantinya siapa, apakah kamu yang akan running sendiri kah, atau nanti ada orang lain, itu bisa kamu jelasin. Dan keuangannya, ini yang paling penting.

operasional seperti apa, dana daruratnya ada apa enggak gitu. Jadi tahu kira-kira kekuatan finansial kamu untuk berbisnis seperti apa ya. Jadi kalau misalnya mau mulai, jangan lupa punya plannya dulu. Jadi tahu petanya mau kemana, kira-kira rencananya untuk beberapa tahun ke depan pun juga mau kayak gimana, itu bisa kita petain dengan lebih jelas. Itu akan juga ngebantu kamu untuk menjalankan bisnis kamu.

0: Kak, udah jam 1 pagi, besok sekolah loh. Stop dulu gamenya.
1: Bentar Bu, tinggal 1 match lagi. Ini ranked loh Bu.
0: Kak Raka, kamu tuh tiap hari bilang bentar-bentar. Tidur itu penting.
1: Iya Bu, iya. Janji abis ini kelar. Hah? Udah pagi? Aduh, ngantuk banget.
0: Tuh kan, mau berangkat sekolah gimana kalau matanya aja susah kebuka?
1: Bu, kepalaku pusing, kayak muter-muter.
0: Makanya, jangan begadang terus, main game melulu. Tuh, akhirnya bikin badan drop.
2: Raka, coba jawab soal di papan.
1: Apa ya, Pak? Tadi saya nggak dengar.
3: Woi, Rak, jangan begadang terus lah. Pantesan, Zong gitu.

Nanti malam ya, bukan nanti malam berarti ya, nanti besok subuh ya. Ampe bingung nih jadwalnya, besok subuh akan terjadi salah satu duel sebelum menuju ke pertandingan final di besoknya, yaitu adalah perebutan juara ketiga atau peringkat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Inggris. Ini akan jadi duel perebutan peringkat ketiga pertama untuk Prancis ya, karena biasanya mereka kalau masuk semifinal ya lolos gitu. Ini tumben aja mereka masuk ke perebutan juara ketiga. Sedangkan buat Inggris, ini mereka udah cukup expert masuk ke posisi ini, walaupun ya nggak beruntung juga sih. Yang inget banget tuh 2018 tuh waktu lawan Belgia ya, malah kalah. Kipieto janjen Inggris, Inggris ya. Tapi kalau menurut pelatihnya Inggris, Thomas Tuchel, cukup realistis bilang kalau ini adalah duel yang sebenarnya, aduh nih ngapain sih main ini gitu istilahnya. Katanya Tuchel kayak gitu. Jadi ini adalah dua tim yang ketemu karena kalah di semifinal. Makanya buat dia, ini adalah laga yang cukup berat sebenarnya buat dijalani sama mereka. Karena ya sebenarnya gak ada yang mau juga main kayak gini gitu loh. Mereka pengennya masuk final gitu. Mereka pengen berusaha tampil sebaik mungkin di semifinal buat lolos ke final. Tapi justru mereka masuknya ke perebutan juara ketiga. Yang kayak, aduh ini udah kalah, masa tanding lagi sih? Kayak gitu sebenarnya. Tapi emang kenyataannya kayak gitu setelah istilahnya ya. Karena mereka harus bertanding di perebutan juara ketiga. Untuk seenggaknya mereka bisa pulang ke negaranya dengan membawa gelar sebagai juara ketiga di Piala Dunia gitu. Karena Inggris belum pernah sama sekali. Mereka tahun 90 mereka kalah dari Italia. 2018 mereka kalah dari Belgia. Nah mereka pengen supaya ya di edisi kali ini nih, di 2026, mereka bisa lolos setelah mereka kemarin dihujat habis-habisan sama netizen karena mereka udah unggul 1-0 lewat Anthony Gordon, tapi justru mereka malah dikejar balik dan kena remontada dari Argentina dengan skor 2-1 di babak semifinal.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Nah, karena kan siaran malam ini tuh biasanya kita agak-agak deep talk dikit ya, Diva ya. Banyak yang bilang lirik Mocopat itu berat dan kuno. Nah, menurut kamu deh, lirik tembang mana yang paling relate sama drama kehidupan anak muda zaman sekarang deh, Diva?
2: Yang aku tembangkan tadi juga relate sih, Kak. Itu tadi kan di dalam tembang sendiri kan mengandung karya sastra ya, sama unsur-unsur pembelajaran, ajakan tentang kebaikan, terus kayak ilmu gitu-gitu. Nah, yang aku tembangin tadi itu intinya itu kayak orang Jawa itu kan kebanyakan kayak betah lopo kurang guling, artinya harus betah apa, bisa nggak makan terus nggak tidur kayak gitu-gitu loh, Kak. Di dalam tembang Mocopat kan mengandung itu tadi, mengandung karya sastra, nilai-nilai luhur, mengajak ke hal positif gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

Suka sebel gak sih kalau pas lagi hektik-hektiknya nih ya, internetnya lemot banget, bener-bener yang lemot banget gitu. Sebel kan ya? Tapi tenang aja, Oxygen.id punya jawabannya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis, mulai dari 200 ribuan aja per bulan, kamu udah bisa nikmatin internet kencang. Oxygen.id juga ngasih fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya. Gimana? Menarik gak tuh? Langsung aja WhatsApp di 0877-503-01112 atau kamu juga bisa kunjungi websitenya di www.oksigen.id buat informasi lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

Coba deh, lihat kalender di handphone atau komputer kamu dan arahin tanggalnya ke bulan Oktober 1582. Kok bisa ya? Habis tanggal 4 Oktober, setelahnya malah tanggal 15 Oktober. Eits, bukan karena nge-glitch atau salah tulis kok. Ini semua terjadi karena pada masa itu ada perubahan sistem kalender dari kalender Julius ke kalender Gregorian. Sepintas kalender Julian gak jauh beda, cuma 1 tahun dalam kalender Julius berlangsung selama 365 hari 6 jam. Sedangkan revolusi bumi hanya berlangsung selama 365 hari 5 jam 48 menit dan 46 detik. Jadi, setiap 1 milenium, kalender Julius kelebihan 7-8 hari. Akhirnya, Paus Gregorius XII mengubah kalender tersebut menjadi kalender Gregorian. Efeknya, 10 hari yang ada di bulan Oktober 1582 dihilangkan untuk mengganti hari-hari tambahan yang telah diperoleh berdasarkan kalender Julian. Seiring waktu, kalender Gregorian akhirnya diterima banyak pihak dan jadi kalender standar yang kita gunakan saat ini dalam penanggalan Masehi.

0: siapa nih yang udah gak sabar buat nunggu final Pesta Bola Dunia 2026? Daripada nonton di rumah sendirian, temennya cuma yang hening-hening aja ya, keheningan malam, pagi-pagi ya. Rasain sensasi yang berbeda. Datang aja ke acara dengar bareng dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia di halaman RRI Semarang. Rangkaian acaranya mulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 dari jam 6 pagi sampai dengan hari Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi. Bukan cuma nobar, ada senam bersama, pertunjukan kesenian daerah, atraksi budaya, bazar UMKM, dan banyak door prize-nya. Duh, seru kan? Jadi ajakin keluarga, sahabat, teman, tetangga kamu, semuanya ajakin buat ikut nonton bareng laga puncak final Pesta Bola Dunia. Catat lokasinya di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani nomor 144146 Semarang. Jangan cuma dengar ceritanya aja, jadi bagian dari kemeriahannya dan saatnya teriak, go!
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: 102,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai teman Pro 2, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.
2: Iya, semoga selamat sampai tujuan. Semoga apapun yang kamu ingin dan kamu cita-citakan juga selamat sampai kamu dapat nantinya.
1: Amin. Pokoknya selamat itu yang utama loh. Kita gak tahu kan. Hati-hati ya, semoga selamat sampai tujuan gitu kan. Hati-hati ya, semoga selamat mengerjakan sesuatu gitu ya. Karena teman aku aja lagi kerja, kakinya ketibanan tumbler remuk loh. Makanya selamat itu tuh penting.
2: Tapi itu tumbler yang harga berapa?
1: Yang mahal, yang berat kan.
2: Kasian dong tumblernya.
1: Iya, bukan dong, kakinya dong.
2: Ya, dan semoga sih teman Pro 2 yang satu ini juga dia selalu diberikan keselamatan. Amin. Meskipun kadang tuh orang gak selamanya dalam kondisi mood yang baik. Kejiwaan yang stabil. Perekonomian yang stabil. Gak selalu seperti itu. Kadang tuh ada aja masalah dalam hidupnya yang bikin seolah-olah dia ngerasa gak selamat.
1: Aduh, tapi jangan putus asa ya teman Pro 2. Coba langsung aja curhatin ke kita pagi ini. Kali ini ada siapa?
3: Ada Friska di kampus. Kak, aku punya sahabat deket banget dari SMP. Tapi sekarang di kuliah kita beda jurusan dan circle. Rasanya makin jauh dan aku tuh takut kehilangan dia. Gimana sih caranya biar persahabatan kita itu tetap kuat meskipun udah beda lingkungan?
2: Friska.
1: Friska. Friska. Ini pasti orangnya diem terus nih.
2: Iya, freeze.
1: Ngefreeze.
2: Ini pasti dia orangnya banyak gelap.
1: Kenapa tuh?
2: Friska.
1: Agak berbahaya ya serempetannya ya. Oke, Friska, dia selama di kuliah circle-nya kan itu dengan sahabat yang itu-itu aja. Gimana caranya mempertahankan sahabatnya itu agar nanti sampai ke hari-hari berikutnya di kehidupannya kan?
2: Ya, udah gak bisa. Udah beda ini sekarang dia, beda alam, beda sekolah, beda kuliah ya?
1: Iya.
2: Beda kuliah bener ya?
3: Bener, beda kuliah.
2: Udah beda, beda kuliah, beda kampus. Gimana biar persahabatannya langgeng? Tuh, cewek, gimana cewek?
1: Kalau aku tetap kontek-kontekan. Kan biasanya kan ada grup WhatsApp kan, gitu kan. Tetap kontek-kontekan walaupun ketemunya itu jarang ya. Tapi selalu diusahakan di momen-momen tertentu. Kayak pas buka bersama, pas lagi libur kuliah.
2: Setahun sekali ya berarti ya.
1: Pas lagi libur kuliah gitu kan. Bisa pulang kampung, mungkin ada yang kampusnya jauh gitu kan. Terus bisa juga manfaatin mungkin di waktu-waktu senggang lainnya tuh kayak ngafe bareng, nongkrong bareng. Tapi kalau misalnya teman kamu gak bisa atau sahabat kamu gak bisa, bukan berarti mereka itu udah gak mau sahabatan sama kamu. Jadi jangan baper gitu.
2: Gitu ya, kalau cewek itu maksudnya takaran persahabatan tuh kadang diukur dari kuantitas ketemunya sih, soalnya gitu.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya, karena cewek itu kan lebih ke perasaan kan. Jadi kalau ketemu tuh rasanya tuh lebih deket, lebih intim gitu.
2: Maksud kamu cowok gak punya perasaan?
1: Oh iya, iya, iya. Minim kayaknya ya.
2: Tapi gini loh, Friska, makin kesini tuh sebenarnya persahabatan tuh takarannya bukan kuantitas ya, menurut aku nih ya, tapi kualitas. Bukan yang selalu tiap saat keluar bareng tapi ngerasani di belakang gitu kan. Mending yang gak ketemu tiap hari tapi ketika kita ada, ketika dia ketika kita butuh, ketika dia butuh kita ada.
1: Oh,
2: gitu kualitasnya.
1: Itu biasanya ketemu sama sahabat kayak gitu udah lama nih gak kontekan, 5 tahun tiba-tiba kamu di WA Aris, kamu deg-degan gak?
2: Aku lihat dari luar dulu nih. Belum aku buka WhatsAppnya. Aku pantau dulu. Kalau cuma gitu doang, aku tunggu dia mau ngomong apa nih gitu.
1: Karena biasanya kalau kayak gitu kan mau apa coba?
2: Pinjem duit.
1: Iya kan? Apakah itu yang disebut kualitas?
2: Lah makanya kadang enggak gini. Gini, kalau yang masih sahabatan meskipun jarang ketemu, itu chatnya tuh gak pernah yang jaraknya jauh banget, itu gak pernah. Bahkan kan kayak kamu tadi bilang ada grup gitu kan. Tapi yang orang namanya aja kita udah lupa gitu kan. Chatnya udah terakhir 2017. Dia tiba-tiba ngechat, pantau dulu dari luar.
1: Dari notif ya.
2: Pantau dulu tuh. Kalau manggil doang, cuekin dulu sampai dia mengutarakan apa maksud hatinya. Kalau kaitannya udah sama duit, abaikan. Nggak usah dibaca, mending ya.
1: Oke, jadi daripada dibaca bikin salah paham, jadi mending nggak usah dibaca ya, gitu.
2: Kamu nggak usah khawatir. Dan gini loh, aku sih yakin nanti ya Friska, kamu dengan aktivitas kalian yang udah beda, kesibukan yang beda, kalian tuh akan menemukan teman-teman baru sebenarnya.
1: Betul.
2: Dan tidak ada salahnya untuk berteman dengan orang-orang baru,
1: yeah,
2: dengan tidak meninggalkan orang-orang lama. Mm-hmm. Gitu loh.
1: Iya. Yeah.
2: Sering-sering ngabarin lah, intinya sering-sering view sosial media satu sama lain, mm-hmm, kasih emot, kasih komen-komen. Mm-hmm. Ini udah cukup membuktikan kalau kita masih ada dan dia masih kita anggap juga gitu.
1: Betul, kecuali teman kamu tuh lagi detox sosial media ya, hmm, terus tiba-tiba dia nggak ada, atau mungkin lagi hijrah gitu kan, nggak main sosial media, hmm, gitu kan.
2: Masya Allah tabarakallah.
1: Iya, itu kan bisa gitu. Tapi ya setidaknya kalau kamunya kontaknya ya kadang-kadang disapa-sapa lah ya. Apalagi kalau segrup kan, mungkin setiap hari ngirimin ini apa tuh namanya?
2: Mem lucu.
1: Embun pagi.
2: Embun pagi.

0: SMP di Pekalongan itu kan.
1: 22 tahun yang lalu kata dia. Jadi dia kemarin ngitungin.
0: Oh, padahal usia aku masih 21 loh.
1: Dia reuni itu 22 tahun lalu masa? Hah? Serius reuni SMP 22 tahun lalu. Hei, umur Anda berapa? Aku kan gitu kan. Hei, umur gua sama kayak umur lu gitu.
0: Berarti kamu SMP. Ya Allah, kamu tuh udah se matang itu ya.
1: Iya. Dulu aku masuk sini ke Mampo. Sekarang udah mateng wet.
0: Itu adalah gambaran dari kesuksesan persahabatan duniawi, ya kan? Jadi kau bisa tiru itu. Walaupun kontekannya gak yang terus-terusan, tapi terbukti kan 22 tahun loh, yeah, ya.
1: Betul, dan semoga persahabatan duniawi ini juga akan bersahabat di akhirat kelak.
0: Amin.
1: Sama-sama masuk surga.
0: Amin ya. Oke deh, Friska, semangat untuk dunia persahabatannya. Jadikan Friska ini sebagai duta persahabatan. Agar Friska selalu bersahabat dengan teman-temannya.
1: Oke, okay, thank you Friska.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

K-1 Station kan abis ini di jam 2 kamu bisa dengerin 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 Semarang. Dimana lagi kalau bukan di Indonesia Top 20 di jam 2. Lanjut nanti di jam 3 ada International Top 20. Sama juga 20 lagu internasional terbaik di Pro 2 Semarang. Ya, apakah lagu favorit kamu ada? Pantengin aja abis ini ya. Dan tugas aku udah karena abis ini kita masuk ke Top 20. Nanti setelah International Top 20 ada Jeffrey Araska yang nemenin kamu di Sore Ceria Weekend. Faris Magisa pamit, thanks for listening and peace out. Bye!

0: Indonesia Top 20. Indonesia Top 20. Persaingan 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2, have a nice weekend. Akhirnya hari satu lagi kita mau sama Reza. Dan kali ini aku udah siapin 20 lagu Indonesia terbaik versinya Pro 2 FM buat menemani kamu menikmatin bentaran lagi untuk bermalam mingguan. Yaudah, stay calm aja sama aku. Kita akan dengerin nih lagu-lagu Indonesia yang selama seminggu ini paling banyak kamu request di Pro 2 FM. Cuman sebelum aku mulai Indonesia Top 20 minggu ini, kita akan flashback dulu dengan 3 besar edisi minggu lalu. Minggu lalu di nomor 3 ada Salma, Salsabil dengan Hati.

0: Minggu ini ada dua lagu Indonesia yang keluar dari Indonesia Top 20. Yang pertama lagu miliknya Yovie Widianto, Kim dan Neida dengan Kini, serta lagu miliknya Miki Zia dan Klub Dangdut Racun dengan Skip Dulu. Baiklah, kita mulai di nomor 20 minggu ini di Indonesia Top 20. Sudah ada Ivan Seventy dengan Jangan Paksa Rindu yang sudah bertahan selama 23 minggu.
1: Nomor 20.

0: barusan yang kamu dengerin di nomor 19 ada Mahal Ini dengan Untuk Yang Bersamanya yang turun dari nomor 16. Naik lagi di nomor 18-nya ada Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman. Kalau kamu biasa dengerin Roni Parulian lewat lagu-lagu rock mantik yang powerful, siap-siap dengerin lagu terbarunya yaitu Walls Akhir Zaman. Menariknya, lagu ini jadi langkah awal Roni Parulian buat ngenalin warna musik yang lebih alternatif dan landscape musika yang lebih luas. Nah, di sini Roni ngajak temennya seperti Petra Siombing sebagai produser, serta Randy Pandugo yang juga ikutan menulis lagunya. Lagunya sendiri punya metafora yang manis banget. Jadi tentang dua orang yang milih buat tetap berdansa dan saling menghangatkan di tengah dunia yang lagi runtuh atau penuh dengan ketidakpastian. And this is Roni Parulian, Walls Akhir Zaman.
1: Nomor 18.

0: Nomor 17 minggu ini ada Liodra dengan Pura-Pura Turun dari Nomor 13. Naik lagi, ada kolaborasi antara Enau dan Ari Leswana dengan Sisi Potret yang turun dari nomor 14.
1: Nomor 16.

0: Selamat pagi di nomor 18 ada pendatang baru pertama Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman. Di nomor 15 ada pendatang baru kedua. Datangnya dari Miss Centil kita, Naikila dengan MMG alias My Mind Gue. Jadi buat teman perdua yang ngerasain kasemaran tingkat dewa, lagu terbaru dari Naikila ini wajib banget jadi playlist kamu. Dari judulnya aja udah ketebak gimana bucinnya Naikila. Jadi Naikila tuh cerita tentang perasaan kepemilikan yang kuat banget sama seseorang. Intinya, kamu itu punya aku dan milikku dan cuma buat aku. And this is Naikila, My Mind Gue.
1: Nomor

0: NPD dengan sempurnanya aku barusan kamu dengerin di nomor 14 turun dari nomor 12. Naik lagi yang udah bertahan selama 13 minggu ada Dia dan Indah Kus, Malu-Malu.
1: Nomor

Secara lirik, keliling itu romantis tapi dikemas dengan cara yang casual. Ceritanya aja tentang momen sederhana yang biasa bareng sama orang tersayang, tapi cuman jalan-jalan keliling kota tanpa tujuan, tapi rasanya udah bahagia banget selama perginya bareng sama dia. And this is Farel Hilal dengan Keliling di nomor 12. Kemudian di nomor 11-nya, Gia Indrawari, Seribu Kali yang turun dari nomor 6. Nomor

0: Kok sepi sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Semarang.

0: 2 di Indonesia Top Toy ini di nomor 10. Barusan kamu dengerin ada Wijaya 80 dan Sama Priadi dengan Bulan Bintang Garis Menilang yang turun dari nomor 7. Kemudian ada Bernadia dengan Rabun Jauh yang udah bertahan selama 11 minggu.
1: Nomor

0: khas dari Dipa Barus dan Hindia. Lewat lagu ini mereka berdua pengen ngingetin kamu ya dan juga aku untuk sejenak berhenti, ambil jeda dan ya bernafas. Sebuah pengingat yang dikemas dengan vibe selantai dansa yang seru. Oke, tinggalin Dipa Barus dan Hindia di nomor 8. Di nomor 7 ada Raim Laude Ikro yang turun dari nomor 4.
1: Nomor

0: berdua. Kalau ngomongin musisi yang konsisten ngasih kita asupan lagu R&B, ini dia, Adrian Khalif. Gak boleh lolos dari daftar. Kali ini dengan lagu terbarunya 2001 kali yang bercerita tentang refleksi diri, kilas balik perjalanan hidup, dan memori masa lalu yang membentuk dirinya yang sekarang. Angka 2001 jadi simbol nih, semacam mesin waktu untuk mengingat kembali titik awal perjuangan, masa-masa sulit, patah hati, hingga mimpi-mimpi lama di masa muda. Oke, tinggalin Adrian Khalif dengan 1001 kali di nomor 6. Di nomor 5-nya ada Sheila on 7. Ini dia, Sederhana.
1: Nomor 5.

0: Sayang banget ya, minggu lalu berada di nomor 2, sekarang turun ke nomor 4 ada Kesha Lefronka dengan Pelarianku. Kemudian yang udah menjadi nomor 1 selama 4 minggu turun ke nomor 3, India Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.
1: Nomor 3.

lewat lagu ini Tulus kembali memamerkan kebiasaannya, keahliannya dalam rangkaian lirik dengan analogi yang sederhana tapi ngena banget. Ini dia lagu Teh Hijau yang sebenarnya ceritanya tentang kehadiran seorang yang kehadirannya itu menenangkan sama kayak setangkir teh hijau yang hangat yang bisa meredakan penat dan kecemasan. Lagunya sendiri naik dari nomor 17 minggu lalu. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau. Berarti tinggal satu space lagi kau bakal tahu juara di Indonesia Top 20 ini. Cuman kita akan recap dulu ya, nomor 20 sampai nomor 2. 20 Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. 19 Mahalini untuk yang bersamanya. 18 Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. 17 Liodra Pura Pura. 16 Enal dan Ari Lesmana, Sesi Potret. 15 Naikila Main Main Gue. 14 NPD Sempurnanya Aku. 13 Dia dan Indah Kus Malu Malu. 12 Farel Hilal Keliling. 11 Gia Indrawari Seribu Kali. 10 Wijaya 80 dan Sal Priadi Bulan Bintang Garis Menyilang. 9 Bernadia Rabun Jauh. 8 Diva Barus dan Hindia Nafas. 7 Raim Laode Ikro. 6 Ardi dan Halif 2001 Kali. 5 Silon Seven Sederhana. 4 Kesa Lefronka Pelarianku. Nomor 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: 2 Tulus Teh Hijau. Dan ini dia, untuk juara minggu ini ada Salma Salsabil dengan Hacu. Berbeda dari lagu pop kebanyakan, di lagu Hacu ini Salma justru belak-belakan menyuarakan dinamika dunia kerja dan beratnya jadi orang dewasa. Nah, teman berdua, kata Hacu ini alias bersin dipakai sebagai analogi kalau dia tuh udah alergi dan penat banget sama rutinitas kerja yang bikin stres. Meskipun liriknya menyuarakan sambatan anak kerjaan, tapi musiknya diusung dengan tetap groovy dan energik.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: Yes, itu dia. Sama Salsabil dengan Hacu jadi juara di Indonesia Top 20 minggu ini. Terima kasih buat teman Perda udah dukung, udah request lagu Indonesia favorit kamu. Terima kasih juga untuk seluruh label company Indonesia atas materi serta supportnya. Waktunya Reza pamit dan ketemu lagi minggu depan. Selalu dukung musik Indonesia. Bye-bye.
1: Terima kasih udah dengerin Indonesia Top 20. Sampai jumpa minggu depan. Produ F.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Info Pro 2. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah menetapkan sedikitnya 60% produksi gas lapangan abadi Blok Masela dialokasikan memenuhi kebutuhan domestik berbagai sektor strategis. Kebijakan tersebut membatasi porsi ekspor maksimal 40% guna memperkuat ketahanan energi dan pengembangan industri nasional. Sebagian alokasi gas tersebut dipersiapkan mendukung pengembangan industri pupuk melalui rencana pembangunan fasilitas hilirisasi di kawasan tersebut. Pemanfaatan gas domestik juga diarahkan memperkuat nilai tambah industri, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Info Pro 2. Anggota Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke wilayah Solo, Yogyakarta untuk meninjau langsung progres pembangunan proyek strategis nasional Jalan Tol Solo-Jogja, sekaligus membahas rencana revitalisasi infrastruktur perkeretaapian di Daop 6. Kunjungan ini bertujuan memastikan bahwa pengerjaan proyek infrastruktur masif tersebut berjalan sesuai dengan regulasi dan keselamatan publik. Anggota Komisi 5 DPR RI, Danang Wicaksono, menjelaskan bahwa peninjauan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan ketat yang dilakukan oleh legislatif. Dan informasi terakhir teman Pro 2, Alpine memastikan Pierre Gasly tidak mengalami cedera usai kecelakaan pada latihan bebas kedua atau FP2 Grand Prix Belgia 2026. Tim kini fokus memperbaiki mobil agar siap menghadapi sesi kualifikasi di sirkuit Spa-Francorchamps. Dan Gasly mengalami kecelakaan ketika sesi menyisakan lebih dari 15 menit pada Jumat 17 Juli 2026. Insiden itu memicu bendera merah setelah mobilnya menghantam pembatas lintasan. Teman Pro 2, habis ini kita bakal lanjut lagi dengerin International Top 20 barengan sama Reza.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM. Pro 2. Ini dia International Top 20. 20 lagu internasional terbaik minggu ini di Pro 2 FM. Pro 2 FM. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Baik lagi sama Reza, kali ini di jam kedua. Ini waktunya untuk kamu mendengarkan 20 lagu internasional terbaik versinya Pro 2 FM. Yang kurang lebihnya seminggu kemarin, lagu internasional yang sering banget kamu request di Pro 2 FM bakal aku compile sore hari ini. Tapi sebelum Reza mulai untuk internasional top 20-nya, kita akan flashback dulu dengan tiga besar internasional top 20 edisi minggu lalu. Nomor 3 minggu lalu, Ariana Grande, Hey That I-

Untuk minggu ini ada dua lagu yang keluar dari International Top 20. Yang pertama ada Bruno Mars dengan Resiro, serta lagu miliknya Pink Panthers dan juga Zara Larsson dengan Star Start. Yaudah, kita langsung aja mulai di nomor 20. Untuk minggu ini sudah ada Alex Warren dengan Fever Dream yang udah bertahan selama 16 minggu dan turun dari nomor 17.

Dawas came from Heart to Heart dengan Root yang ada di nomor 19 turun dari nomor 15 minggu lalu. Naik lagi di nomor 18 yang ada pendatang baru, datangnya dari Bibi Rexha dengan lagunya New Religion. Kali ini aku ngajak kamu ke dunia musiknya Bibi Rexha. Ada lagu yang powerful banget judulnya New Religion. Lagu ini punya vibes dark pop yang bikin kita candu nih. Jadi teman berdua secara lirik, Bibi Rexha diceritanya tentang fase jatuh cinta yang saking bucinnya berubah jadi sebuah obsesi. Terus Bibi tuh ngibaratin kalau kehadiran sang pacarnya ini kayak agama baru, sosok yang begitu dipuja dan jadi pusat dari seluruh dunianya. And this is New Religion, Bibi Rexha.

Lady Gaga sama Doice dengan Runway di nomor 16, di nomor 15-nya pendatang baru kedua. Ini lagunya mungkin sering banget kamu dengerin di TikTok atau mungkin di Reels ya. Terus ada Jason Derulo, pasti ya kalau ada yang viral diajak untuk kolaborasi. Yaitu dia ngajak DJ Goja dan Melody untuk berkolaborasi di lagu Machiko. And this is bisa bikin kita goyang, kolaborasi internasional yaitu DJ Goja, ada Jason Derulo dan juga Melody. Lagu ini benar-benar paket lengkap karena ceritanya itu tentang cowokku, ngangkat tema ketertarikan yang membara.

dan Jenny dengan Dracula barusan kamu dengerin di nomor 14 turun dari nomor 12 minggu lalu. Kemudian ada Sienna Sparrow dengan The Visitor di nomor 13.

grup yang terdiri dari 3 orang yang berasal dari Inggris, ada Flow dengan Liquid, barusan kamu dengerin di nomor 12. Aku lagi seneng mereka karena mereka tuh habis perform di Vevo versi live dan tuh bagus banget. Kamu harus nonton sih. Kemudian di nomor 11-nya ada Lisa, Anita, dan Rema yang sesuai judulnya Goals. Ini menjadi kolaborasi antar benua yang menjadi standar baru. Ya, jadi lagu ini membawa pesan tentang percaya diri, kesuksesan, dan kenyamanan jadi diri sendiri tanpa perlu dengerin omongan miring

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ini dia International Top 20. 20 lagu internasional terbaik minggu ini di Prodo FM. Number 10.

Sesi kedua di International Sabtu ini, barusan kamu dengerin di nomor 10 tepang per 2, ada Anima bersama dengan Lisa dengan Bad Angel yang turun dari nomor 6. Kemudian yang naik dari nomor 18 minggu lalu ada grup Atis dengan Bad. Jadi kalau Atis ini emang gak pernah gagal kalau urusan lagu dengan moodnya tuh bikin semangat. Apalagi lagu ini viral di TikTok dan juga Reels. Secara lirik lagu ini punya vibes rebel yang asik tentang gimana menerima sisi liar atau berani dalam diri kita untuk ngadepin segala tantangan di depan mata.

satu theme song dari FIFA World Cup 2026. Ada Shakira bersama Burna Boy dengan Die Die, turun dari nomor 4 ke nomor 6 minggu ini. Kemudian kolaborasi ada Martin Garrix bersama dengan Ed Sheeran, This Is Repeated, ada di nomor 5.

lalu berada di nomor 2, sekarang lagu berikutnya Bruno Mars dengan Cha Cha Cha berada di nomor 4. Sukses ya buat Bruno Mars dengan lagu dan juga albumnya ini, mengangkitin keuangan dia yang sempat terpuruk beberapa tahun terakhir, ya kan? Kemudian di nomor 3-nya ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead, yang turun sebagai juara minggu lalu. Number 3.

Lagu I Knew It, I Know You miliknya Taylor Swift itu ceritanya tentang dua orang yang punya koneksi begitu mendalam. Biarpun waktu terus berjalan atau dunia berubah, pemahaman mereka satu sama lain tidak tergantikan. Dan congrats ya, ini weddingnya juga bakal seru banget nih Taylor Swift. Nah, itu dia I Knew It, I Know You di nomor 2 dari Taylor Swift. Berarti tinggal 1 space lagi kau bakal tahu juara di International Top 20. Tapi sebelumnya kita akan recap dulu ya, nomor 20 sampai nomor 2. 20 Alex Warren dengan Fever Dream, 19 Hearts to Hearts dengan Ruth, 18 Bebe Rexha New Religion, 17 BTS dengan Swim, 16 Lady Gaga Doechii dengan Runway, 15 DJ Goja Jason Derulo Melody My Chico, 14 Tame Impala dan Jenny Dracula, 13 Sienna Sparrow dengan The Visitor, 12 Flo Lick It, 11 Lisa Anita Rema Ghost, 10 Anima dan Lisa Bad Angel, 9 Atis dengan Bad, 8 Nona Rollerblade, 7 Olivia Rodrigo The Cure, 6 Shakira Burna Boy Die Die, 5 Martin Garrix and Ed Sheeran Repeated, 4 Bruno Mars Cha Cha Cha, nomor 3 Olivia Rodrigo Drop Dead, nomor 2 nya Taylor Swift I Knew It I Knew You. Dan ini dia untuk juara minggu ini di International Top 20. Congrats untuk Ariana Grande dengan lagunya Hey That I Made You Love Me. Jadi teman perdua, pernah gak sih kamu terjebak di situasi di mana kamu ngerasa bersalah banget karena udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, dan kamu tuh tahu kalau kamu bukannya gak mau terima tapi gak bisa egois dan gak bisa balas perasaan dengan cara yang sama. Nah, dilema batin yang pelik ini yang dituangkan sama Ariana Grande di Hey That I Made You Love Me. Number 1.

kita berdua yang barusan kamu dengerin juara di International Top 20, Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Terima kasih buat teman berdua didukung dan request lagu internasional favorit kamu di Proda FM. Terima kasih juga untuk seluruh label Kabari atas materi serta supportnya. Waktunya untuk Reza pamit dari International Top 20. Ketemu lagi minggu depan and see ya. Bye-bye. Terima kasih sudah dengerin International Top 20. See ya next week. Proda FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang. Teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Kamu lagi dengerin Sore Ceria yang bikin sore kamu makin berwarna lagi. Ini sore ini agak mendung teman Pro 2. Ya, gimana lagi ya? Panas, rewel, mendung juga rewel. Maunya apa sih? Tapi gak apa-apa teman Pro 2. Ya, biar kamu gak mendung sorenya. Ini aku temenin sampai jam 7 nanti. Jadi menjelang nanti malam mingguan, aku bakal nemenin kamu seru-seruan bareng aku di Sore Ceria. Aku udah siapin banyak informasi. Aku juga bakal ada ngobrol bareng Faris sama Gigi seperti biasa di Piala Dunia kali ini. Dan kali ini adalah episode terakhir aku barengan Faris dan barengan Gigi. Aduh, sedih banget rasanya teman berdua. Ya udah, langsung aja kita mulai aja dulu Sore Cerianya dengan lagunya Tame Impala, Dracula featuring Jennie.

0: Satu, dua, tarik nafas. Buang, mantap.
1: Jul, Jul, cepetan Jul. Si Dimas, Dimas baru aja update LinkedIn.
0: Hah? Terus hubungannya sama kita? Lari pagi apaan coba?
1: Dia jadi manajer Jul. Umur segini udah jadi manajer. Masa kita masih jadi remahan rengginang gini? Ayo, ayo sprint, Jul, ayo kejar karir, kejar pencapaian Dimas. Aduh, masa depanku, dengkulku.
0: Nah kan, makanya lari itu ikutan pace sendiri. Masa ikutan pace orang, yang ada malah nyungsep kan kamu. Lihat story teman untuk beli mobil, lihat LinkedIn teman udah naik jabatan, rasanya pengen ikutan lari sekenceng mungkin biar gak ketinggalan. Teman Pro 2, hidup itu bukan lari sprint, tapi maraton. Gak apa-apa pelan-pelan, yang penting kamu tahu arah tujuanmu.

0: Menjelang berakhirnya Piala Dunia 2026, teman Pro 2, ini masih ada satu pertandingan yang gak kalah menarik pastinya. Ada perebutan peringkat ketiga antara Inggris versus Prancis. Tapi ini pelatih Inggris Thomas Tuchel ngaku kalau sebenarnya itu laga ini sebenarnya bukan pertandingan yang diinginkan para pemain. Soalnya tuh katanya ya, baik Inggris ataupun Prancis tentu lebih pengen tampil di partai final dan buat ngerebutin trofi juara Piala Dunianya ya. Ya walaupun gitu, Tuchel juga mastiin skuadnya tetap bakal main secara profesional dan kasih yang terbaik buat negaranya. Inggris sendiri ini harus puas turun ke perebutan tempat ketiga setelah kalah 1-2 dari Argentina di semifinal. Sementara Prancis ini bakal juga gagal ngelangkah ke partai puncak setelah kalah 2-0 lawan Spanyol kemarin. Dan pertandingan Inggris kontra Prancis ini dijadwalin berlangsung nanti malam teman-teman Pro 2 jam 2 dini hari ya. Kalau di waktu Indonesia berarti tanggal 19 Juli 2026 jam 2 dini hari ya. Menurut aku ini walaupun sering dianggap sebagai laga hiburan, perebutan peringkat 3 ini sebenarnya tetap penting. Selain jadi kesempatan buat nutup turnamen dengan hasil yang positif, pertandingan ini juga jadi ajang pembuktian karakter tim setelah gagal mencapai final. Ya lagian di semifinal udah tahu belum pasti menang gitu ya, malah main bertahan nih Thomas Tuchel. Tapi ini harusnya tetap maksimal teman Pro 2, soal ini beberapa pemain kayak mungkin Kylian Mbappe masih berkemungkinan juga buat dapetin gelar top skor di Piala Dunia kali ini. Jadi kita lihat aja nanti siapakah yang menang, siapakah yang dapat juara ketiga. Dan habis ini kita bakal ngobrolin, aku, Faris dan juga Gigi bakal ngobrolin seputar prediksi aku di Piala Dunia kali ini teman Pro 2, di antara pertandingan perebutan gelar juara ketiga dan juga pastinya prediksi aku, Faris dan Gigi di final nanti di Gila Bola Man versus Mesin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria yang pastinya bikin sore kamu makin berwarna.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol, terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan

pertandingan nampak dari sisi kiri menyerang mencoba memberikan pendapat lengkap dengan sejarah dan emosi yang melaplok. Karena sesuai adanya bermodalkan hal pertandingan langsung dihadang dengan ribuan data-data dengan algoritma maut. Sang mesin yang siap menaikkan pendapat-pendapat manusia mencoba memberi serangan balik. Apa yang terjadi?

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin Gila Bola
1: Man versus Machine.
0: Akhirnya, wah gak kerasa kita udah 2 bulan hampir 3 yeah. bulan loh kita loh.
1: Iya yeah, kita 2-3 bulan ini diliatin sama orang-orang kantor agak lain soalnya ya.
0: Kayak udah ngobrol bertiga tapi satu orangnya lagi ini gak tahu yeah. gak bentuknya gak jelas sih.
1: Aku khawatir sama teman-teman kantor udah mulai ngira kita kejiwanya agak terganggu nih.
0: Sudah ya, sudah. Wah gak kerasa nih kita udah di episode terakhir ya.
1: Iya yeah.
0: Ini kita bakal menjelang final Piala Dunia 2026.
1: Yoi, karena besok udah final ya. Bener. Tapi kita juga mengingatin nih buat teman Pro 2 yang lagi dengerin sekarang, jangan lupa besok ramein tuh ya.
0: Acaranya dari pagi, dari pagi. Minggu pagi jam 6 itu ada senam dulu sampai akhirnya puncaknya tuh nanti di jam 12 malam hari Senin ya berarti. Ya?
1: Yoi, jangan sampai ketinggalan karena kita bakal nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026. Ada kita juga loh.
0: Ada kita juga. Nanti juga ada bazar-bazarnya banyak banget UMKM.
1: Door prize ada.
0: Terus ada hiburan juga, pokoknya komplit.
1: Pokoknya
0: datengin lah pokoknya ya.
1: Datengin ya. Kalau perlu malam mingguannya di RRI aja sekalian. Bener. Nyambung sampai pagi tuh.
0: Dua hari ya dong, berarti nanti malam dong. Dan nanti malam nonton juara 3 walaupun kita enggak nobarin ya.
1: Iya. Makanya pokoknya jangan sampai lupa buat nonton ya. Barengan sama Faris Magriza,
0: Jeffrey Araska.
1: Dan juga ini sama siapa nih?
0: Nanti emang Billy juga ikutan nobar ya?
1: Enggak usah. Susah. Ngesetnya susah.
0: Tapi kali ini masih ada aku Jeffrey, Faris dan siapa? Kenalin diri dulu.
2: Halo semuanya, kenalin aku Gigi, penyiar magang kesayangan kalian yang siap meramaikan debat Piala Dunia 2026. Siap-siap ya buat dengerin analisis tajam dan ceng-cengan seru dari kami.
1: Udah mulai ini ya dia.
0: Udah berani ngecengin.
1: Udah berani ya. Kamu gitunya kok pas udah mau selesai gitu loh. Ya dari kemarin gitu loh.
0: Oke langsung aja nih. Aku mau bahas sedikit aja.
1: Iya.
0: Kemarin gimana nih semifinal?
1: Ini sebenarnya hasil yang sudah cukup terprediksi ya sebenarnya ya. Kalau ngeliatin gimana dua grand finalis kita ya, Spanyol dan Argentina emang ngasih penampilan terbaiknya kemarin. Tapi emang sebenarnya kalau nanti kita juga bahas pertandingan juara ketiganya yang sebenarnya kayaknya kalau ngeliatin Deschamps sama Tuchel tuh kayak aduh ngapain main sih kayak beginian. Ini sebenarnya ada banyak banget catatan yang bikin ya sebenarnya pada akhirnya wajar kalau mereka kalah gitu karena sih. Banyak notes banget dari permainannya Prancis ataupun juga Inggris waktu ngadepin di babak semifinal.
0: Oke, kalau menurut kamu ini sesuai prediksi nggak Gigi? Di semifinal kemarin Prancis malah yang kalah loh kemarin.
2: Menarik sih, soalnya kalau dilihat dari kualitas tim, Prancis memang kuat. Tapi Argentina kemarin emang lagi on fire banget. Mungkin emang bukan hari keberuntungan buat Mbappe dan kawan-kawan. Jadi wajar kalau mereka harus angkat koper duluan.
0: Kemarin dia lawannya Spanyol. Kamu gak nonton ya?
2: Aduh, iya maaf banget. Maksudnya Spanyol. Spanyol memang lagi luar biasa dan permainan mereka yang solid.
0: Ngelesnya pinter banget.
1: Ya, tadi dia bilang yang ceng-cengan dari kita dia sendiri yang diceng-cengin kan.
0: Dia blunder sendiri.
1: Blunder sendiri dia.
0: Padahal kemarin statistiknya emang sebenarnya lebih banyakkan Prancis ya.
1: Iya, kalau lawan Prancis lawan Spanyol sebenarnya kalau ngeliatin statistiknya Prancis lebih unggul ya, tapi Spanyol itu berhasil dalam mereka memanfaatkan bagaimana peluang itu bisa jadi gol. Sedangkan kalau Inggris dan Argentina, Inggris udah unggul duluan, tapi ya as we know ya strategi
0: pemainnya yang kurang.
1: Sebenarnya ini kelihatan waktu sejak pertandingan lawan Meksiko. Jadi Tuchel itu kayak punya kecenderungan untuk dia ini ketika sudah punya keunggulan, dia akan cenderung lebih bermain defense. Kalau lawan Meksiko mungkin masih bisa di-okein karena waktu itu situasinya adalah mereka main 10 pemain. Nah, sedangkan ketika lawan Argentina yang sebenarnya kalau ngeliatin benchnya atau dari susunan pemainnya, ini pemain bahayanya juga masih pada disimpan gitu. Kayak Nico Gonzalez, abis itu juga kayak Lautaro Martinez dikeluarin di babak kedua. Nah, inilah yang mungkin sebenarnya kemarin fans Inggris pada kesel karena udah unggul di awal, kok justru malah main defense, malah masukin Ezri Konsa lah, masukin siapa gitu, padahal sebenarnya belum killing the game itu.
0: Mana, padahal juga pemain-pemain belakangnya itu enggak sejago-jago yang kita prediksi ya sebenarnya.
1: Sebenarnya harusnya Tuchel menyadari bahwa lini belakangnya Inggris ini adalah pisau bermata dua. Sebenarnya kekuatannya adalah secara postur mereka oke nih ya.
0: Gede-gede.
1: Ya John Stones sekalipun walaupun jarang main tapi kan dia posturnya oke. Ezri Konsa lumayan. Tapi di satu sisi dia lupa bahwa belakangnya Inggris ini juga jadi titik lemahnya Inggris di saat yang bersamaan gitu.
0: Ini salahnya Tuchel ini gara-gara dia gak manggil pemain-pemainnya King MU. Harry Maguire disuruh jualan stiker.
1: Ya dia sudah stand by disitu loh.
0: Iya gak dipanggil-panggil.
1: Iya makanya.
0: Nah, Luke Shaw tuh juga lumayan padahal. Kobe Mainoo dipanggil gak dimain-mainin.
1: Nah, Shawbirto Carlos katanya kan.
0: Nah bener.
1: Shawbirto Carlos.
0: Karma kan tuh Tuchel. Tapi gak terlalu tusun banget lah ya going home-nya ya.
1: Iya lah masih.
0: Masih beda sehari doang sama final.
1: Iya Inggris sebenarnya kan pernah punya riwayat main di juara ketiga ya. Cuma sayangnya waktu itu kalah. Nah ini kalau dulu waktu 2018 kalahnya sama Belgia kayak ya ampun memalukan sih sebenarnya. Tapi kalau sama ini sampai kalah ya kita mau ngomong ya emang wajar lawannya Prancis. Tapi kalau kita mau ngata-ngatain juga kayaknya emang deserve gitu sebenarnya.
0: Oke berarti ini kita langsung gerak aja nih ke perebutan juara 3.
1: Yoi.
0: Ini bakal nemuin antara Inggris sama Prancis. Loh. Oke, dari yang paling simpel dulu aja pertanyaan aku. Yang menang siapa nih Gigi, Prancis lawan Inggris?
2: Melihat motivasi kedua tim yang sama-sama pengen menutup turnamen dengan kepala tegak, pertandingan nanti pastinya bakal sengit banget. Kalau harus nebak, Prancis punya sedikit keunggulan mental dan materi pemain yang lebih merata. Jadi aku jagoin Prancis yang bakal menyabet juara ketiga.
0: Kamu?
1: Kalau aku Prancis kayaknya, karena soalnya kalau ngeliatin gimana Prancis ini, tapi emang sebenarnya ngeliatin Prancis di depannya cukup jadi unggulan ya karena di situ 4 pemainnya pemain cepat semua dan punya kekuatan attacking yang cukup oke. Tapi kayaknya untuk kedua tim sebenarnya ini defense-nya yang agak cukup mengkhawatirkan.
0: Dua-duanya sama berarti.
1: Iya, ya. Karena Inggris ini ya kayak tadi kita bilang sebenarnya lini belakangnya tidak yang sekuat itu. Sedangkan Prancis ini kan kehilangan William Saliba. Saliba ini sebenarnya walaupun kemarin kita sewaktu kita ingat banget sama kita kata-katain waktu itu ya. Tapi ini kan emang jadi kunciannya Prancis, jadi pemain andalannya. Nah, kemarin yang emang aku notice banget adalah ketika Saliba ini di take out karena dia cedera,
0: dieksploitasi
1: ini gitu. Langsung itu bisa dihajar Spanyol, bahkan gol keduanya Spanyol juga berasal dari gimana mereka ini mengeksploitasi lini belakang yang ditinggal William Saliba. Nah, ini makanya emang harus jadi PR buat Deschamps ataupun Tuchel sama-sama karena ngeliatin yang satu punya PR soal gimana caranya untuk mengkeep lini belakangnya supaya enggak gampang tembus karena kehilangan Saliba. Yang satunya adalah gimana caranya untuk enggak rotasi ngaco lagi gitu. Jadi Inggris itu masalahnya okay lah tengahnya bagus banget. Ini tengahnya kalau bisa bilang terbaik. Depannya juga lumayan dengan ada Harry Kane walaupun wingernya agak questionable ya. Cuma ketika mereka unggul harusnya mereka mensecure keunggulan itu dulu. At least cari satu gol lagi. Kalau misalnya nanti situasinya adalah Inggris bisa unggul ternyata tiba-tiba nih ya, ya at least bikin satu atau dua gol dulu. Ya sorry bikin dua gol dulu lah, amanin dulu hasilnya. Tapi kayaknya ini anginnya lebih ke Prancis soalnya karena secara organisasi pemainnya lebih bagus Prancis dan Prancis ini baru kalah sekali.
0: Itu pun
1: karena Spanyol gitu sebenarnya. Jadi apa namanya kayaknya akan ke Prancis bahkan kalau ini panjang dikit nggak apa-apa nih ya. Yeah. Tapi head to headnya sendiri secara pertemuan Prancis lebih dominan di laga lawan Inggris gitu karena dari 5 pertandingan terakhir mereka menang 3 kali kalau nggak salah. Jadi secara apa namanya head to headnya lebih unggul ke Prancis, secara permainan juga lebih unggul ke Prancis dan di lini depannya kayaknya Mbappe juga berambisi untuk nambahin ya karena dia masih dalam
0: nggak dapat juara nggak apa-apa yang
1: penting. Siapa tahu top skornya dapat nih karena bener. Messi kan nggak ngegolin di beberapa pertandingan.
0: Iya ini masih sama ya. Posisinya.
1: Iya masih 8 semua makanya ini di beberapa pertandingan knockout Messi nggak ngegolin.
0: Iya sih.
1: Bikinnya assist tapi kan ya tapi ini bisa jadi celah untuk Mbappe bisa ngegolin sebenarnya gitu.
0: Jadi ini motivasinya dari Prancis sendiri nih pemain-pemainnya nyari prestasi pribadi dulu.
1: Bukan, lebih ke pulang nggak malu aja sih.
0: Nah, dapetin apa namanya, walaupun nggak dapet juara, yang penting asisnya masih bisa dapet juga atau alisnya udah
1: lima. Benar. Dan pulangnya ya dengan okay, masih juara 3 lah gitu. Dan ini juga kalau sampai menang ini juga jadi perpisahan yang manis walaupun agak pahit ya buat Didier Deschamps yang kayaknya emang yang udah dipastiin ya bukan kayaknya lagi udah dipastiin akan keluar dari Prancis setelah Piala Dunia ini.
0: Padahal kemarin aku udah bilang ini overpower banget cuman ya itu. Ya. Kenapa? Saliba enggak bisa digantiin. Padahal dari klub juara 2. Jadi berarti emang ini kalau Inggris bisa eksploitasi posisinya yang ditinggalin sama Saliba ini benar-benar ancaman buat Prancis dong.
1: Iya, kalau ngeliatin sebenarnya salah satu yang bisa dieksploitasi Inggris adalah dengan keunggulan mereka punya Harry Kane, keunggulannya mereka sebenarnya punya winger macam Anthony Gordon, Saka kalau syukur-syukur Tuchel mainin ya, ini bisa jadi salah satu senjata untuk mengeksploitasi lini belakangnya. Karena Spanyol sudah membuktikan bahwa ketika mereka mengeksploitasi lini belakangnya Prancis, ketika nggak ada Saliba, nah inilah yang sebenarnya bisa jadi celah besar untuk bisa bikin gol. At least tipis-tipis aja kalau misalnya sampai Inggris tiba-tiba menang gitu loh. Tipis-tipis aja 1-0 gitu. Tapi ya kalau aku pengennya sih 2-0 lah, atau jaraknya 2 lah sekalian gitu loh.
0: Oke, kalau kamu gimana? Setuju gak nih? Ini Prancis bakal lebih dominan walaupun ya ini ada posisi, ada spot yang ditinggalin Saliba yang kemarin tuh sebenarnya dieksploitasi banget sama Spanyol. Ini apakah Inggris bisa manfaatin itu juga nantinya di perebutan juara 3 Gigi? Dia ngetik sendiri tapi gak ngomong.
1: Oh iya,
0: Gigi. Hey Gigi.
1: Kok dia ini ya, terdiam gitu ya? Apa dia dibungkam apa gimana
0: Gigi sih? Kamu kok gak ada suaranya Gigi? Tapi gak ada suaranya Gigi, kamu Gigi.
1: Aduh, ini dia serak kali ya apa gimana ya?
0: Piye iki piye.
1: Oke, tapi sebenarnya mau nambahin dikit sih ya Jeff ya, sambil menunggu Gigi mau bersuara lagi ya. Jadi kan sebenarnya kalau ngeliatin kemarin yang dipasang sama Deschamps itu kan Upamecano sama Saliba. Ini kan sebenarnya dua pemain yang cukup bagus. Pelapisnya pun sebenarnya juga cukup oke gitu loh kalau ngeliatin di di bench-nya Spanyol, di bench-nya Prancis gitu sebenarnya. Ya emang Marcel Slakrok belum bisa kita bilang punya power yang sama untuk menggantikan Saliba gitu istilahnya. Tapi kalau emang sebenarnya kalau ngeliatin di stok pemainnya udah hilang Ibrahima Conte juga kalau nggak salah ya. Jadi emang jadi satu titik yang sebenarnya cukup berat juga untuk Prancis gitu. Mungkin kalau aku bisa prediksi Upamecano mungkin akan ditandemin kalau nggak Ibrahima Konate ya, mungkin akan coba lagi dengan Marcel Slakrok gitu, atau mungkin menggeser sedikit Jules Koundé untuk main ke tengah, itu bisa jadi kayak gitu. Karena sebenarnya kalau di wingback itu kan juga masih ada kayak Theo Hernandez, masih ada Lucas Hernandez juga bisa di switch ke kanan. Malo Gusto pun juga bisa digeser ke kanan gitu. Kalau Malo Gusto kan udah jelas tahu kan mainnya Inggris kayak gimana dong ya. Karena dia main Inggris gitu ya kan.
0: Tapi udah singkat aja nih. Menurut kamu berapa nanti Prancis Inggris?
1: 2-1 buat Prancis kayaknya.
0: Ini masih ada kesempatan buat Mbappe jadi top skor?
1: Masih.
0: Dua-duanya disabet sendiri?
1: Bisa Mbappe semua, atau mungkin aku bisa bilang share sama Dembele atau Olise lah kayaknya.
0: Oke, ini seenggaknya satu gol.
1: Seenggaknya ada satu gol yang bisa ditambahin Mbappe lah gitu. Sambil dia doa, Tuhanku jangan Messi jangan nambah gol lagi.
0: Nanti aku dapat sepatu Mas. Kalau kamu Gigi gimana prediksi kamu? Berapa-berapa nih Prancis Inggris? Ya. Ini beneran, ini kayaknya dia lagi sakit gigi nggak mau ngomong.
1: Aduh,
0: nih.
1: Aduh, dia ini ya menolak berbicara dia ya kayaknya.
0: Nah, coba nanti aku bacain kamu prediksi kamu gimana Gigi?
1: Dibacain dong.
0: Gimana prediksi kamu gimana Gigi?
1: Ah, nggak seru dia.
0: Oke, ya udah, gitu aja dia lagi sakit gigi beneran.
1: Nanti kita bacain dia ngomong apa gitu ya, karena dia pakai bahasa nulis dia soalnya.
0: Pokoknya ya, kalau kata Faris 2-1 Mbappe bakal golin buat merebutkan Golden Boots ya.
1: Yoi.
0: Oke, ya udah. Habis ini kita bakal bahas finalnya, bahas Spanyol versus Argentina. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, tetap di

0: Ini aku udah terhubung lagi.
1: Silahkan dilanjutkan.
2: Akhirnya dia ngomong juga dia.
0: Dia ngomong juga. Aku mau tanya dulu singkat aja, prediksi kamu Prancis lawan Inggris nanti berapa-berapa Gigi?
3: Pertandingan itu bakal berjalan sengit, tapi aku jagoin Prancis yang bakal menang tipis dengan skor 2-1.
0: Siapa nih yang ngegol ini?
3: Mbappe bakal jadi salah satunya. Dan aku juga yakin Dembele bakal nyumbang gol buat memastikan kemenangan Prancis.
0: Kamu mah itu mah ngopi ngomongnya
2: Prancis doang. Dia dengerin apa yang ngomongin gitu, diulangin lagi gitu sih. Emang dia bisa kayak gitu sih kayaknya ya?
0: Oke, ini kita bahas Spanyol versus Argentina. Ini aku mau ngomongin masalah Spanyol dulu dari perjalanannya ya.
2: Tapi aku mau nanya balik sama kamu nih.
0: Apa? Ya.
2: Ini final ideal gak sih?
0: Sebenarnya siapapun yang lolos dari antara Perancis lawan Spanyol itu dia emang pantas. Walaupun ya, banyak yang prediksi itu Prancis yang apa?
3: Bisa dibilang ini final yang sangat
2: ideal. Iya. Benar.
0: Walaupun
2: benar,
0: banyak yang sebenarnya tuh lebih mengira tuh Prancis yang bakal lolos. Soalnya emang overpower banget ini. Cuman yang Argentina Inggris ini agak gimana gitu ya.
2: Jadi jelas lah dia.
0: Walaupun kemarin tuh enggak terlalu banyak dramanya, cuman kemarin tuh sebelum laga semifinal ini dramanya tuh banyak banget di kubunya Argentina.
2: Iya, macam-macam lah ya.
0: Ini bahkan ini pun ya.
2: Iya. Yeah.
0: Ini kan sebenarnya kemarin ada unsur-unsur politik setelah pertandingan Inggris lawan Argentina. Ini harusnya ada yang di-ban buat bertanding di final nanti. Tapi enggak tahu nih. Menurut kamu bakal gimana?
2: Kalau ngeliatin
0: sidangnya sebelum final terjadi atau hukumannya bakal dilakuin setelah final?
2: Sesimpel ini sih, Balogun aja bisa kayak gitu kok, apalagi yang ini.
0: Panitia kok dilawan ya.
2: Oke, kita ngomongin Spanyol ya. Spanyol ini kan bisa dibilang salah satu tim yang cukup secara formnya cukup bagus ya. Dia dari semua pertandingan mereka tuh cuma imbang sekali doang, itu pun lawan Tanjung Verde. Tapi sisanya menang dan mereka baru kebobolan benar-benar baru 1 gol aja. Kemarin waktu lawan Prancis juga mereka 2-0. Bener. Ini menunjukkan bahwa memang secara organisasi pertahanannya Spanyol cukup oke. Penguasaan bola mereka salah satu yang terbaik di Piala Dunia ini. Pressingnya juga cukup oke. Gimana kombinasi? Tetap ada bekas-bekas tiki-takanya tetap ada ya dengan mereka main umpan-umpan pendek.
0: Kemarin kelihatan banget ya.
2: Kelihatan banget waktu kemarin pertandingan
0: gol
2: lawan
0: keduanya kalau enggak salah.
2: Itu tiktaknya tuh benar-benar yang gila
0: udah
2: itu.
0: Lama, bener-bener. Kita udah lama enggak liatin apa? Kita kayaknya Spanyol kayak gini ya. Terakhir tuh di
2: udah lama lah.
0: Udah lama banget pas juara 2010 bukan sih?
2: Iya, itu udah lama banget. Makanya bisa dibilang mereka cukup konsisten sejauh ini. Konsistensinya Spanyol dan gimana seorang Luis de la Fuente ini bisa bikin sistem yang benar-benar bikin para pemain ini bisa keluar potensinya. Gimana ini belakangnya bisa solid dan ini depannya. Walaupun sebenarnya salah satu mungkin yang bisa kita bilang kurang okenya di Spanyol, walaupun sebenarnya juga cukup oke, itu lini depannya. Karena mungkin finishingnya juga nggak yang begitu mantep lah istilahnya. Bahkan mereka beberapa kali harus benar-benar sampai last minute untuk bisa memastikan bahwa mereka menang. Golnya pun juga bukan dari kayak Oyarzabal, bukan dari Yamal, bukan dari Baena, tapi justru dari Mikel Merino bahkan yang main di lini tengah. Ya. Jadi emang secara squad emang mereka cukup rata sebenarnya gitu.
0: Jadi kalau ini kalau menurut kamu, kalau di Prancis ini kan ada 4 lini depannya nih. Di Argentina ada Messi-nya. Kalau di Inggris itu ada ya itu Bellingham
2: sama
0: Cuman kalau di Spanyol ini kamu lihat itu pemain mana sih yang sebenarnya tuh emang benar-benar kayak jadi pembeda banget nih selama Piala Dunia ini berlangsung?
2: Aku bisa bilang pembedanya justru adalah dari bench-nya, justru dari Mikel Merino sebenarnya. Tapi kalau kita ngomongin soal produktif, Oyarzabal jelas ya. Karena Mikel Oyarzabal ini jadi tumpuan utamanya dan Spanyol akhirnya punya goal getter yang oke gitu loh. Dia punya bener-bener apa namanya, kalau kita kan dulu ingat di 2010 ada David Villa yang jadi andalannya Spanyol. Setelah itu kan kayak mereka agak kurang menemukan sosok finisher yang cukup mumpuni, cukup bagus. Kayaknya agak susah nyari.
0: Morata pun masih kurang ya.
2: Morata pun juga masih kurang dan nama-nama lainnya pun kurang. Akhirnya ketika sekarang mereka punya Mikel Oyarzabal yang ini jadi selalu jadi tumpuan di depan. Nah, inilah yang sebenarnya bisa menjadi salah satu apa namanya pembeda di Spanyol. Walaupun kalau aku bisa bilang ya, kalau mau kita ngomongin pemain yang bisa ngasih impact yang cukup besar, ya memang Mikel Merino karena dia dari bench berapa menit langsung bisa bikin gol. Dan apa namanya, salah satu kekuatan juga adalah wingernya mereka gitu loh. Karena mereka punya di kanan ada Yamal, kiri biasanya sekarang lebih sering dimainin sama Alex Baena gitu. Walaupun kadang ada Ferran Torres juga di situ. Jadi secara pembedanya sebenarnya Merino emang, Merino. Tapi kalau dari yang ada di line up, Wair Zabal pasti.
0: Tapi karena ini emang gak ada yang sepopuler pemain apa squadnya Perancis, Inggris, sama Argentina. Apakah ini emang De La Fuente-nya yang keren buat ngeracik taktiknya? Atau emang squadnya yang ini rata nih semuanya, kalau menurut kamu?
2: Aku bisa...

0: Ini unik loh sebenarnya, karena di situ pun juga masih ada Eric Garcia, masih ada Marcos Llorente, Marco Cucurella aja masih dipercayain. Yang bener, kita tahu Cucurella kalau di Chelsea kayak apa banget ini, sampai akhirnya dia
1: main Real Madrid loh itu loh.
0: Iya, makanya di lini tengah Rodri dimaksimalin banget, ditandemin sama Fabian Ruiz. Padahal di situ juga masih punya Gavi, masih punya Pedri, lain sebagainya. Zubimendi pun di situ nggak gitu kelihatan kan akhirnya kan. Tapi emang secara sistemnya emang cukup rata pemainnya, dan De La Fuente ini berhasil bikin sistem yang dimana semua pemain ini bisa punya kesempatan, sekalipun itu Pedro Porro.
1: Padahal emang berarti ini secara gak langsung kita gak nge-highlight Spanyol yang kita favoritin, padahal tuh skuadnya itu juga keren-keren ya.
0: Jadi kalau di 2010 kita bisa bilang bahwa Aragones waktu itu ya, Luis Aragones itu berhasil menyatukan antara pemain Barcelona dan Real Madrid yang emang dominan banget. Mereka rivalitasnya cukup tinggi, tapi di Spanyol mereka bisa bersatu. De La Fuente ini ngambil pendekatan
1: yang berbeda. Sengaja ngambil Madrid.
0: Tapi emang sebenarnya emang karena pemain Madrid lagi banyak nggak perform, terutama pemain Spanyolnya agak kurang perform. Dan tapi
1: emang kebanyakan Prancis juga ya pemain
0: tapi,
1: Madrid ya.
0: Nyangka nggak sih kalau di squad ini tuh ada pemain dari Tottenham Hotspur, ada pemain dari Crystal Palace, ada pemain dari mana nih, Celta Vigo, Borja Iglesias, yang sampai dia masuk hotel aja nggak kenal itu orang siapa. Jadi emang apa ya, secara pemainnya pun juga ada memang pemain yang terbaik juga, secara formnya memang bagus gitu. Dan De La Fuente punya cara yang jitu untuk bisa mencari pemain yang kira-kira pas dengan sistemnya dia, dan ternyata emang berguna semua gitu di sistemnya.
1: Oke, berarti bukan yang asal ngambil nama bintang ya.
0: Iya.
1: Nah ini kalau dari Gigi, kalau menurut kamu Spanyol ke final ini gimana nih menurut kamu perjalanannya? Dia emang ya sekeren itu aja, emang pantas di final atau gimana nih menurut kamu? Ah kumat Gigi.
0: Dibentak dong.
1: Gigi.
2: Ya, ada apa?
1: Ini tadi aku kan tanya kalau menurut kamu perjalanannya Spanyol ke final ini gimana? Emang udah sesuai prediksi kah? Apa sih yang bikin beda nih kok sampai bisa sampai final nih Spanyol ini?
3: Spanyol emang tampil luar biasa dan mengejutkan banyak orang, termasuk para pengamat bola. Kunci sukses mereka nggak cuma terletak pada racikan taktik Luis De La Fuente yang fleksibel, tapi juga karena solidnya permainan tim dan perpaduan antara pemain senior dan talenta muda yang merata.
1: Oke, berarti emang ini, tapi sesuai prediksi kamu nggak sih Spanyol ini?
3: Jujur saja, melihat kualitas skuad mereka yang merata dan performa konsisten di setiap pertandingan, Spanyol memang layak banget ada di final.
1: Ah, masa? Tapi menurut kamu ini bakal bisa nggak sih si Spanyol ini tuh kayak di tahun zamannya Casillas dan kawan-kawannya
0: 2010
1: gabungin Euro sama Piala Dunia? Kalau kamu gimana, Gi?
3: Peluang itu selalu ada, apalagi dengan performa impresif yang mereka tunjukkan sekarang. Tapi untuk menyamai rekor generasi emas sebelumnya memang butuh konsistensi dan sedikit keberuntungan lah di tahap akhir.
1: Gimana menurut kamu? Keberuntungan?
0: Yes, butuh keberuntungan, tapi kayaknya kalau ngeliatin Spanyol ya sebenarnya mereka cukup oke ya secara permainan ya. Jadi menurut aku bukan sekedar keberuntungan, karena emang kalau final kan emang jelas keberuntungan dibutuhkan. Tapi gimana lagi tim ini bisa mengeksploitasi apa yang jadi kekurangan dari lawannya gitu. Nah kalau aku sih berharapnya adalah benar-benar bisa mengeksploitasi pressingnya Argentina yang suka agak turun di akhir, dan jelas mereka harus cari cara untuk nge-stop Messi.
1: Kantongin ya penting ya.
0: Karena Messi pun gak ngegolin pun juga kayak kemarin bisa bikin assist gitu.
1: Benar. Ya udah, habis ini aku mau bahas dari segi tim Argentinanya. Udah siap nih Gigi, kamu jangan hilang lagi loh ya. Jadi buat teman Bro 2, jangan kemana-mana, tetap di Gila Bola Man versus Machine.

0: Machine.
1: Tadi udah Spanyol kita bahas, sekarang Yoi. Argentina. Ini kalau dari Argentinanya Gigi, menurut kamu perjalanannya Argentina itu gimana? Ini kan banyak dramanya yang terjadi, dari bahkan dari knockout itu drama semua dia. Menurut kamu ini pantas nggak sih Argentina di final ini?
2: Perjalanan Argentina emang drama banget dan penuh perjuangan, bikin jantung penonton copot. Tapi kalau soal pantas atau enggak, menurutku mereka udah nunjukin mental juara dengan lolos dari ujian berat di fase knockout. Jadi ya, mereka benar-benar layak tampil di final.
1: Nah, kalau dilihat dari awal pertandingan di Piala Dunia ini tuh, kalau menurut kamu siapa sih di pemain Argentina yang jadi benar-benar jadi tumpuan? Ini emang Messi atau ada pemain lain yang menonjol menurut kamu, Gigi?
2: Messi memang tetap jadi tumpuan utama sebagai otak permainan dan eksekutor. Tapi penampilan Julian Alvarez juga patut diacungi jempol karena ketajamannya di depan gawang dan pergerakannya yang selalu merepotkan pertahanan lawan.
1: Oke, ini setuju gak nih? Ada selain Messi, Julian Alvarez ini salah satu pemain yang jadi pembeda di Argentina.
3: Yes, Julian Alvarez emang jadi salah satu pemain yang pembeda banget ya, karena dia kan di lini depan jadi salah satu yang cukup apa ya, membantu lah istilahnya. Bahkan kalau kita ingat waktu lawan Swiss, itu golnya dia salah satu yang juga memastikan bahwa apa namanya, Argentina bisa lolos ke babak selanjutnya. Walaupun emang kalau secara apa ya, kalau kita bandingin secara produktivitasnya mungkin bukan yang outstanding banget, karena di situ masih ada Lautaro Martinez yang beberapa kali juga bahkan bikin gol. Dan bahkan salah satu yang terjadi adalah ketika waktu lawan Inggris, golnya Lautaro Martinez yang ngunci kemenangannya Argentina gitu.
1: Berarti ada pemain-pemain yang bisa tampil, bisa perform di menit-menit yang krusial berarti ya.
3: Iya, karena ya Jose tadi balik mentalnya, mereka benar-benar mental juara. Dan juga pengalaman pemain-pemain yang ada ya, misal kayak, karena mostly hampir semua squad yang ada sekarang ini adalah pemain di 2022 gitu. Jadi mereka secara pengalaman mereka udah tahu how to play di babak semifinal kayak gimana, how to handle final itu kayak gimana, mereka udah tahu gitu, Jeff.
1: Nah ini berarti kan aku mau balik lagi nih, perjalanannya Argentina menuju final ini kan kalau aku lihat gak semulus Spanyol. Bahkan banyak drama-dramanya ini.
3: Tapi jangan salah.
1: Pantas gak sih ini Argentina ada di final kali ini?
3: Tapi jangan salah, Argentina ini bener-bener jalannya semulus itu karena yang mereka hadapi pun sebenarnya aku sempat pernah bilang kalau Argentina itu masalahnya adalah mereka tidak teruji menghadapi tim yang selevel sama mereka selama turnamen. Itu baru ketemu sama Inggris, baru mereka bener-bener yang akhirnya ketemu sama tim yang selevel gitu istilahnya. Itu pun juga mereka hitungannya juga susah payah. Dan bahkan aku bisa bilang kalau seandainya Tuchel kemarin itu gak ngaco secara strateginya, itu bukan gak mungkin tersingkir gitu loh.
1: Berarti kemarin tuh di semifinal kemarin tuh lebih ada faktor keberuntungan nih.
3: Iya,
1: di segi di timnya Argentina nih.
3: Keberuntungan untuk mereka mengeksploitasi kesalahan yang dilakukan oleh Thomas Tuchel dengan sistemnya dia yang benar-benar apa namanya? Mengejutkan tiba-tiba seperti itu. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Tapi juga ada kecerdasan dari Scaloni ketika tadi sempat aku bilang di awal ya, memasukkan Nico Gonzalez dulu gitu. Itu sebenarnya jadi salah satu kunci kenapa Argentina kemarin bisa ngalahin Inggris. Kemudian diikutin ada Lautaro Martinez dan lain sebagainya. Itulah yang akhirnya membawa Argentina memanfaatkan ketika Inggris berusaha lebih bermain defense. Itu yang jadi salah satu kunci juga sebenarnya gitu.
1: Berarti ini Argentina terbantu sama agen Jerman.
3: Karena secara permainan pun juga mereka kan
2: mungkin juga jadi salah satu bumbu penyedap yang bikin drama Piala Dunia kali ini makin seru.
3: Iya benar. Karena dan juga serangannya efektif loh. Kalau kita ngeliatin golnya Lautaro Martinez, skemanya efektif banget. Mereka benar-benar yang ketika mereka peluang itu bisa dipatah sama Pickford, langsung habis itu kan mereka recover balik, Messi yang dapat bola, memanfaatkan bahwa di situ Lautaro nggak ada yang jaga itu loh. Jadi emang recovery-nya cukup mengerikan itu si Argentina.
1: Nah, tapi ngelihat ini kan ya ini bahkan di knockout, fase knockout ini tuh dia kebanyakan 120 menit main. Bakal gimana nih ketika lawan Spanyol nanti? Kalau menurut kamu?
3: Ya mungkin bisa jadi secara kebugaran mungkin tidak akan se-ini Spanyol ya.
1: Tapi Spanyol ini kemarin ada foto ketika latihan, Yamal ini pakai perban di paha kiri kalau nggak salah.
3: Oh iya, itu aku yang pasang itu. Itu biasa sih, emang kadang kan,
1: ya?
3: Emang kadang ada yang masang itu juga, itu kan jenis otep ya biasanya. Cuma gini,
0: apalagi kalau sampai ada yang cedera atau kelelahan setelah menit bermain yang panjang. Siapa nih yang kira-kira bakal lebih terasa dampak kelelahannya di laga final nanti?
3: Messi sih sebenarnya. Cuma gini, Argentina ini kita ngelihat waktu sebelum Inggris, waktu sampai gol pertamanya Inggris, mereka kan kesulitan banget tuh. Inggris tuh ngepresnya kan lumayan ya. Kalau secara gameplay, Tuchel itu kan salah satu pelatih yang cukup ofensif dan dia secara apa ya, secara skema serangannya juga cukup ini, cukup pressingnya cukup tinggi. Spanyol pun ada tim yang seperti itu, gitu loh. Okay. Jadi salah satu yang mungkin harus diwaspadai Scaloni adalah bagaimana mereka menghadapi pressingnya Spanyol, karena emang kadang ketika mereka udah naik pemainnya, kadang mereka juga suka agak lupa untuk balik lagi. Jadi telat naiknya tuh kadang sering banget. Nah ini yang harus di waspadai gitu, karena intensitas pressingnya Spanyol ini cukup cukup bagus lah istilahnya.
1: Nah kalau prediksi kamu jalannya pertandingan nanti gimana nih? Bakal didominasi Argentina, Spanyol, atau imbang nih?
3: Ini akan cukup ketat ya, dan bahkan aku bisa bilang ini akan tipis banget hasilnya. Benar-benar yang akan seketat itu. Ini pun bisa sampai extra time pun bisa, sampai penalti pun bisa. Tapi yang jelas kalau kayak gitu, kita besok bingung gitu.
1: Kita lembur guys.
3: karena emang gini, Spanyol ini adalah tim yang cukup mengandalkan high press yang cukup tinggi. Okay. Bagaimana mereka bagi-bagi bolanya pun juga cukup enak gitu sebenarnya. Itu yang jadi salah satu kuncinya. Sedangkan Argentina, ini kan kalau mereka kan punya mentality yang cukup tinggi lah istilahnya. Bagaimana mereka bisa mengontrol pertandingan itu dengan cukup baik. Plus secara rekor pertemuan, Argentina lebih unggul gitu istilahnya. Argentina lebih banyak menangnya istilahnya kalau lawan Spanyol gitu. Jadi ini akan jadi satu pertandingan yang cukup seru sih kalau aku bilang.
1: Udah gini aja, berapa buat siapa?
3: Aduh, aku prediksinya, sebenarnya aku berharap kayak waktu Argentina ketemu Prancis di final itu, okay, 3 sama atau 2 sama sampai ke penalti.
1: Oke, okay, itu yang seru. Kita lembur enggak apa-apa.
3: Enggak apa-apa sih. Yang penting sih, yang penting tolong panitia kasih kopi kita, oh, ya, free flow kopi itu, okay, kayaknya cukup lah
1: kita. Kalau dari Gigi, menurut kamu ini gimana jalannya pertandingan? Bakal dikuasain siapa? Siapa yang menang dan berapa nih menurut kamu?
4: Ya, capek dia izin.
1: Ya udah enggak apa-apa lah. Ini kayaknya
3: Gigi. Kalau katanya dia gimana?
1: Gimana Gigi? Menurut kamu prediksi kamu besok di final?
4: Menimbang performa konsisten dari lini serang dan kepemimpinan Messi, aku jagoin Argentina keluar sebagai
1: dia lebih ke Argentina. Kamu Argentina. Tadi siapa?
3: Kalau aku bilang aku Spanyol.
1: Spanyol.
3: Tapi ini penalti. Ini akan sampai kayaknya sampai penalti sih kayaknya.
1: Aduh.
3: Ini karena kedua-duanya seimbang.
1: Oke. Okay.
3: Secara kekuatannya seimbang. Jadi ini enggak heran kalau misalnya sampai ke babak final, ke penalti, ini enggak akan mengherankan gitu.
1: Oke. Okay.
3: Karena kita kalau misalnya ngeliatin kemarin Prancis lawan Argentina, kita juga prediksi salah satunya, mungkin kita prediksi salah satu yang menang gitu. Prancis atau Argentina, tapi nyatanya sampai ke babak ini kan penalti kan akhirnya kan. Ini bukan enggak mungkin bisa mengulangi hal yang sama.
1: Oke. Okay. Ya semoga kita lihat aja lah. Mau sampai penalti juga enggak apa-apa. Ya udah, kita sabar aja aku ya.
3: Yang penting kita berdua. Yang penting bonusannya ada aja lah kalau sampai lembur, okay, ya. Kalau panitia ini pengertiannya lah mudah-mudahan lah ya.
1: Kita lihat nanti final gimana, pertandingannya gimana, siapa yang menang, yang jadi juara, siapa yang jadi golden boot-nya, siapa jadi pemain terbaiknya. Pokoknya kita lihat di tanggal 20 kalau di Indonesia ya berarti.
3: Iya, tanggal 20 jam
1: 2 pagi.
3: 2 pagi ya. Dan kita thank you banget buat Tamu Pro 2 yang udah mendengarkan omongan kita selama
1: Kak Sebulan kita
3: selama 2 bulan ini ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan salah prediksi, karena setahu kami salah prediksi semua kayaknya.
1: Kalau gitu aku Jeffrey Araska pamit dari Gila Bola tahun ini ya berarti ya.
3: Yoi. Faris Magisa juga pamit dari Gila Bola tahun ini. Mudah-mudahan di edisi berikutnya masih ada lagi.
1: Siapa tahu Euro juga ada.
3: Yoi, siapa tahu ada. Siapa tahu abis ini nih dia bikin AFF.
1: Dan Gigi juga pamit soalnya dia udah ke belakang duluan kebelet.
3: Yoi.
1: Kalau gitu sampai ketemu di episode kalau ada lagi Gila Bola selanjutnya.
3: Sampai jumpa.
1: Bye-bye teman Bro 2.
5: Pertandingan nampak dari sisi kiri menyerang, mencoba memberikan pendapat lengkap dengan sejarah dan emosi yang melop-lop. Analisa seadanya bermodalkan hal pertandingan, langsung dia dengan ribuan data-data dengan algoritma maut. Sang mesin yang siap menaik ke pendapat-pendapat manusia, mencoba memberi serangan balik apa yang terjadi. Selamat datang di Gila Bola.

Teman Pro 2, udah jam 17, jam 5 sore, waktunya aku bacain komen-komen ngasal. Tapi sebelum itu, aku mau ngasih tahu dulu ke kamu, teman Pro 2, buat kamu yang udah gak sabar nungguin final Pesta Bola Dunia. Duh, ini daripada kamu nonton sendirian di rumah gitu ya, ditemanin keheningan malam doang. Aduh, mending kali ini rasain sensasi yang beda. Datang ke acara denger bareng dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia di halaman RRI Semarang aja, teman Pro 2. Ini rangkaian acaranya dari hari Minggu 19 Juli 2026 dari jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi. Tapi tergantung nih, kalau sampai babak adu penalti berarti bisa lebih panjang lagi ya. Dan bukan cuma nobar, ini acaranya dimulai dengan senam bersama nanti di hari Minggu paginya. Terus ada pertunjukan kesenian daerah juga. Ada atraksi budaya yang seru, teman Pro 2. Ada bazar UMKM banyak banget juga dengan aneka kulinernya. Dan pastinya produk-produk yang menarik juga. Serta banyak door prize buat kamu nantinya. Jadi ajak keluarga kamu, sahabat kamu, teman kamu, pasangan kamu, tetangga kamu, semuanya buat ikut nyaksiin barengan laga puncak final Pesta Bola Dunia. Catat lagi nih, sekali lagi teman Pro 2, lokasinya ada di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani nomor 144 sampai 146 Semarang. Jadi jangan cuma dengar ceritanya aja nih teman Pro 2, jadilah bagian dari kemeriahan dan saatnya teriak gol.

0: Ternyata ini rahasia artis.
1: Lihat deh, influencer favoritku baru review suplemen diet ini. Katanya dalam seminggu bisa turun 5 kilo tanpa olahraga. Aku harus beli sih ini.
2: Hah? Seriusan? Itu suplemen ada izin BPOM-nya nggak?
1: Dia kan followernya jutaan. Masa bohong sih? Lihat nih videonya.
0: Lepaskan BB, jangan...
1: Realistis banget, meyakinkan tahu.
2: Realistis bukan berarti akademik. Influencer itu dibayar buat promosi. Tapi yang tahu kondisi badan kamu ya ahli medis. Salah minum obat, ginjal kamu yang jadi taruhannya.
1: Benar juga sih, tapi masa dia berani nipu?
2: Bukan nipu, tapi cocok di dia belum tentu aman di kamu. Jangan telan mentah-mentah konten 60 detik buat keputusan seumur hidup kamu. Follow boleh, percaya buta jangan. Pastiin dapat informasi kesehatan dari ahlinya, bukan cuman dari yang paling banyak likes-nya.

Taman Pro 2, pasang helm kamu, kencangin seatbelt kamu, karena kita bakal pergi KKN. Komen, komen, ngasal. Nah, di komen-komen ngasal sore ini, Taman Pro 2, aku udah nyiapin satu konten yang ada di Instagram. Kali ini ada di Instagramnya @mr.awalu. Ini dia adalah kayaknya seorang penabuh gendang profesional. Dan dia juga sering bikin konten. Dia tuh nge-cover lagu-lagu yang ya di luar kebutuhan gendang nih, Taman Pro 2. Bisa itu dia nge-cover lagu-lagu rock, lagu-lagu pop, ditambahin gendang tuh sama doi, sama Mr. Dot Awalu ini. Dan kali ini ada lagunya band rock luar negeri, Taman Pro 2, ada Muse. Ini Muse, kamu bayangin aja, Muse itu kan musiknya itu futuristik banget. Ciri khasnya itu dia pakai apa, sound effect yang ya mewah banget lah pokoknya, Taman Pro 2. Tapi kali ini digabungin sama gendang. Nih, kalau kamu dengerin Taman Pro 2,

Wih, tuh kan teman Pro 2 asik banget. Di lagunya Muse, Hysteria ditambahin gendang. Duh, cakep banget jadi suaranya. Nah, ini komen-komennya ngasal-ngasal banget teman Pro 2. Abis ini aku bacain. Tapi, biar kamu dengerin komen-komen ngasalnya ini jernih kualitasnya, jangan lupa download dulu RRI Digital di smartphone kamu. Terus, kalau mau dengerin atau mau cari info maksud aku teman Pro 2 yang terpercaya, yang terupdate, yang terkini, apalagi soal Piala Dunia, kamu bisa cari semua itu di rri.co.id.

cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Kamu harus tahu nih, jauh sebelum video lucu dan meme memenuhi media sosial, dunia sudah punya satu legenda komedi bernama Charlie Chaplin. Charlie Chaplin lahir di London, Inggris pada tanggal 16 April 1889. Namanya dikenal lewat karakter ikonik The Tramp atau Si Gelandangan dengan kumis kecil, topi bowler, tongkat dan gaya jalan khas yang lucu banget. Karirnya melejit sejak masuk Hollywood tahun 1914. Hebatnya, Charlie Chaplin bisa bikin penonton ketawa dan terharu hanya lewat ekspresi wajah dan gerakan tubuh tanpa banyak dialog. Gak cuma jadi aktor, Chaplin juga sutradara, penulis, produser, sampai pencipta musik filmnya sendiri. Film terkenalnya antara lain The Kid, Modern Times, and The Great Dictator. Bahkan, Charlie Chaplin pernah meraih penghargaan Grammy di tahun 1973 lewat musik film Limelight dan juga menerima penghargaan kehormatan Oscar. Charlie Chaplin wafat tahun 1977 di Swiss. Tapi sampai sekarang, gaya komedi fisiknya masih jadi inspirasi film komedi dan konten lucu modern. Jadi teman Pro 2, kalau kamu ketawa lihat video lucu tanpa banyak ngomong, jangan lupa, semua itu berawal dari Charlie Chaplin.

Waktunya aku bacain komen-komen ngasal yang ada di postingannya Instagramnya akun @mr.awalu. Ini yang pertama, Mr.awalunya ini komen sendiri, minta tolong bantu follow guys biar diajak manggung Muse. Di follow tuh teman Pro 2. Siapa tahu ini Mr. Awalu beneran diajak manggung waktu Muse ke Indonesia, atau bahkan Mr. Awalu ini diajak ke luar negeri nih buat mengiringi kendangnya Muse. Ya, itu bakal asik banget sih musiknya. Terus dari Ed Arif Saputra lalalalalala. Wah, kenapa ini enakun? Emang enak banget. Sumpah teman berdua. Nanti kamu langsung ke Instagramnya @mr.awalu deh. Ini dengerin yang versi Muse-nya, Histerianya yang di cover sama kendangnya Mr. Awalu ini. Terus dari @reva.akira. Muse no, Mustafa yes. Ini ada unsur-unsur ke Indonesiaannya ya. Terus dari @berylfredlin, Josh Jis gini jadinya, bener Josh Jis banget, pokoknya keren ini. Terus dari @sikonyols, Muse dengan kearifan lokal, enggak, ini kearifan lokal dengan Muse. Dibalik doang. Terus dari @arikurniawijaya, Bang Morris mininya double tuh, bener double. Terus dari @sinta1212, bunyi gendangnya pulen banget, bener. Itu tuh kayak bassnya, settingan bassnya tuh bisa pas gitu, gimana caranya ya. Terus dari @armoyoganis, ketika Muse manggung di Jatim. Ini kan beneran kan kearifan lokal dengan Muse. Terus dari @gini_trsn, akhirnya gua bisa lihat live-nya Nes. Ini terus dari @febidulz, Kang bawain lagu lain dong, dikendangkan lagi tuh. Iya nih, kayaknya coba deh kamu request ke Instagramnya Mr.awalu. Kamu request lagu apa yang mau di cover. Coba deh, mungkin kamu bisa banget request, Kang request dong Nona Rollerblade. Siapa tahu bisa, ya kan?

Istiqomah memiliki tiga arti, yaitu istiqomah dengan lisan, bertahan dengan dua kalimat syahadat, istiqomah dengan jiwa, melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus tanpa terputus, dan istiqomah dari hati, melakukan segala sesuatu dengan niat yang ikhlas dan jujur. Dalam Al-Quran Surat Fusihlat ayat 30, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Gini banget sih hidup aku.
3: Kenapa San?
2: Tas aku, dompet, HP, hilang semuanya.

0: Yang sabar ya San, emang yang namanya manusia itu pasti sering kok menjumpai berbagai kesukaran hidup. Udah ya, jangan putus asa. Yuk, semangat.
1: Mau semangat gimana coba kayak gini?
0: San, setiap kesukaran yang ditemui oleh manusia itu dijadikan sebagai ujian untuk menilai keimanan setiap orang. Udahan ya sedihnya.
2: Quran Surat Ali Imran ayat 186 yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Allah yang maha mengetahui senantiasa memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Terkadang tidak sesuai seperti apa yang diinginkannya, namun itu yang terbaik untuknya. Selalu bersyukur dengan kesenangan yang diterima, serta tidak mencaci ketika menemukan hal yang dibenci adalah cara terbaik untuk memperbaiki kehidupan. Karena selalu ada kebaikan yang Allah siapkan untuk kita di setiap hal yang tidak kita sukai.

Euforia Piala Dunia 2026 ini masih kerasa, apalagi kan ini besok udah final Piala Dunianya nih teman Pro 2 ya. Yuk kita dikit flashback dulu, lihat negara-negara tersukses dalam sejarah turnamen paling bergengsi ini. Dan sampai saat ini teman Pro 2, Brazil ini masih jadi negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak. Dia Brazil ini udah dapat 5 trofi sejauh ini. Di bawahnya ini ada Jerman dan juga Italia yang sama-sama ngoleksi 4 gelar. Terus ada juga Argentina yang ada di posisi berikutnya dengan 3 gelar, termasuk saat jadi juara Piala edisi 2022. Ini menariknya lagi, Argentina kan masuk final Piala Dunia kali ini ya. Dan ya, apakah Messi dan kawan-kawannya bisa menambah trofi buat Argentina? Terus di luar Argentina masih ada Prancis dan Uruguay yang masing-masing punya 2 gelar, sedangkan Spanyol dan Inggris sama-sama baru sekali ngangkat trofi. Dan ini nunjukin kalau bangun tradisi juara itu gak gampang teman Pro 2. Ada negara yang konsisten bertahan di level tertinggi selama puluhan tahun. Dan ini menarik juga buat ditunggu, apakah Piala Dunia 2026 ini masih akan menambahkan koleksi gelar ke salah satu negara besar yang udah akan bertanding di final nanti. Apakah Argentina dapat trofi keempatnya berarti ya. Dan apakah Spanyol yang akan menambah koleksinya jadi 2 trofi.

Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Semarang.

Beralih teman Pro 2 dari Piala Dunia 2026, ini aku ada kabar yang bikin orang Jawa Tengah bangga dari dunia seni di Jawa Tengah. Teater Gema Universitas PGRI Semarang atau UPGRIS akhirnya berhasil meraih juara 2 cabang lomba monolog di Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Peksimida Jawa Tengah 2026. Nah, prestasi ini diraih lewat monolog yang judulnya Pidato Karya Putu Fajar Archana yang diperanin sama Eng Muhakam di bawah arahannya sutradara Shandy. Nah, pembina teater Gema sendiri Ahmad Ripai katanya ya, pencapaian ini tuh adalah hasil dari latihan yang disiplin, kerjasama tim, dan komitmen semua anggotanya. Dan dia juga berharap prestasi ini bisa jadi motivasi juga buat mahasiswa untuk terus berkarya dan ngembangin potensi di bidang seni. Nah, ajang Peksimida sendiri ini diikutin sama 33 perguruan tinggi se-Jawa Tengah dan jadi wadah bagi mahasiswa buat ngasah kreativitas dan juga kemampuan berekspresinya. Ini menurut aku prestasi kayak gini emang ngebuktiin kalau mahasiswa itu gak cuman bisa berprestasi di bidang akademik aja, teman Pro 2, tapi juga harus di dunia seni. Ya, semoga semakin banyak anak muda yang berani nunjukin bakatnya di Semarang ini, karena emang karya seni itu juga bisa jadi cara yang kuat banget buat menyampaikan pesan dan menginspirasi banyak orang di luar sana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kalau kamu lagi cari agenda seru gitu ya di Jawa Tengah, ini ada tetangga kita, Kota Salatiga, ini siap menyambut ulang tahunnya dengan rangkaian acara yang meriah banget. Ini dalam perayaan hari jadi ke-1276 Kota Salatiga, pemerintah kota ini udah nyiapin berbagai kegiatan yang juga bertepatan dengan Hari Koperasi ke-79 dan peringatan HUT ke-81 RI. Jadi mulai dari internet gratis di beberapa titik, terus ada kira budaya, ada wayang kulit, ada lomba dalang cilik, sampai festival olahraga masyarakat yang nargetin sekitar 10.000 peserta. Dan gak cuman itu, ada juga ini berbagai program sosial kayak cek kesehatan gratis, terus ada pembagian sembako buat lansia, sampai pelayanan KB juga ada. Sementara buat mendukung UMKM nih teman Pro 2, ini bakal ada live shopping produk-produk lokal barengan sama influencer. Wah, ini konsep perayaan kayak gini tuh menarik banget karena emang gak cuman jadi seremonial aja, tapi juga ngelibatin budaya, olahraga, terus pelayanan masyarakat, sampai dukungan buat UMKM juga ada nih. Dan semoga acaranya ini berjalan lancar dan bisa jadi momen yang benar-benar dinikmatin sama warga Salatiga. Nah, karena ini agenda banyak banget dan lumayan buat jadi agenda liburan kamu, ini mana Semarang Salatiga kan deket banget ya. Jadi pantengin aja medsosnya Pemkot Salatiga tuh, biar kamu tuh gak ketinggalan infonya.

0: Pradolf untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai teman Pro 2, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.
2: Iya, semoga selamat sampai tujuan. Semoga apapun yang kamu ingin dan kamu cita-citakan juga selamat sampai kamu dapat nantinya.
1: Amin. Pokoknya selamat itu yang utama loh. Kita gak tahu kan. Hati-hati ya, semoga selamat sampai tujuan gitu kan. Hati-hati ya, semoga selamat mengerjakan sesuatu gitu ya. Karena teman aku aja lagi kerja, kakinya ketibanan tumbler remuk loh. Makanya selamat itu tuh penting.
2: Tapi itu tumbler yang harga berapa?
1: Yang mahal, yang berat kan.
2: Oh, kasihan dong tumblernya.
1: Bukan dong, kakinya dong.
2: Ya, dan semoga sih teman Pro 2 yang satu ini juga dia selalu diberikan keselamatan. Amin. Meskipun kadang tuh orang gak selamanya dalam kondisi mood yang baik, kejiwaan yang stabil, perekonomian yang stabil, nggak selalu seperti itu. Kadang tuh ada aja masalah dalam hidupnya yang bikin seolah-olah dia ngerasa nggak selamat.
1: Aduh, tapi jangan putus asa ya teman Pro 2. Coba langsung aja curhatin ke kita pagi ini. Pagi ini, kali ini ada siapa?
3: Ada Friska di kampus. Kak, aku punya sahabat deket banget dari SMP, tapi sekarang di kuliah kita beda jurusan dan circle. Rasanya makin jauh dan aku tuh takut kehilangan dia. Gimana sih caranya biar persahabatan kita itu tetap kuat meskipun udah beda lingkungan?
2: Friska.
3: Friska.
1: Friska. Oh, okay. Friska. Ini pasti orangnya diem terus nih.
2: Iya, freeze.
1: Nge-freeze. Oh,
2: yeah. Ini pasti dia orangnya banyak gelap.
1: Kenapa tuh?
2: Friska.
1: Oh, agak berbahaya ya serempetannya ya. Oke, Friska. Dia selama di kuliah, circle-nya kan itu dengan sahabat yang itu-itu aja. Gimana caranya mempertahankan sahabatnya itu agar nanti sampai ke hari-hari berikutnya di kehidupannya kan?
2: Ya, udah, gak bisa. Udah beda ini sekarang dia, beda alam, beda sekolah, beda kuliah ya?
1: Iya.
2: Beda kuliah bener ya?
3: Bener, beda kuliah.
2: Udah beda, beda kuliah, beda kampus. Gimana biar persahabatannya langgeng? Tuh, cewek, gimana cewek?
1: Kalau aku tetap kontek-kontekan. Kan biasanya kan ada grup WhatsApp kan, gitu kan. Tetap kontek-kontekan walaupun ketemunya itu jarang ya, tapi selalu diusahakan di momen-momen tertentu. Kayak pas buka bersama, pas lagi libur kuliah.
2: Setahun sekali ya berarti ya.
1: Pas lagi libur kuliah gitu kan. Bisa pulang kampung, mungkin ada yang kampusnya jauh gitu kan. Terus bisa juga manfaatin mungkin di waktu-waktu senggang lainnya tuh kayak ngafe bareng, nongkrong bareng. Tapi kalau misalnya teman kamu gak bisa atau sahabat kamu gak bisa, bukan berarti mereka itu udah gak mau sahabatan sama kamu. Jadi jangan baper gitu.
2: Gitu ya, kalau cewek itu maksudnya takaran persahabatan tuh kadang diukur dari kuantitas ketemunya sih, soalnya gitu
1: iya,
2: ya.
1: Iya, karena cewek itu kan lebih ke perasaan kan. Jadi kalau ketemu tuh rasanya tuh lebih deket, lebih intim gitu.
2: Maksud kamu cowok gak punya perasaan?
1: Oh iya, iya, iya. Minim kayaknya ya.
2: Tapi gini loh, Friska, makin kesini tuh sebenarnya persahabatan tuh takarannya bukan kuantitas ya, menurut aku nih ya, tapi kualitas. Bukan yang selalu tiap saat keluar bareng, tapi ngerasani di belakang gitu kan. Mending yang gak ketemu tiap hari, tapi ketika kita ada, ketika dia, ketika kita butuh, ketika dia butuh, kita ada.
1: Oh,
2: gitu, kualitasnya.
1: Itu biasanya ketemu sama sahabat kayak gitu, udah lama nih gak kontekan, 5 tahun, tiba-tiba kamu di WA Aris, kamu deg-degan gak?
2: Aku lihat dari luar dulu nih, belum aku buka WhatsAppnya. Aku pantau dulu. Kalau cuma gitu doang, aku tunggu dia mau ngomong apa nih, gitu.
1: Karena biasanya kalau kayak gitu kan, mau apa coba?
2: Pinjem duit.
1: Iya kan? Apakah itu yang disebut kualitas?
2: Lah makanya, kadang enggak gini. Gini, kalau yang masih sahabatan, meskipun jarang ketemu, itu chatnya tuh gak pernah yang jaraknya jauh banget, itu gak pernah. Bahkan kan kayak kamu tadi bilang ada grup gitu kan. Tapi yang orang namanya aja kita udah lupa gitu kan. Chatnya udah terakhir 2017. Dia tiba-tiba ngechat, pantau dulu dari luar.
1: Dari notif ya.
2: Pantau dulu tuh. Kalau manggil doang, cuekin dulu sampai dia mengutarakan apa maksud hatinya. Kalau kaitannya udah sama duit, abaikan. Enggak usah dibaca, mending ya.
1: Oke, jadi daripada dibaca bikin salah paham, jadi mending enggak usah dibaca ya, gitu.
2: Gitu kamu enggak usah khawatir dan gini loh, aku sih yakin nanti ya Friska, kamu dengan aktivitas kalian yang udah beda, kesibukan yang beda, kalian tuh akan menemukan teman-teman baru sebenarnya.
1: Betul.
2: Dan tidak ada salahnya untuk berteman dengan orang-orang baru,
1: yeah,
2: dengan tidak meninggalkan orang-orang lama. Mm-hmm. Gitu loh.
1: Iya. Yeah.
2: Sering-sering ngabarin lah, intinya sering-sering view sosial media satu sama lain, mm-hmm, kasih emot, kasih komen-komen. Mm-hmm. Ini udah cukup membuktikan kalau kita masih ada dan dia masih kita anggap juga gitu.
1: Betul, kecuali teman kamu tuh lagi detox.

0: via media sosial atau via kemajuan teknologi ini.
1: Iya, jadi jangan sedih ya, dan kita doakan semoga persahabatan kalian langgeng, karena sahabat aku tuh ada yang dari SMP loh.
0: Masa sih?
1: Iya, sekarang kan berarti totalnya udah kurang lebih belasan tahun.
0: Kemarin teman kantor kita ada yang reuni SMP.
1: Oh iya bener, iya kan? Reuni coba. SMP di Pekalongan itu kan
0: 22 tahun yang lalu kata dia. Jadi dia kemarin ngitungin.
1: Oh padahal usia aku masih 21 loh.
0: Dia reuni tuh 22 tahun lalu masa. Hah? Serius reuni SMP 22 tahun lalu? Hei umur anda berapa? Aku kan gitu kan. Hei umur gue sama kayak umur lu gitu.
1: Berarti kamu SMP. Ya Allah, kamu tuh udah sematang itu ya.
0: Iya. Dulu aku masuk sini kemampo. Sekarang udah mateng wet.
1: Itu adalah gambaran dari kesuksesan persahabatan duniawi, ya kan? Jadi kau bisa tiru itu. Walaupun kontekannya gak yang terus-terusan, tapi terbukti kan 22 tahun loh, yeah, ya.
0: Betul, dan semoga persahabatan duniawi ini juga akan bersahabat di akhirat kelak.
1: Amin.
0: Sama-sama masuk surga.
1: Amin ya. Oke deh, Friska, semangat untuk dunia persahabatannya. Jadikan Friska ini sebagai duta persahabatan. Agar Friska selalu bersahabat dengan teman-temannya.
0: Oke, thank you Friska.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG. Oh.

0: Teman Pro 2 udah mau jam 7, waktunya aku Jeffrey Raska pamit dulu dari sore ceria yang selalu bikin sore kamu makin berwarna. Tapi aku mau ngingetin dulu ke kamu teman Pro 2, ini malam minggu kan, ini jangan terlalu malam lah ya pulangnya. Kamu istirahat, soalnya besok itu di RRI ngadain acara Nobar dan Debar. Ini acaranya dari jam 6 pagi, jadi pokoknya kamu harus save energi kamu dari malam ini. Ya udah kalau gitu, sampai ketemu besok, aku besok siaran siang. Happy weekend teman Pro 2.
1: Sore cerianya udahan dulu ya. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Teman Prodo, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wela Rana, di Info Pro 2. Wilayah Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara diguncang gempa bumi tektonik pada hari Sabtu 18 Juli 2026 pagi pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,4 pada kedalaman 26 km. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Dr. Wijayanto STMSC menjelaskan epicenter gempa bumi terletak tepatnya berlokasi di laut pada jarak 115 km arah barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Hasil permodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi tidak berpotensi tsunami. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menyebut adanya kecenderungan penurunan volume sampah yang masuk tempat pemprosesan akhir atau TPA Jatibarang, rata-rata 69,59 ton per harinya, terutama saat masa liburan sekolah selama 3 pekan kemarin yang mulai dari pertengahan Juni sampai akhir Juli 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Glory Nasarani menjelaskan selama masa libur sekolah dimulai dari 20 Juni sampai 13 Juli 2026 kemarin, rata-rata perharinya volume sampah yang masuk TPA Jatibarang justru turun menjadi 865,72 ton per hari. Info Pro 2. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PPPBSI terus memperkuat sistem pembinaan atlet nasional melalui program Pelatnas Wilayah atau disingkat Pelatwil. Sekretaris Jenderal sekaligus Kepala Pelatwil PPPBSI tahun 2026 Riki Subaja melakukan kunjungan kerja ke Pelatwil Barat di Medan. Kunjungan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program pembinaan berjalan selaras dengan sistem yang diterapkan di Pelatnas PBSI Cipayung. Ini juga merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Kepala Pelatnas Wilayah PPPBSI ke seluruh Pelatwil. Info Pro 2. Teman Pro 2, yuk gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin. Sorry, teman Pro 2, yuk langsung dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat malam minggu teman Pro 2. Gimana malam minggunya? Sama siapa? Gitu tanyanya sama siapanya dulu ya. Tapi yang jelas mudah-mudahan happy, mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat. Dan di malam ini, of course, kalau udah ada suara aku, Faris Magriza di jam segini, well, welcome to Music Live Chat Weekend. Dan mau nyapa juga bukan cuma teman Pro 2 yang dengerin di Semarang aja, tapi juga di 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, 105,5 FM Pro 2 Surakarta, 99 FM Pro 2 Purwokerto, di aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id. Dan di malam minggu ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi. Dia ini adalah musisi asli Semarang nih ya. Kayaknya udah akrab banget sama Semarang. Dan dia ini baru punya satu buah single baru. Yang ini kalau ngeliatin temanya, ini sebenarnya cukup deket sama anak muda dan mental health sih sebenarnya dibahas sama doi. So, di malam hari ini aku udah barengan, datang soalnya orangnya, barengan sama Alawi.
1: Halo Mas Faris.
0: Alawi Frekuensi.
1: Yoi.
0: Itu lengkapnya begitu ya berarti ya?
1: Alawi Frekuensi.
0: Oke, panggilnya Lau.
1: Panggilnya tapi sama teman-teman Lau.
0: Lau. Kenapa dipanggilnya Lau? Kenapa dipanggilnya Lau coba?
1: Sebenarnya dari Alawi sendiri kan. Terus dulu tuh sering dipanggilnya Al sama Wi gitu.
0: Oh iya, yeah. Standar ya soalnya.
1: Iya. Yeah. Tapi enggak tahu brandingannya pas kuliahan ini di tengah-tengah semester malah justru dipanggilnya Lau.
0: Oh.
1: Nah, makanya saya menyuruh semua orang untuk memanggil saya Lau.
0: Oke, okay, so kita panggil dia Lau, teman Pro 2. Lau, sibuk ngapain aja nih sekarang berarti?
1: Sebenarnya kalau kemarin sibuk kuliah, Mas. Tapi ini baru-baru libur semester panjang sih.
0: Oh, libur semester ya. Kuliah yeah. Di mana bro berarti?
1: Kuliah, boleh emang di mention?
0: Boleh, sebut. Kan gak iklan ya? Kan nyebut kampusnya di mana kan gak iklan ya?
1: Kampusnya Dilan.
0: Asik, ITB.
1: ITB.
0: Ambil apa bro?
1: Ambil apa kalau secara muka-mukanya cocoknya apa?
0: Kayaknya kan ambil dengerin ya. Kalau dari suara-suaranya, jangan-jangan debak dulu nih. Kayaknya salah sih tapi ini kayaknya. Anak hukum juga? Atau bukan?
1: Atau karena lo ya, hukum ya?
0: Atau enggak ekonomi?
1: Ekonomi sih.
0: Oke.
1: Okay. Ekonominya ya? UI. Kan ekonominya UI, tapi kalau di ITB tuh nggak ada ekonomi kan. Kalau di kita tuh bisnis.
0: Bisnis.
1: Ya kalau spesifik, aku entrepreneurship namanya.
0: Oke. Okay. Emang masuk ke situ tuh karena emang tertarik entrepreneur atau emang yang penting ITB deh.
1: Nah kalau entrepreneurship sendiri tuh memang pilihan yang gak pasti kan.
0: Yes.
1: Bagi orang sebenarnya mau masuk ITB karena itu justru jadi jurusan termuda di kampus itu.
0: Yes.
1: Nah tapi kalau aku daftar semua kampus tuh memang bisnis semua.
0: Oh.
1: Dia memang sangat optimis soalnya.
0: Jadi emang ngincernya adalah yang bisnis ya sebenarnya.
1: Benar sekali.
0: Oke, Semarang sama Bandung kan kontras nih sebenarnya. Yang satu panas, yang satu adem.
1: Yes.
0: Menurut kamu bedanya apa nih so far yang kamu rasain setelah jadi anak Bandung nih?
1: Sebenarnya kalau penyesuaian kulit saya lebih cocok sama Bandung. Karena sama Semarang kebakar, bro.
0: Oh iya,
1: ibaratnya. Jadi kayak waktu SMP tuh aku pernah ini kan dipaksa untuk pramuka.
0: Dipaksa ya?
1: Iya, dipaksa itu. Sama-sama teman kan? Karena lagi enggak ekstrakurikuler apapun gitu. Selain OSIS gitu istilahnya. Itu kulitnya jadi hitam. Kan dulu belum kenal namanya sunscreen.
0: Oh, iya.
1: Belum kenal namanya yang pokoknya lotion gitu-gitulah ya.
0: Belum.
1: Jadi benar-benar hitam banget gitu dulu. Nah, pas ibaratnya sempat kecil kan di Bandung juga kan. Malah penyesuaiannya tuh emang saya tuh harusnya AA Bandung.
0: Harusnya bukan panggilnya Mas tapi AA ya harusnya.
1: AA
0: Lau ya. Gurunya gitu ya. Tapi kalau vibingnya gimana?
1: Vibingnya kalau sekarang sih hampir sama. Kalau di Semarang kan jauh lebih banyak kafe nambah terus ya.
0: Oh iya.
1: Kalau Bandung tuh lebih variatif sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau secara kafe, karena udah duluan di establish gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi bahasa bisnis nih.
0: Iya sih. Udah establish kalau di sana kan soalnya ya.
1: Iya. Yeah, kafe-kafenya sama. Secara vibing sebenarnya kalau mau misalnya touring liburan gitu masih inilah masih ibaratnya lebih jembar lah areanya.
0: Ah, lebih banyak. Oh, masih ingat ininya ya, bahasa Jawanya masih ingat ya ternyata.
1: Masih.
0: Ya. Siapa tahu kan hilang.
1: Sebenarnya mau melupakan.
0: jangan dong. Tapi kalau di Semarang kan udah mulai ini ya, terutama nih deket-deket sini kan Blok GM tuh sekarang.
1: Oh iya,
0: Blok GM. Udah pernah nyoba ke situ belum?
1: Blok GM udah pernah.
0: Gimana?
1: Yang di pinggiran trotoaran biasanya kan. Sebenarnya sama Blok M kan, sandingannya Jakarta. Jujur enjoy juga sebenarnya. Tapi memang bedanya ya kayak secara logat penjualnya. Logatnya ya bedanya sekarang medok aja gitu. Kalau yang di Blok M itu kan gimana ya?
0: Guelo
1: gitu.
0: Di sini mah beda ya.
1: Kalau ini medok. Kalau enggak medok ngapak lah.
0: Oh iya, satu yang aku explore dari Lau ini adalah suka touring ya ternyata ya.
1: Suka
0: anak motor banget. Saya kalau ngeliatin di Instagramnya si Lau ini emang anak motor banget. Emang suka motor atau gimana sebenarnya?
1: Sebenarnya lebih ke travel sih, lebih ke pokoknya jalan-jalan aja secara simple.
0: Lebih suka karena jalan-jalannya ya?
1: Iya. Okay. Sebenarnya touring tuh gak belum terlalu sering. Tapi kayak secara traveling wise tuh kalau misalnya solo traveling dimulai dari SMA sih.
0: SMA ya?
1: Iya, SMA tuh beraniin diri buat bodo amat lah, gue ke langsung ke timur gitu.
0: Oh, langsung.
1: Jadi langsung biasanya itu kan targetnya kalau enggak misalnya ada apa ya? Kan Bali, Lombok itu kan biasa kan aku mikir ya. Labuan Bajo boleh nih.
0: Asik. Seger tuh Labuan Bajo. Tapi paling enjoy kemana nih? Kalau naik motor paling jauh yang paling enjoy kemana?
1: Pangandaran sih.
0: Pangandaran.
1: Itu kayak atasnya Bandung itu.
0: Oh iya, Bandung Jawa lantai 2 istilahnya ya.
1: Bandung lantai 2.
0: Kalau Jogja lantai 2 kan Gunung Kidul ya.
1: Iya, kalau sini
0: Bandung lantai 2 tuh Pangandaran. Kalau Semarang Tembalang. Lantai 2-nya Tembalang. Itu paling jelas itu. Tapi berarti di Bandung udah berapa tahun ceritanya?
1: Kalau secara kuliah udah 2 tahunan sih.
0: Tapi total 2 tahun itu ya berarti ya?
1: Iya, kalau secara kuliah.
0: SMA di sini ya?
1: SMA di sini.
0: SMA di sini. Anak mana berarti?
1: Anak mana kira-kira?
0: Aduh, nebak lagi.
1: Apa rahasia sebenarnya?
0: Negeri swasta.
1: SMA swasta.
0: Oke, bingung, banyak banget soalnya. Tapi apa yang bikin kamu tetap rindu buat balik ke Semarang? One things that rasanya kayak pengen Semarang tuh rasanya nggak bisa tergantikan sama yang satu ini. Ada nggak?
1: Ya paling kalau filosofi traveling tuh ya kayak yang belum terjelajah aja sih aku kesana. Nah tapi Semarang tuh mostly aku udah kemana-mana kan. Udah ke 90%-nya lah.
0: Asik. 90%. Boleh.
1: Jadi kalau mau ke ibaratnya yang belum ya justru di situ ya yang aku gak tahu apa-apa kan. Nah itu ya paling kayak Tembalang dan sekitarnya tuh belum terlalu lah.
0: Harus dikatamkan itu Tembalang itu kayaknya.
1: Harus ya.
0: Sama-sama sananya kan masih banyak lagi. Saya gak cuma Tembalang, gak cuma se-Uprit itu doang. Masih banyak lagi sono-sononya. Banyumanik dan kawan-kawannya kan juga banyak ya.
1: Ada tebing.
0: Ah iya bener juga sih. Alright, kita udah banyak, sedikit banyak mengenal soal Lau. Alawi lebih tepatnya. And kita bakal bahas lebih banyak lagi abis ini Taman Pro 2. So keep on stay tune di Music Live Chat.

0: Back again on Music Live Chat Teman Pro 2. Dan malam ini aku masih ngobrol barengan sama Alawi Frekuensi.
1: Halo Mas.
0: Tapi aku penasaran nih, kenapa ada frekuensinya? Ini emang sengaja ditambahin frekuensi atau gimana sebenarnya?
1: Wah, pertanyaan yang jenius ya. Karena sebenarnya kenapa frekuensi? Itu pengen ngelihat, ya sebenarnya kalau ngelihat artis-artis itu kan kalau misalnya satu kata doang kalau di Google ya. Itu kan pasti nyari apa ketemunya suatu hal yang beda-beda kan.
0: Oh iya. Yeah.
1: Jadi gak terlalu lebar itu. Kayak search engine-nya gitu.
0: Yes.
1: Kalau misalnya dua kata tuh itu yang menurutku paling make sense gitu. Karena misalnya kayak siapa ya? Ardito. Kan cuma Ardito doang. Kalau bisa Ardito banget, kan banyak ya nama orang yang Ardito ya.
0: Ardito siapa? Siapa? Pramono ada, si Inisya ada, ini ada gitu ya.
1: Pramono Anu.
0: Wah, bukan dong.
1: Oh, bukan.
0: Bukan dong.
1: Ya, kayak...
0: itu Pak Gubernur dong. Itu kalau begitu, Gubernur sebelah. Bukan dong.
1: Jadi Ardito Pramono, kalau Ardito Pramono kan jelas tuh. Gambarnya sama ini tuh orangnya siapa sebenarnya. Nah, makanya Alawi, Alawi siapa ya? Nah, pas itu tuh kepikiran frekuensi karena pas SMP itu lagi di kelas fisika.
0: Oke.
1: Nah, sebenarnya fisika kan justru nilaiku nggak jelek, tapi paling nggak suka sebenarnya pelajaran itu.
0: Iya.
1: Karena paling susah lah, paling nggak masuk akal
0: sih.
1: Gitu.
0: Fisika SMP susah sih.
1: Gitu ya. Iya benar kan.
0: Susah sih.
1: Emang nggak masuk akal sih. Kayak itu ada rumus gelombang.
0: Iya.
1: Nah, itu kan ada rumus gelombang buat ini ngitung berapa amplitudonya dan lain-lain kan. Terus aku cobain satu-satu kan ada variabel-variabel itu. Kayak amplitudo. Masa Alawi amplitudo kan gak masuk akal.
0: Kayak apa Alawi amplitudo?
1: Terus kayak ada apa ya, Alawi T. T itu kayak period. Kan gak mungkin Alawi T gitu kan.
0: Iya, Alawi ntar bacanya kan ya jatuhnya.
1: Yoi, jadi okay. Kayak Alawi frekuensi. Tapi kan aku lebih sering sebenarnya suka nonton konten-konten bahasa Inggris dari kecil. Jadi Alawi frekuensi. Wah, kalau aku misalnya nggak lupa, kalau aku bawa ke rumah gitu kan, ya itu berarti jadi nama selamanya sih ibaratnya.
0: Jadi ini rumusnya adalah cari yang cocok, terus habis itu kalau sampai rumah nggak lupa, ya ini dipakai gitu ya?
1: Iya benar.
0: Okay.
1: Jadi kayak nyocok-nyocokin aja lah pertamanya gitu.
0: Tapi ada filosofinya nggak sebenarnya tuh? Milih nama kayak gitu.
1: Justru aku baru tahu kalau frekuensi itu salah satu yang ibaratnya satu hal yang dipakai banget di musik ya.
0: Benar.
1: Jadi kayak pas pembuatan di program, di AW gitu-gitu kan. Oh ini frekuensinya disesuaiin dulu gitu. Jadi kayak aku merasa dipanggil kalau kalau ibaratnya tuh ngomongin tentang production gitu kan.
0: Boleh, cocok lagi yang cukup tepat ya kayaknya. Gue dipikir-pikir ya, pikirannya ke situ ya. Oke, tapi start untuk ke dunia musik, sebenarnya kenal sama dunia musik, nyanyi terutama, itu dari siapa dan gara-gara apa waktu itu?
1: Sebenarnya bukan karena nyanyi sih awalnya Mas Faris.
0: Awalnya apa dulu?
1: Sebenarnya dulu tuh maunya jadi aktor sebenarnya.
0: Asik.
1: Nah, aktornya tuh aktor action kan?
0: Benar.
1: Karena emang suka kayak aktor-aktor Eropa lah. Eh bukan Eropa, kalau ini mah Amerika ya.
0: Amerika ya? Siapa?
1: Tom Cruise.
0: Oh, Tom Cruise. Iya, Amerika benar.
1: Terus sama aktor-aktor lain lah kayak James Bond itu kan orang England kan? Nah, terus kayak wah, bagus nih gitu. Aku pasti kayak orangnya hyperaktif banget kan.
0: Oke.
1: Kalau secara dulu juga pernah ikut misalnya boxing. Pernah karate tapi gagal ya.
0: Kok gagal?
1: Itu pernah pas itu sama apa Dante apa coachnya gitu kan. Itu buat putih ke kuning tuh dulu dikasihanin. Dikasihanin baru dikasih sabuk kuning sebenarnya. Jadi memang beda sama teman-teman kan. Nah, tapi tetap pengen masuk aktor, tapi menurutku pas aku bayangin tuh kayaknya nggak visible jadi aktor.
0: Oke.
1: Nah, untuk ngeluapin emosi tuh yang lebih luas sebenarnya ngerasa kenapa nggak lagu aja ya. Dan itu awalnya justru malah nulis lagu yang bener-bener nggak ada ilmu sama sekali gitu.
0: Bener-bener kosong ceritanya ya.
1: Iya, bener-bener kosong. Dan bahkan malah paling surprisingnya tuh aku nggak riset sama sekali atau ngulik di Google gitu.
0: Jadi nulis-nulis aja gitu.
1: Nulis-nulis aja.
0: Terus?
1: Iya, terus pokoknya trial and error atau apa. Paling lihat podcast-podcast aja kayak, gue tuh nulis lagu begini-begini. Itu paling juga nggak selalu ngepas kan sama genre gue yang aku buat lagu pada saat itu sebenarnya. Jadi memang kayak cocokologi lagi sih sebenarnya.
0: Emang hidupnya penuh cocokologi di silau nih ya. Tapi sebenarnya emang zaman dulunya itu emang gak pernah bersentuhan sama musik sama sekali kah? Atau mungkin dulu kalau biasanya kan kadang zaman kecil tuh ada yang suka nyanyi-nyanyi lah. Atau mungkin main instrumen apa gitu.
1: Instrumen apa gitu kan.
0: Pernah gak di zaman itu? Pernah ngerasain masa-masa itu gak?
1: Pernah. Sebenarnya saya SD dulu kelas gitar sama piano. Nah, gitar nih sebenarnya yang sampai konser di les musik itu kan. Jadi kayak konser tuh bawain lagu 3 chord doang sebenarnya.
0: Oke.
1: Tapi cuman ya udah gitu doang.
0: Bisa 3 doang ya? Atau mainnya cuma 3 doang berarti?
1: Mainnya pasti mengecek sekali ya.
0: Gila sekali. Ya kan kemungkinan antara mainnya 3 doang atau enggak emang bisa 3 doang nih jangan-jangan nih.
1: Itu parah banget kalau itu ya. Cuman keperluannya 3 doang. Itu lagunya Stan Smith kan?
0: Sam Smith.
1: Oh, Sam Smith. Oh, yes. Iya. Sam Smith mah ini ya. Pembuat sepatu ya. Sam Smith yang Stay With Me.
0: Sam Smith benar.
1: Okay, I want you to stay with me.
0: Ya gencring.
1: Teng.
0: Ya gitu doang. Oh iya, mainnya cuma ini doang ya, benar.
1: Cuman gitu doang sampai akhir. Nah, habis itu sama piano kan. Tapi itu enggak seniat itu sebenarnya untuk naik kelas buku-buku tuh enggak, bukan misiku sebenarnya.
0: Ya emang pengen bisa aja gitu istilahnya atau gimana?
1: Iya, pengen bisa ibaratnya jalanin lagu lah kalau misalnya kayak campfire gitu.
0: Oh iya benar. Karena kadang diambil sampai oh pengen expert banget itu tapi ya enggak. Wah, gitu waktu itu ya.
1: Saya tidak melihat saya ke situ. Menjadi pebisnis aja.
0: Tapi akhirnya bikin kamu nyaman di nyanyi, terutama nyaman di musik itu gara-gara apa sih sebenarnya?
1: Karena justru yang pas vakum les kedua instrumen tadi kan, yang justru aku tuh nyari atau ketemu identitasku sendiri yang secara pure sama otentik aja gitu. Jadi songwriter kan. Dan itu karena asal mulanya dari nol, jadinya kayak aku mau ngembangin apapun dalam diriku sendiri tuh gak ada yang bisa berhentiin atau ada yang bisa misalnya ngarahin kemana-mana banget tuh gak ada.
0: Belum gak ada yang ajarin lah istilahnya ya berarti ya?
1: Gak ada. Jadi bahkan aku ketemu guru vokalku dulu tuh ketemu laguku yang memang benar-benar udah jadi.
0: Oke.
1: Okay. Katanya kan, wah ini lagumu bagus nih gitu. Wah emang berarti IQ saya 200 ya. Maksudnya mau belajar apapun juga
0: sangat pasti bisa aja gitu. Sangat di atas rata-rata gitu ya.
1: Di atas Reza Arab.
0: Iya.
1: Oh enggak.
0: Di atas 78 ya, kurang lebih ya.
1: Yes.
0: Bagus, oke. Okay. Terus?
1: Nah, jadi karena banyak ibaratnya apa ya, karena asal mulanya nol tadi, identitasnya tuh makin terdevelop gitu. Sampai cerita-cerita masa kecilku, remaja sama mau ke dewasa, itu aku bisa ngungkapin di songwriting doang gitu domainnya. Nah, jadi misalnya kayak nyeritain lagu I'm Already Free ini kan, walaupun belum ditanyain nih. Jadi sebenarnya ini bukan tentang laguku banget, tapi ini mau aku jadiin ke suatu hal yang berkaitan sama masa kecilku lah.
0: Oke.
1: Karena ada inspirasinya dari film Disney kan, yaitu kan banyak kita di masa kecil nonton. Pasti kan kita di umur-umur kayak umur 9, umur 8 gitu kan.
0: Yes.
1: Nah, itu lebih personal juga sih. Karena kayak walaupun inspirasinya bisa jadi yang lain kalau songwriting. Tapi kalau kita yang kalau aku yang ngerjain sendiri itu ibaratnya bisa lebar aja secara meaningnya gitu.
0: Oke. Okay. Jadi bisa orang bisa nerjemahin ini macam-macam sebenarnya.
1: Itu juga sebenarnya. Kalau dari perspektif orang lain.
0: Oke. Siapa orang pertama yang menyadari bahwa Alawi tuh bisa nyanyi ternyata?
1: Nah,
0: siapa?
1: Ini sih. Kalau misalnya ini ya, ngelihat perspektif misalnya musisi. Musisi atau siapa?
0: as a personal, ketika orang tahu, loh, Alawi itu bisa nyanyi, itu siapa yang pertama kali tahu waktu itu?
1: Bisa nyanyi. Kalau bisa nyanyi, guru vokal pasti ya. Karena memang nggak ada di keluarga tuh yang nyanyi banget sebenarnya.
0: Sama sekali nggak ada ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi kayak mau arahnya kemana pun, ya pastinya mending sama yang orang expertnya langsung aja gitu.
0: Oh iya benar. Tapi kalau di luar guru vokal ada nggak?
1: Sebenarnya bukan secara vokal nyanyinya, tapi malah justru pas aku nyanyiin laguku sendiri pakai gitar, dan penilaiannya tuh bukan ke arah nyanyi, tapi ke arah lagunya gitu. Lagunya bagus ya. Lagunya nih berarti ngertiin ini ya gitu.
0: Dengan padahal tadi bilang kalau sama sekali gak ada yang ngajarin, belajar sendiri, ngecek podcast, banyak yang bilang bagus. Ajaib emang ini orang. Pantas gak sepi TB ya. Waduh.
1: Okay. IDB yang dapat kredit, Bu.
0: Iya dong, kan bukti sebenarnya kan. Oh. Satu-satu yang bagus kan sebenarnya kan ya. Kita akan ngobrolin soal I'm Already Free. Ini tadi sempat di-spoiler dikit sama Lau, tapi kita akan obrolin abis ini. Jadi teman-teman berdua, stay tune terus di Music Live Chat.

0: Music Live Chat di weekend kali ini masih aku temenin di malam ini, dan kita masih ngobrol barengan sama Alawi Frequency.
1: Yoi.
0: Yang namanya ketemunya juga cukup unik, dan prosesnya dia untuk jadi singer and songwriter ini beneran unik ternyata kalau dipikir-pikir, karena beneran gak ada yang ngajarin, akhirnya bisa. Nah, ini adalah single barunya Alawi, karena udah punya sebelumnya ya, ada satu lagi ya sebelumnya, satu begini ya?
1: Ada sebelum dari I'm Already Free ini ada satu.
0: Oke. Sebelum I'm Already Free ada satu, dan sekarang punya I'm Already Free, belum ramah dirilis sebenarnya. So aku gak akan bilang ini tentang apa, tapi aku pengen tahu momen apa yang akhirnya bikin kamu nulis lagu ini.
1: Momen apa ya?
0: Karena katanya kan lagu yang kamu tulis gak semuanya soal kamu. Yes. Gak semuanya soal apa yang kamu rasain. Tapi momen apa yang akhirnya bikin lagu ini muncul sebenarnya waktu itu?
1: Momen atau inspirasi pertamanya muncul sih sebenarnya pas itu cuman di rumah doang kan. Nah, fun fact-nya ini justru pas COVID.
0: Oh, berarti udah lama sebenarnya lagu ini?
1: Sebenarnya udah lama.
0: Oke, terus?
1: Kayak pas aku SMP malah. Nah, jadi aku buat lagu ini pas di COVID kan. Dan justru momennya ini dapet pas keluar kamar. Itu kan gak lagi ngapa-ngapain. Tapi pas itu megang gitar tuh, ya kan? Dari atas, dari lantai 2 kan ke bawah, terus ke depan tuh ke gerbang, terus masuk lagi ke rumah, itu kan di dapur. Terus tiba-tiba strumming gitu, yang awalnya tuh pakai korte kan, kayak teng teng teng, itu pakai gitar lele. Jadi suara gitar lele sama gitar biasa kan beda tuh.
0: Beda.
1: Jadi kayak lebih apa ya? Bukan lebih grungy ya, tapi lebih enteng lah
0: soalnya. Lebih enteng.
1: Lebih light. Jadi kayak teng teng teng teng teng teng. Terus chordnya apa ya abis itu kayak teng teng teng. Kalau biasanya akhirnya tuh F atau G kan biasanya, kayak C, A, M. Kalau gak G, kalau gak F gitu. Terus abis itu G gak nyambung gitu ke F. Abis itu baru keluar lirik ya. Waiting for you to go out to the moon. Jadi pas kebetulan-kebetulan gitu, pas di dapur, justru kebayang juga langsung flashback ke film Disney itu tadi gitu.
0: Film apa itu berarti?
1: Film Russell dan kakeknya, tahu siapa?
0: Up.
1: Up, bener.
0: Oke. Hubungannya sama film Up ini kenapa sebenarnya? Hubungannya apa?
1: Karena tiba-tiba ke flashback tadi kan, pikirannya ke film Disney. Nggak tahu kenapa nyatu banget sama nada yang aku buat gitu, secara vokal sama gitar. Nah, kind of ke flashback secara otomatis, aku juga sebenarnya nggak terlalu bisa jelasin kan kenapa. Ya kan, karena gimana ya, otak saya nih, saya jelasinnya gimana. Itu kan memori.
0: Ini sendiri bingung ya ternyata.
1: Iya, benar. Terus habis itu kayak kalau secara tadi pertanyaannya apa ya,
0: hubungannya sama Up?
1: Oh, hubungannya sama Up itu yang justru buat ngelengkapin cerita dari lagunya sih. Dan bahkan sampai selesai itu acuannya film itu.
0: Emang suka atau kenapa sama film ini?
1: Nah, kalau sebenarnya suka apa enggak, kalau Disney tuh lebih ke ini ya, pasti ada orang tersendiri, semua orang tuh pasti punya ibaratnya film Disney yang mereka tuh nempel banget lah secara karakteristik. Aku nggak tahu Up nih tiba-tiba muncul ke memoriku kenapa gitu kan. Tapi kalau secara suka banget, sebenarnya lebih suka film lain sih, kayak Cars gitu-gitu.
0: Oh, iya.
1: Justru malah bukan Up. Nah, tapi sebenarnya nonton film Up lagi tuh karena aku nulis lagu ini sendiri sih, justru.
0: Akhirnya jadi rewards gara-gara nulis ini?
1: Iya, yeah, malah gitu.
0: Dan akhirnya kayak menemukan part yang dicari atau gimana akhirnya?
1: Nemuin part yang dicari pas itu nonton klip-klip YouTube gitu loh. Kan saya gak nonton film bajakan ya.
0: Oh iya benar.
1: Alhamdulillah. Ya. Saya ini bijaksana.
0: Gak yang lebah ganteng gitu-gitu enggak ya?
1: Be handsome. Lebah ganteng.
0: Tetap aja dong.
1: Jadi nemuin part-partnya di klip-klip itu. Terus kayak aku sebenarnya lebih ke orang yang audiovisual kan. Visual audio lah. Jadi tiba-tiba itu jadi momenku nulis lah. lagu-lagunya.
0: Alright.
1: Part parcel dari lagu itu gitu. Walaupun memang belum rapi kan. Mm-hmm. Tapi ngerapiinnya tuh ya besoknya, besoknya lagi. Karena kan COVID lama tuh.
0: Lama.
1: Jadi untuk momen pengangguran nulis lagu sih sangat menguntungkan ya.
0: Walaupun agak breakdown juga ya, ini kapan beresnya,
1: nah, gitu, itu bener.
0: Kapan kelarnya. Tapi ini kan bisa dibilang kalau kita hitungnya COVID berarti it's around 6 tahun yang lalu ya kurang lebih ya.
1: Yes, 6 tahun yang lalu.
0: Ini emang pada perjalanannya tuh banyak yang kamu ubah atau it stick sama yang kamu tulis 6 tahun yang lalu ketika ini digarap sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau secara rekaman ya pasti harusnya difixin dulu kan. Hmm. Jadi kalau secara discussion tuh nggak terlalu panjang di situ untuk songwritingnya. Hmm. Pokoknya songwriting jadi langsung rekaman aja sama rekaman instrumennya gitu kan. Hmm. Pelengkap efek-efek dan lain gitu dan lain-lain. Hmm. Nah tapi kalau pas back then ya, kalau aku bisa bilang sih 1-2 tahun yang lalu tuh justru malah alinianya tuh berlebih.
0: Kepanjangan.
1: Kepanjangan.
0: Oke. Okay.
1: Nah karena kepanjangan, aku harus motong. Nah motong ini justru yang kalian nanti bisa denger itu fixnya di situ.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau kepanjangan banget tuh aku ngerasa kayak saya mau jadiin kayak All Too Well kan.
0: 10 menit dong.
1: Tapi All Too Well
0: itu kan gampang tuh, tinggal lagu di loop aja 3 kali selesai itu sebenarnya tuh. Gak usah dipanjang-panjang lagi, di loop aja 3 kali gitu.
1: Nanti 12 menit
0: nanti. 12 menit. Nanti MD saya yang bingung muternya gimana nanti. Oh gitu. Muter gimana ya, ini kok panjang banget.
1: Jadi akhirnya kayak
0: ada bagian yang kerasa patah gitu maksudnya.
1: Atau ada gimana? Bagian yang overlap sih. Overlap tuh ibaratnya kayak terlalu ini nih, terlalu nyusulin alinea sebelumnya gitu.
0: Ah.
1: Jadi kayak kejar-kejaran.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kejar-kejaran atau enggak terlalu pas ini yang buat aku harus wah ini harus aku potong sih, harus cut.
0: Akhirnya di cut di situ dan ini bisa di notice sama teman pro 2 kalau dengerin lagunya gitu ya.
1: Iya, itu versi yang udah perfectnya gitu.
0: Versi udah perfectnya kayak gitu. Mm-hmm. Ini kan karena udah dari sekitar 6 tahun yang lalu pasti, dan kayaknya kamu juga banyak yang ditulis ya sebenarnya lagu-lagunya ya.
1: Iya, benar.
0: Why you decide untuk si I'm Already Free ini untuk dirilis? Apa yang bikin kayaknya mau yang ini deh, kayaknya kita lempar yang ini.
1: Nah, kenapa yang dikasih ini kan? I'm Already Free ini karena sebenarnya paling catchy. Karena lagu-lagu yang paling sebenarnya paling catchy sama paling ringan untuk orang bisa denger dan interpretasiin tuh aku siapa sebenarnya. Ya kan? Jadi kalau orang denger ini, orang tuh bisa langsung seenggaknya masuk dulu lah penyanyinya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena ini yang paling light ibaratnya. Kalau lagu-laguku yang lain atau sebelumnya I'm Already Free, itu justru agak berat secara meaning juga.
0: Oke. Okay.
1: Dan aku pengen lagu ini tuh bisa didengerin sama semua kalangan kan. Jadi kalau orang mikirin tentang aku tuh ibaratnya gak cuman yang tentang oh ini bisa didengerin di umurku.
0: Oke.
1: Okay. Misalnya 20-an atau umur-umur remaja. Tapi itu anak kecil, bahkan orang dewasa, bahkan kakek-kakek yang sama cucunya tuh bisa dengerin gitu. Dan ini yang ibaratnya aku bisa utarain tentang lagu ini secara interpretasi, aku pengen nujuin ke pendengar gitu.
0: Oh, so that's why tadi bilangnya adalah ini bisa maknanya buat setiap orang yang dengerin bisa jadi beda gitu ya?
1: Iya, dan ibaratnya aku ngelempar ini juga karena biar apa ya, orang tuh lebih relevan lah. Kayak paling relevan dulu karena itu nyatu banget sama film yang udah kita pernah tonton kan sebelumnya. Banyak kita udah pernah nonton film Disney ini.
0: Okay.
1: Kan kita gak promote film Disney ya.
0: Iya,
1: betul. Tapi karena orang udah banyak nonton film Disney apalagi Up, jadi orang dengerin lagu ini pasti gak susah untuk interpretasiinnya gitu.
0: Oke, okay. Biar lebih nyantol sama lagunya, nonton film Up.
1: Atau enggak film Up edit tapi lagu ini. Dan di TikTok banyak juga.
0: Oh iya benar juga sih. Oke, okay, kita lanjut lagi abis ini ngobrol barengan sama Lau, Alawi Frequency abis ini. See you keep on stage on The Music Live Chat.

0: Tema Produ back again on Music Live Chat. Dan Tema Produ di Semarang, Solo, di Jogja, di Purwokerto, dimanapun itu masih ngobrol barengan sama Alawi Frequency.
1: Yo,
0: I'm already free.
1: Yeah.
0: Sorry, Inggrisnya emang agak campur Jawa.
1: Oke.
0: Okay. Japanese English ya, Janglis. Kayaknya ada Janglis. Oke, okay, kita masih ngobrolin soal single barunya Alawi, tapi before that, ya, ini kan malam minggu nih.
1: Oke.
0: Okay. Malam minggunya Alawi, malam minggunya Lau, itu biasanya ngapain?
1: Malam minggu di Bandung atau di mana nih?
0: Di Bandung.
1: Di Bandung ya?
0: Boleh, apa di Bandung itu? Boleh deh.
1: Malam minggu di Bandung sebenarnya sering ke ini sih. Aku malah lupa namanya. Tapi memang seringnya sebenarnya ke kafe kan. Kalau misalnya gak sama temen tuh biasanya juga sendiri aja gitu. Kayak lebih ke kulineran di taman yang pokoknya ada lapangan lari juga di situ. Deket-deket lah sama kampusku, gak jauh.
0: Sebagai anak rantau ya, mencari hiburan sendiri ya.
1: Iya, mencari angin segar malam.
0: Boleh nih, kayaknya kalau di Semarang bisa juga gak nih?
1: Bisa, tapi agak gersang ya kepala. Walaupun malam juga.
0: Malam tuh rasanya tetap aja panas gitu. Ada ademnya tuh cuma kalau abis hujan doang. Tapi hujannya tengah malam, itu baru adem tuh abis itu tuh.
1: Oh gitu ya.
0: Tapi kalau misalnya hujan jam segini, ntar panas lagi udah. Oke, kita ngobrol lagi soal I'm Already Free. Aku gak akan nanyain lagu ini seberapa connect-nya sama kamu, karena bilangnya adalah it's not always about me gitu istilahnya.
1: Yes.
0: Tapi setelah nulis lagu ini, ini kan sebenarnya kan kalau secara temanya reflection kan ya sebenarnya ya.
1: Yeah.
0: Banyak hal ya soal apa namanya mental health juga dan segala macam. Setelah nulis ini, reflect-nya ke diri kamu sendiri tuh ada nggak sih, atau oh ternyata ada yang connect nih setelah lagu ini ketulis gitu?
1: Agak berat sebenarnya. Tapi kalau secara reflect kepada diri sendiri tuh sebelum, bukan sebelum ya, pokoknya gak lama setelah lagu ini, ini justru ngerasa fear sih, rasa ketakutan.
0: Oke.
1: Kayak ketakutan akan ngadepin nanti di waktu momen dewasa atau ibaratnya momen yang lebih tua nanti gitu ibaratnya. Itu kan kalau interpretasi lagu ini lebih ke ini ya, untuk ikhlas ditinggalkan sama orang lain gitu.
0: Okay.
1: Atau ikhlas untuk meninggalkan justru. Nah, karena itu sih yang aku nulis lagu sekuat ini. Tapi pas waktu remaja itu suatu hal yang sebenarnya gak gampang untuk ibaratnya aku, inilah aku refleksiin ke diriku sendiri gitu. Karena kan ya masih remaja sama dewasa korelasinya masih jauh kan.
0: Jauh, yes.
1: Nah disitu makanya timbul fear disitu.
0: Jadi takut ketika ngadepin nanti kalau ke depan gimana ya?
1: Iya.
0: Is it normal kalau menurut kamu untuk orang yang baru mau menuju ke tahap yang lebih dewasa, kan masih kuliah ya soalnya. Is it normal kalau menurut kamu? Mungkin juga buat teman

0: lingkup eksternal, makanya ya aku ngerasa apa yang bisa jalanin ya mending jalanin aja dulu gitu. Gitu aja sih.
1: Everything yang udah jalanin aja dulu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Perkara nanti ya, ya udah yang penting coba aja dulu, yang penting jalanin aja dulu.
0: Iya, yeah, benar sih.
1: Karena kalau zaman kalau masih remaja mah coba aja dulu segala-galanya ya.
0: Nah, aku ngerasa aku harus perfeksionis kan at the time gitu. Pas semester awal kuliah apalagi gitu.
1: Oh iya. Yeah.
0: Nah, itu yang buat aku tuh kayak stres juga ya kalau punya mentalisme gini, ibaratnya kita tahan sampai kapanpun itu gitu. Karena itu gak bakal kuat sih.
1: Kan biasanya kalau maba tuh emang agak ambis ya di awal-awal ya kayak.
0: Nah itu dia.
1: Ah IP harus 4 gitu. Semua ikut ini segala macam. Percayalah, DAD kalian tuh gempor nanti kalau kayak gitu.
0: Bilangin nama senior kan, sama sepuh.
1: Kalau kata abang sih ya, kayak zaman abang dulu kuliah ya. Kayak abang-abangan banget ya tentunya. Tapi sebenarnya apa yang pengen kamu coba sampein ke orang-orang yang dengerin lagu ini lewat si I'm Already Free ini, sebenarnya apa yang pengen, ini loh sebenarnya aku pengen ngomongin ini, ada gak sebenarnya?
0: Tentang lagu ini ya?
1: Iya, yeah, dari lagu ini tuh yang pengen kamu highlight ke orang-orang tuh apa sebenarnya?
0: Jadi ini lebih kepada reflection kepada diri sendiri yang sebenarnya memori lampau kan, memori masa kecil kalau aku sih, sama reflectionnya ke masa depan nanti tuh bakal gimana gitu.
1: Yes.
0: Jadi kayak ibaratnya tuh karena aku pernah ngalamin depresi juga dulu 2 tahun kan.
1: Oh.
0: Dan itu ya memang depresi gak ada yang gampang ibaratnya.
1: Yes.
0: Tapi kan berat.
1: I know.
0: Nah itu menjadi suatu hal yang aku tiba-tiba sadarin bahwa ya walaupun aku punya masa lalu kayak pengalaman depresi dulu, ya itu yang gak bisa define aku di masa depan tuh akan seperti apa. Akan seperti apa misalnya punya suatu hal yang diraih lebih tinggi atau suatu yang lebih dalam gitu. Dan bahkan kalau misalnya punya suatu lovers atau suatu cinta ya, yang nanti di masa mendatang tuh gak menilai aku sebagai masa laluku seperti apa sih.
1: Yes.
0: Nah karena lagu ini juga tentang sepasang kekasih kan.
1: Oke.
0: Yang dimana ibaratnya ya highlightnya sih kesetiaan ya kalau di film Up sama Disney gitu.
1: Iya benar.
0: Iya.
1: So ya kayaknya kalau ngomongin hubungan pasti ada dinamiknya sendiri ya. Kayaknya juga kayak di film Up ya sampai tua gitu sampai. Ya,
0: sampai tua.
1: Tapi yes, kadang pada akhirnya ya kita berharap orang tuh nggak menilai kita dari masa lalunya.
0: Yes.
1: Karena kalau ngeliatin di Up itu kan juga kalau ngeliatin waktu si kakeknya itu ketemu sama istri itu kan juga kayak ini kayak dua orang freak yang ketemu gitu.
0: Bener banget.
1: Tapi ternyata ya they are great gitu istilahnya. Yang paling seru ketika ngerjain si I'm Already Free ini apa? Selama prosesnya yang paling seru apa nih?
0: Karena malah prosesnya gampang banget ya.
1: Yes.
0: Justru kayak lancar-lancar aja jadinya, enjoy setiap detik ngerjain atau kayak ngetik ini sih per kata per hurufnya bahkan untuk nulis lagu I'm Already Free ini sih justru karena gampang banget gitu. Karena kerasa banget ibaratnya apa yang aku harus taruh secara emotion, secara interpretasi di pas songwriting lagu ini. Nah itu justru yang membuat aku enjoy banget, malah every moment of it sih.
1: Ketika nulis, justru ketika nulis lirik-liriknya, yeah, itu yang enjoy banget rasanya.
0: Iya.
1: Yeah. Alright, so Lau, kasih tahu ketemu berdua di Semarang, di Jogja, di Solo, Purwokerto, anywhere. Sekarang lagi dengerin kita ngobrol di malam ini, kasih tahu buat dengerin lagu kamu, pengen kepo soal kamu gimana, anything, go on bro.
0: Jadi kalau yang mau dengerin lagu ini, langsung aja I'm Already Free, ada di Spotify, ada di Jukes dan lain-lain.
1: Yes.
0: Dan kalau mau misalnya sosmedku sih ada di Alawi Frequency _ atau misalnya Alawi Frequency aja sih kalau di TikTok juga sebenarnya.
1: Langsung ketemu dicari ya.
0: Iya.
1: Yeah. Alright.
0: Tapi nanti jangan kaget kalau keluar konten-konten traveling.
1: Karena dia traveling tahun berdua sama saya itu ya.
0: Karena gabung saya.

0: traveling sama musik.
1: Ya jangan lupa juga request lagunya di Prodi FM di kota kamu, jangan sampai lupa. Kalau menurut kamu lagu ini cocok didengerin pas kapan, bro?
0: Sebenarnya kalau secara kapan nggak menuntut hari, tapi lebih kepada
1: momennya kayak gimana yang
0: season cocok? Season.
1: Oke, okay. Kayak gimana?
0: Kasih summer tahu. Summer season sih, jadi kayak musim kemarau, musim-musim kalian pengen ke pantai, ini download, bawalah ke playlist kalian.
1: Alright, kemarau ke pantai bawa ya, walaupun yes. Pantai di Semarang panas ya.
0: Ya, yeah, walaupun meletok ya.
1: Walaupun pantai di Semarang gak kelihatan kayak pantai pada umumnya ya.
0: Ya, yeah, begitu.
1: Let's go bawa aja. Wow, thank you banget udah ngobrol-ngobrol di hari ini.
0: Thank you banget Mas Faris juga
1: diobrolin. Gila sih emang ini orang sih. Ajaib sih kalau kataku. Mudah-mudahan lancar bermusiknya, semakin banyak yang dirilis.
0: You,
1: ada plan lagi ke depan di tahun ini mau rilis lagi?
0: Lebih ke sebenarnya kuliah dulu ngelanjutin.
1: Oke. Okay.
0: Karena masih pertengahan kan.
1: Oh iya. Yeah.
0: Secara semester. Tapi habis itu mau ngeluarin EP yang dimana lagu ini juga jadi salah satu dari album kecil ini sih. Okay. Dimasukin di situ nanti.
1: So, lancar kuliahnya, lancar EP-nya, kita tunggu kayak gimana. It's kayaknya kan cukup menarik nih kalau ngeliatin, udah dengerin dua lagunya sebenarnya, yang ini sama yang satunya. But it's gonna be interesting, I think.
0: Oke. Okay.
1: So, kita tungguin aja teman-teman berdua. Thank you sekali lagi, Lau. Kita ketemu next time. Nanti dengan karya-karya yang baru
0: pasti. Aman.
1: Alright, so teman Pro 2, thank you banget yang udah dengerin keseruannya di Music Live Chat di malam hari ini. And say thanks juga buat teman Pro 2 yang dengerin di 95,3 FM Pro 2 Semarang, 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, 105,5 FM Pro 2 Surakarta, 99 FM Pro 2 Purwokerto, di aplikasi RRI Digital dan juga rrd.co.id. Dan abis ini kita kembali ke penyiar kece di kota kamu. So, kita bakal ngobrol sama siapa lagi. Pokoknya pantengin terus Music Live Chat Weekend. My name is Faris Magriza, and signing out, and bye-bye.

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, seneng banget aku akhirnya nemenin kamu lagi ya di jaga malam hari ini. Di weekend nih, di malam minggu. Gimana teman Pro 2 weekendnya ini? Semoga kamu gak marah-marah ya, karena memang di beberapa bagian nih macet nih. Karena ya kayak semua orang tuh tumpah ruah ya di jalan ya. Nah biar makin chill, biar makin santai nih di jalan nemenin kamu malam minggu kayak gini. Mungkin nih aku juga bisa nemenin kamu ya yang lagi sendirian di rumah, di kosan, di manapun kamu berada. Pas banget kali ini Pro 2 Semarang nemenin kamu malam kayak gini ya di malam minggu. Nah tolong Pro 2 buat nemenin kamu nih, Pro 2 Semarang juga mau ngasih tahu kamu kalau RRI bakalan ada nobar bareng dan juga debar bareng besok. Jadi langsung aja set reminder kamu dari sekarang biar besok kamu gak ketinggalan ya. Buat nemenin kamu malam ini kita mulai dengan lagu dari Peggy Gou, Na Na Na. Seru kan?

0: 1 Pradual FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman produser siapa nih yang udah gak sabar nunggu final pesta bola dunia? Daripada kamu nonton di rumah sendirian, ditemenin keheningan malam, kali ini yuk rasakan sensasi yang berbeda. Datang ke acara dengar bareng dan nonton bareng final pesta bola dunia di halaman RRI Semarang. Rangkaian acaranya dari hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi. Gak cuma nobar aja, tapi acara dimulai dengan senam bersama, pertunjukan kesenian daerah, atraksi budaya yang seru, bazar UMKM dengan aneka kuliner dan produk yang menarik, serta banyak door prize. Jadi, ajak keluarga, sahabat, teman, tetanggamu semuanya untuk ikut menyaksikan bersama laga puncak final pesta bola dunia. Catat ya lokasinya di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani nomor 144 sampai 146 Semarang. Jangan cuma dengar ceritanya aja, tapi jadilah bagian dari kemeriahannya dan saatnya teriak go!

dunia bersatu memperingati Hari Keadilan Internasional. Ini adalah momen penting bagi umat manusia untuk merenungkan kembali arti penting penegakan hukum dan perdamaian di seluruh penjuru bumi. Peringatan ini merujuk pada diadopsinya Statuta Roma yang menjadi fondasi berdirinya Mahkamah Pidana Internasional. Hari ini mengingatkan kita semua bahwa tidak ada satupun kejahatan terhadap kemanusiaan yang boleh kebal dari hukum. Keadilan bukan sekedar teks di atas kertas, melainkan hak mendasar bagi setiap korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan bagi hak-hak mereka. Di era modern ini, mari kita perkuat solidaritas global dan terus menyuarakan kebenaran demi terciptanya dunia yang lebih aman dan setara. Selamat Hari Keadilan Internasional, 17 Juli 2026. Mari bersama-sama menjadi bagian dari penegak keadilan, mulai dari lingkungan terkecil di sekitar kita.

Produk sekarang cek deh tas kamu ada berapa parfum, atau mungkin kalau kamu lagi di rumah lihat deh di meja kamu tuh ada berapa shade parfum nih, karena ada banget nih komunitas parfum. Kolektif pecinta wewangian di kota Semarang tuh makin banyak ya, dan banyak juga yang mengadakan agenda yang dinamakan sniffing session dan scent spitting. Lokasi kumpulnya tuh pindah-pindah, gak cuma satu tempat aja, tapi ada di kafe-kafe estetik, ada juga nih di Creative Hub di daerah Sampangan tuh biasanya. Uniknya komunitas ini itu gak cuma sekedar pamer koleksinya aja, tapi anak-anak muda Semarang ini kumpul buat ngebedah aroma, barter botol dekan kecil, dan juga tips cara milih notes yang enak tuh gimana? Kira-kira ini yang cocok untuk Semarang jam sekian sampai jam sekian tuh gimana gitu ya? Ada tuh yang namanya parfum pagi sama parfum malam. Nah, itu tuh. Kayaknya yang tahu ini tuh nggak cuman pencinta parfum aja, tapi banyak banget di sosial media yang ngasih tahu kalau ini tuh cocoknya parfum malam, yang ini tuh cocoknya parfum pagi. Beuh, itu dia. Apalagi di Semarang kan panas banget ya. Dan kalau parfum yang buat malam tuh biasanya dipakai siang-siang, itu kayak kurang cocok gitu. Nah, pas banget komunitas ini itu ngasih tahu kamu kira-kira parfum apa aja sih yang cocok dipakai siang, apa aja sih yang cocok dipakai malam, atau mungkin buat ngegebet gebetan kamu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Gen Z sekarang, terlebih di Semarang, itu tuh lagi pada seru-serunya jadi parent dari anak bulu hijau. Wah, apa tuh anak bulu hijau? Jadi tahun Pro 2 sekarang tuh anak-anak muda, terutama Gen Z ya, di kos-kosannya atau di rumah minimalisnya yang urban banget itu lagi hype memelihara tanaman kesayangan. Awalnya waktu aku tahu info ini itu, aku kira bulung nuri ya, warnanya hijau. Ternyata enggak, ternyata adalah tanaman kesayangan. Jadi orang tua nih, jadi selain mengasuh anak bulu alias anabul ya, yang lucu-lucu banget itu, yang adanya di medsos biasanya, yang nakal banget itu, kucing atau anjing kamu ya, komunitas ini tuh juga ada untuk tanaman nih. Komunitas unik yang mengadakan sesi rutin kumpul-kumpul di kafe-kafe lokal buat barter benih tanaman. Oke banget ya, bagian tips ngerawat tanaman juga sambil ngobrol-ngobrol seru nih, gimana sih cara merawat tanaman hias pemurni udara jadi air purifier alami ya, sampai gimana sih cara nanam microgreens dan juga hidroponik mini di lahan yang super terbatas. Buat mereka, merawat tanaman ini itu gak cuma sekedar hobi aja, tapi juga jadi metode self healing yang ampuh banget buat ngejaga kesehatan mental di tengah padatnya rutinitas kuliah atau kerja ya. Gimana? Kamu tertarik gak sama kegiatan ini? Ikut deh komunitas ini biar kamu tuh semakin ijo ya. Selain Indonesia tuh semakin hijau, dunia semakin hijau, dompet kamu juga mungkin semakin hijau, karena udah mengurangi penggunaan elektronik-elektronik yang mungkin bisa digantiin sama tanaman-tanaman.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Kalau tadi udah bahas tentang banyak banget komunitas yang punya sesuatu ya, kali ini itu adalah membersihkan sesuatu nih teman Produa. Ada komunitas yang namanya Clean Up and Plogging pagi hari. Itu apa sih? Itu adalah kegiatan positif buat lingkungan sekitar nih. Banyak banget kan kalau misalnya orang-orang tuh sekarang olahraga pagi gitu ya, gak cuman lari tapi juga jalan biasa nih. Nah, biasanya tuh banyak bangetnya sampah-sampah yang ada di pinggir-pinggir jalan. Kalau misalnya gak disapu sama DLH nih, ya kita gak akan bisa bersih ya. Jadi berterima kasih untuk para penyapu jalan yang pagi-pagi jam 4 pagi, jam 3 pagi udah banyak menyapu jalanan Semarang ya, sudah membuat Semarang makin bersih. Nah, ini juga kayaknya menimbulkan kesadaran untuk anak muda di Semarang ya. Jadi selain lari pagi juga ternyata memungut sampah-sampah yang ada di Semarang nih. Wah, keren banget sih ini. Lagi rame banget nih memang komunitas clean up dan plogging pagi hari ini. Jadi memang istilah ini itu ada di tren tahun 2026 ini ya. Komunitas ini disebutnya biasanya adalah eco athletes. Yes. Eco athletes menggabungkan aktivitas jogging santai sama mungut sampah di sepanjang rute larinya. Setiap akhir pekan nih, biasanya di bulan Juli ini banyak banget orang-orang yang lagi memungut sampah sekitar mungkin sekitar Jati Diri atau Kota Lama ya, yang memang kalau pagi-pagi itu dibawa jogging. Nah, mungkin teman Pro 2 besok hari Minggu sebelum ke RRI mau jogging dulu mungkin ya, dan sekalian mungkin mengut-mengutin sampah dan bawa ini ya, bawa kantong yang bisa diurai oleh tanah.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Ini kan spesialnya itu adalah teh dan jeruk. Nah, ini ada apa nih kok bisa jadi best seller nih di angkringannya?
2: Kalau menurut saya pribadi ya, Mbak, itu kan racikan khusus yang dibuat mama saya. Hmm. Jadi memang dari teh ke pure, ada campuran dari berbagai teh, enggak hanya satu jenis saja. Jadi rasanya itu bisa kombinasi antara manis sepet pahit.
1: Nah, itu
2: jadi kayak mungkin teh solo ya. Nah, jadi kerasa itu, dan itu enggak bikin batuk karena pakai gula pasir asli.
1: Gula pasir asli.
2: Jadi diaduk sama pegawai saya. Dan memang bisa request yang manis atau yang
1: tawar,
2: yang
1: mungkin ya.
2: Rengen ala sedengan ya.
1: Iya,
2: ya, tawar bisa. Dan kalau jeruknya itu juga sebetulnya saya sendiri yang beli jeruk ya di pasar. Okay. Jadi saya milihnya yang memang manis ya, yang empuk manis. Jadi yang dirasakan itu juga enak kalau diminum.
1: Oke. Nah, ini kalau misalnya udah racikan sendiri, jeruknya juga pilihan.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sudah jam 9 malam, teman Pro 2. Jam 9.13 waktu Indonesia bagian Pro 2 ya. Alias bagian barat nih. Jam 9 malam ini kita awali dengan tren yang lagi masif banget nih di media sosial dari beberapa tahun lalu sih, memang udah hype ya, yaitu fenomena the influencing atau gerakan frugal living. Wow. Selain kepengen buat slow living, ini juga ada frugal living nih. Pas banget nih buat Gen Z atau yang barusan merintis nih, bukan pewaris ya, tapi pewaris sepertinya juga perlu nih frugal living. Nah, apa sih sebenarnya the influencing ini? Jadi kalau misalnya dulu tuh para kreator konten atau influencer itu kan ngasih atau ngeracunin kita buat beli-beli barang ini itu ya. Apalagi seringnya tuh barangnya lucu-lucu yang kadang kurang berguna gitu loh. Sekarang itu posisinya dibalik. Di pertengahan tahun 2026 ini itu banyak banget konten kreator lokal maupun global nih di sosial media yang justru bikin video buat ngingetin pengikutnya buat gak beli barang-barang yang gak penting. Kenapa sih tren itu tiba-tiba booming? Karena adalah anak muda sekarang makin sadar pentingnya financial independent ya, dan udah mulai capek nih sama budaya konsumerisme yang bikin dompet tuh jadi kayak aduh nangis ya. Gimana gak coba? Karena banyak banget nih barang-barang yang memang trennya tuh cepet banget ininya bergulirnya ya. Gimana sih cara nerapinnya? Caranya adalah dengan membagikan ulasan jujur di mana barangnya itu benar fungsional atau mana barangnya cuma memang estetik aja. Efeknya keren banget ya teman-teman berdua. Sekarang tuh banyak banget anak muda yang bangga buat hidup hemat dan mengalokasikan uangnya buat investasi masa depan daripada cuma buat pamer di sosial media aja. Aduh, seneng banget ya kalau misalnya makin bermanfaat kayak gini.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan

nyambung bahasan kita tadi nih tentang anak muda yang udah pinter buat ngerem jajan yang gak penting. Nah sekarang pertanyaannya adalah, uang tabungan itu tuh jadinya kemana? Nah kalau info menarik buat kamu nih Tawang Pro 2, data dari kuartal kedua tahun 2026 ini nunjukin kalau adanya lonjakan besar anak muda yang beralih jadi pemilik usaha mandiri atau UMKM kreatif. Wah keren sekali. Menariknya model bisnis yang lagi tren banget sekarang adalah, terutama di kota besar kayak Semarang ya, konsep pop-up store atau toko musiman nih. Mayoritas adalah mahasiswa dan fresh graduate yang kolaborasi bareng sama teman-temannya. Memanfaatkan momen weekend di ruang-ruang publik kayak besok nih di halaman RRI Semarang atau biasanya di FD ya. Creative Space atau Festival Kuliner Lokal. Konsep pop-up itu juga ada ya konsepnya tuh UMKM untuk but-but gitu, modelnya tuh jauh lebih efisien dibandingkan harus sewa ruko tahunan yang mahal. Tapi exposure ke konsumen tuh tetap tinggi. Mereka gak cuma jualan produk fisik aja kayak baju thrift berkualitas gitu atau makanan box estetik, tapi juga jual experience atau pengalaman visual yang instagramable. Itu buktiinnya kalau anak muda tahun 2026 itu makin mandiri secara finansial dan juga makin kreatif nih. Gak cuma jadi konsumen aja tapi juga sebagai penggerak roda ekonomi kreatif.

0: Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Saya sudah membaca kurikulum vitae Anda. Sungguh luar biasa.
1: Biasa aja, Bu.
2: Tapi sistem kami menemukan arsip yang tidak Anda lampirkan.
1: Loh, apa itu, Bu?
2: Transkrip komentar Anda 10 tahun yang lalu pada sebuah video anak umur 12 tahun yang gagal dalam lomba menyanyi.
1: Yang mana ya, Bu?
2: Anda mengetik, suara sampah lebih baik mati saja. Ingat.
1: Oh, yang itu. Itu mah cuma candaan anak sekolah, Bu. Iseng-iseng aja.
2: Candaan? Anak itu adalah adik saya. Dia berhenti sekolah karena depresi setelah membaca ketikan Anda. Bahkan dia tidak pernah menyanyi lagi sejak saat itu.
3: Dunia tidak sekecil yang kamu kira, dan internet tidak pernah lupa. Pikir sebelum mengetik, karena jempolmu bisa menghancurkan masa depanmu.

Kalau tadi kita udah sempat bahas nih, gimana sih ketatnya anak muda sekarang tuh ngejaga keuangannya dan juga mengumpulkan uangnya ya. Gimana produktifnya mereka ngebangun bisnis mandiri? Aduh, pertanyaan besarnya adalah gimana sih cara ngelepas stres dengan gaya hidup yang super sibuk kayak gitu? Jawabannya adalah tren yang namanya micro retret. Wah, kalau si retret ini kayaknya nggak asing ya teman berdua ya. Ini adalah konsep liburan singkat dengan durasi minimalis yang lagi disukain nih sama pekerja kreatif dan pelaku usaha muda di 2026 ini. Biasanya dilakuin di hari Sabtu dan Minggu. Di mana nggak sengaja, sengaja pergi ke tempat-tempat yang tenang dan juga dekat sama alam. Misalnya nih, area perbukitan yang sejuk, atau mungkin kamu mau nginep semalaman di tempat yang dingin ya, kayak Bandungan tuh misalnya, yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Aduh, karena kan kota berisik banget ya, banyak klakson-klakson, kamu biasanya sering kena macet. Kali ini kamu relax sejenak deh ya sama yang ijo-ijo, biar dompet kamu juga makin hijau nih. Alasan utama adalah efisiensi waktu dan juga energi nih buat micro retret ini. Orang muda sekarang tuh paham ya kalau mereka tuh gak punya banyak waktu buat liburan panjang, tapi otak kan memang butuh di recharge total dari perannya kerjaan ya. Nah teman produk, kamu langsung aja juga sekarang ke Instagram produk Semarang, kasih tahu aku dong, kamu tuh tipe PDKT yang kayak gimana? Karena kita juga lagi live Instagram nih. Live TikTok buat ngasih tahu kamu nih tips PDKT itu kayak gimana sih? Apakah kamu tipe yang harus dikejar atau kamu tipe yang ngejar nih? Kasih tahu aku lewat Instagram Pro2SMG atau boleh banget nih join TikTok ya.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai teman Pro 2, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.
2: Iya, semoga selamat sampai tujuan. Semoga apapun yang kamu ingin dan kamu cita-citakan juga selamat sampai kamu dapat nantinya.
1: Amin, pokoknya selamat itu yang utama loh. Kita gak tahu kan, hati-hati ya, semoga selamat sampai tujuan gitu kan. Hati-hati ya, semoga selamat mengerjakan sesuatu gitu ya. Karena teman aku aja lagi kerja, kakinya ketibanan tumbler remuk loh. Makanya selamat itu tuh penting.
2: Tapi itu tumbler yang harga berapa?
1: Yang mahal, yang berat kan.
2: Kasian dong tumblernya.
1: Bukan dong, kakinya dong.
2: Ya, dan semoga sih teman Pro 2 yang satu ini juga dia selalu diberikan keselamatan. Meskipun
1: amin,
2: kadang tuh orang gak selamanya dalam kondisi mood yang baik, kejiwaan yang stabil, perekonomian yang stabil, nggak selalu seperti itu. Kadang tuh ada aja masalah dalam hidupnya yang bikin seolah-olah dia ngerasa nggak selamat.
1: Aduh, tapi jangan putus asa ya teman Pro 2. Coba langsung aja curhatin ke kita pagi ini. Pagi ini, kali ini ada siapa?
3: Ada Friska di kampus. Kak, aku punya sahabat deket banget dari SMP, tapi sekarang di kuliah kita beda jurusan dan circle. Rasanya makin jauh dan aku tuh takut kehilangan dia. Gimana sih caranya biar persahabatan kita itu tetap kuat meskipun udah beda lingkungan?
2: Friska.
3: Friska.
1: Friska. Friska. Ini pasti orangnya diem terus nih.
2: Iya, freeze.
1: Nge-freeze.
2: Ini pasti dia orangnya banyak gelak.
1: Kenapa tuh?
2: Friska.
1: Agak berbahaya ya serempetannya ya. Oke, Friska, dia selama di kuliah circle-nya kan itu dengan sahabat yang itu-itu aja. Gimana caranya mempertahankan sahabatnya itu agar nanti sampai ke hari-hari berikutnya di kehidupannya kan?
2: Ya, udah gak bisa. Udah beda ini sekarang dia, beda alam, beda sekolah, beda kuliah ya?
1: Iya.
2: Beda kuliah bener ya?
3: Bener, beda kuliah.
2: Udah beda, beda kuliah, beda kampus. Gimana biar persahabatannya langgeng? Tuh, cewek, gimana cewek?
1: Kalau aku tetap kontek-kontekan. Kan biasanya kan ada grup WhatsApp kan, gitu kan. Tetap kontek-kontekan walaupun ketemunya itu jarang ya. Tapi selalu diusahakan di momen-momen tertentu. Kayak pas buka bersama, pas lagi libur
2: kuliah. Setahun sekali ya berarti ya.
1: Pas lagi libur kuliah gitu kan. Bisa pulang kampung, mungkin ada yang kampusnya jauh gitu kan. Terus bisa juga manfaatin mungkin di waktu-waktu senggang lainnya tuh kayak ngafe bareng, nongkrong bareng. Tapi kalau misalnya teman kamu gak bisa atau sahabat kamu gak bisa, bukan berarti mereka itu udah gak mau sahabatan sama kamu. Jadi jangan baper gitu.
2: Gitu ya, kalau cewek itu maksudnya takaran persahabatan tuh kadang diukur dari kuantitas ketemunya sih, soalnya gitu
1: iya,
2: ya.
1: Iya, karena cewek itu kan lebih ke perasaan kan. Jadi kalau ketemu tuh rasanya tuh lebih deket, lebih intim gitu.
2: Maksud kamu cowok gak punya perasaan?
1: Oh iya, iya, iya. Minim kayaknya ya.
2: Tapi gini loh, Friska, makin kesini tuh sebenarnya persahabatan tuh takarannya bukan kuantitas ya, menurut aku nih ya, tapi kualitas. Bukan yang selalu tiap saat keluar bareng, tapi ngerasani di belakang gitu kan. Mending yang gak ketemu tiap hari, tapi ketika kita ada, ketika dia, ketika kita butuh, ketika dia butuh, kita ada.
1: Oh,
2: gitu, kualitasnya.
1: Itu biasanya ketemu sama sahabat kayak gitu, udah lama nih gak kontekan, 5 tahun, tiba-tiba kamu di WA Riz.

0: kita udah lupa gitu kan. Chatnya udah terakhir 2017. Dia tiba-tiba ngechat, pantau dulu dari luar.
1: Dari notif ya.
0: Pantau dulu tuh. Kalau manggil doang, cuekin dulu sampai dia mengutarakan apa maksud hatinya. Kalau kaitannya udah sama duit, abaikan. Enggak usah dibaca, mending ya.
1: Oke, jadi daripada dibaca bikin salah paham, jadi mending enggak usah dibaca ya, gitu.
0: Kamu enggak usah khawatir, dan gini loh, aku sih yakin nanti ya Friska, kamu dengan aktivitas kalian yang udah beda, kesibukan yang beda, kalian tuh akan menemukan teman-teman baru sebenarnya.
1: Betul.
0: Dan tidak ada salahnya untuk berteman dengan orang-orang baru,
1: yeah,
0: dengan tidak meninggalkan orang-orang lama. Gitu loh.
1: Iya. Yeah.
0: Sering-sering ngabarin lah, intinya sering-sering view sosial media satu sama lain, kasih emot, kasih komen-komen. Ini udah cukup membuktikan kalau kita masih ada dan dia masih kita anggap juga gitu.
1: Betul, kecuali teman kamu tuh lagi detox sosial media ya, terus tiba-tiba dia nggak ada, atau mungkin lagi hijrah gitu kan, nggak main sosial media gitu kan.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Iya, itu kan bisa gitu. Tapi ya setidaknya kalau kamunya kontaknya ya kadang-kadang disapa-sapa lah ya. Apalagi kalau segrup kan, mungkin setiap hari ngirimin ini apa tuh namanya?
0: Mem lucu.
1: Embun pagi.
0: Embun pagi. Iya. Udahlah, kan? Intinya makin kesini tuh makin gampang kok kita bisa berhubungan, terkonek dengan orang-orang yang bahkan jauh dari kita, ya kan? Tetap bisa bersilaturahmi.
1: Betul.
0: Via media sosial atau via kemajuan teknologi ini.
1: Iya, jadi jangan sedih ya, dan kita doakan semoga persahabatan kalian langgeng, karena sahabat aku tuh ada yang dari SMP loh.
0: Masa sih?
1: Iya, sekarang kan berarti totalnya udah kurang lebih belasan tahun.
0: Kemarin teman kantor kita ada yang reuni SMP.
1: Oh iya bener,
0: iya kan?
1: Reuni
0: coba.
1: SMP di Pekalongan itu kan
0: 22 tahun yang lalu kata dia. Nah dia kemarin ngitungin.
1: Oh padahal usia aku masih 21 loh.
0: Dia reuni itu 22 tahun lalu, masa? Hah? Serius reuni SMP 22 tahun lalu? Eh umur anda berapa? Aku kan gitu kan. Eh umur gue sama kayak umur lu gitu.
1: Berarti kamu SMP. Ya Allah, kamu tuh udah sematang itu ya.
0: Iya. Dulu aku masuk sini ke Mampo. Sekarang udah mateng wet.
1: Itu adalah gambaran dari kesuksesan persahabatan duniawi, ya kan? Jadi kau bisa tiru itu. Walaupun kontekannya gak yang terus-terusan, tapi terbukti kan 22 tahun loh, yeah, ya.
0: Betul, dan semoga persahabatan duniawi ini juga akan bersahabat di akhirat kelak.
1: Amin.
0: Sama-sama masuk surga.
1: Amin
0: ya.
1: Oke deh, Friska, semangat untuk dunia persahabatannya. Jadikan Friska ini sebagai duta persahabatan. Agar Friska selalu bersahabat dengan teman-temannya.
0: Oke, okay, thank you Friska.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling penting
1: dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Gimana nih energinya udah masuk pertengahan minggu? Biasanya staminanya udah kegerus ya sama rutinitas dari hari Senin kemarin. Nah, pas banget nih momen ini adalah di mana MPLS itu udah kelar ya. Gimana? Nambah berapa teman nih, teman Pro 2? Atau udah ada yang jadi inceran kamu buat dideketin jadi gebetan? Aduh, seru banget ya masa muda itu ya. Sering gak sih kalau cara orang nyari pasangan tuh sekarang udah beda-beda banget. Makanya malam ini kita bakal bahas ya, ada dua tipe yang bertolak belakang nih. Ada tim yang ngedeketin duluan, alias mereka yang kalau suka tuh langsung gas PDKT, versus tim yang pasif tapi elegan. Mereka yang menganut prinsip kalau enggak jodoh itu, kalau jodoh itu gak bakal kemana ya, jadi mending nunggu aja deh buat dijemput takdir. Kalau kamu tipe yang mana itu, nomor 2, ataukah kamu itu tipe yang ngasih kode biar dia confess langsung? Nah, kasih pendapat kamu ke Instagram Produksi Semarang sekarang, karena di sana udah ada pilihan yang bisa kamu pencet biar kamu ngasih tahu nih kamu tuh tim yang ngejar atau yang dikejar. Atau boleh banget nih kamu join live TikTok dari Pro 2 FM Semarang. Langsung aja di situ kita bisa banyak banget insight-insight ya dari teman Pro 2 yang lain, dan juga ngobrol bareng dan interaksi bareng sama aku dan teman Pro 2 yang lain. Jadi tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Ngajak anak muda nih buat ikut kegiatan internasional seperti ini. Akhirnya bakal bilang apa?
2: Mungkin satu kata yang aku kasih tahu, yang mungkin aku ucapin gitu ke teman-teman adalah berani. Karena menurut aku, dari kita berani, kita itu bisa mulai apapun gitu. Karena kita jadi gak merasa takut lagi gitu. Apalagi pada saat mengikuti kegiatan volunteer di Singapura itu juga, aku tuh bertemu nih dengan teman-teman hebat yang ada di Singapore Indonesian School. Jadi itu dia SIS, itu dia isinya adalah anak-anak Indonesia yang sekolah di Singapura. Karena mungkin karena background orang tuanya yang mungkin berada di kedutaan ataupun kerja di Singapura gitu. Jadi kayak berani. Okay, teman-teman harus berani karena sangat-sangat disayangkan kalau misalnya teman-teman itu melewatkan kesempatan-kesempatan, apalagi buat teman-teman yang masih berada di bangku SMP dan di SMA.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

atau yang duluan ngedeketin nih adalah orang yang punya prinsip kalau bahagia itu harus dijemput, bukan cuman ditungguin. Yes, keren banget ya prinsipnya ya. Di era sekarang tim ini tuh gak cuman cowok aja tapi juga cewek ya. Gak gengsi nih buat curi-curi pandang duluan, mulai follow media sosialnya, nge-like postingannya, atau bahkan langsung drop chat duluan. Perspektif mereka tuh sebenarnya sangat realistis dan efisien ya. Buat yang tim ini nih, yang tim sepi nih di Instagram berdua, mungkin kalau cowok malu ya ngasih tahu ya, tapi nggak masalah banget. Ini nggak cuma cowok, sekarang cewek juga aman aja kalau misalnya mau first move ya. Daripada cuma bisa mendem perasaan berbulan-bulan, bikin overthinking dan ujung-ujungnya malah kedulang orang lain, mending langsung dicoba aja. Mau hasilnya nanti terima atau ditolak, yang penting udah usaha dan gak penasaran lagi. Tapi ini tuh biasanya punya tingkat kepercayaan diri tinggi dan mandiri banget nih dalam mengambil keputusan. Gimana? Masuk akal banget kan argumennya ya. Tapi gimana nih sama tim sebaliknya nih, yang tim yang ngejar, yang dikejar duluan sama tim ini? Biasanya cewek-cewek, dan ini jadi mayoritas polling di Instagram nih.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Buat orang yang pengennya dikejar, itu emang rasanya jauh lebih menyenangkan ya daripada ngejar ya. Karena kayak tinggal memutuskan iya atau enggaknya ya, tapi yang namanya memutuskan tetap susah ya. Perspektif dari tim yang suka dikejar ini sebenarnya bukan karena mereka tuh malas atau enggak mau usaha, tapi tentang menjaga harga diri dan melihat ketulusan. Percaya banget nih kalau misalnya orang tuh beneran tertarik, orang itu bakal nunjukin yang namanya effort ya buat mendekat. Jadi tim yang mau dikejar ini milih buat fokus memantaskan diri dulu aja, bikin diri sendiri tuh berkualitas, finansial mandiri, dan juga punya vibes yang positif. Buat yang suka dikejar ini, cinta yang datang secara alami itu karena magnet atau daya tarik diri yang jauh lebih awet daripada cinta yang harus dikejar-kejar sampai ngos-ngosan. Jadi kesimpulannya dari dua taktik PDKT ini tuh sama-sama valid ya, punya seninya masing-masing. Gak ada yang salah ya sama jadi si sat-sat atau jadi yang nunggu. Kuncinya cuma satu, teman berdua, be yourself, jujur aja. Kalau kamu memang tipenya ekspresif ya silakan ditunjukkan ketertarikan kamu, tapi kalau misalnya kamu tipenya itu pemalu atau defensif, ya udah fokus aja bikin diri kamu bersinar sampai takdir yang tepat itu datang mendekat. Aduh. Ini dia statement ya, sampai yang tepat datang mendekat. Banyak banget nih teman berdua dari live TikTok nih yang nanyain, kira-kira harus kayak gimana ya? Be yourself, itu adalah kuncinya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: marah.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Nya, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoi.
1: Ada Miss Kepo.
2: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Hari ini kita ngebahas fenomena seru dari dunia digital yang ternyata ngaruh ke dunia nyata. Proteus Effect. Proteus Effect ini adalah fenomena ketika karakter atau avatar yang kamu pakai di dunia online mempengaruhi perilaku dan perasaan kamu di dunia nyata. Jadi bukan cuma tampilan doang yang berubah, cara kamu bersikap juga bisa ikut berubah. Contohnya nih, kamu tuh pakai avatar yang keren, stylish, dan penuh percaya diri. Tiba-tiba kamu jadi lebih berani ngomong pas meeting online, atau lebih pede pas main game, atau pakai karakter yang terlihat kuat dan dominan, jadi lebih tegas dan berani ambil keputusan. Otak kita tuh bisa loh mempengaruhi peran, mengikuti peran yang kita tampilkan, meskipun itu cuma versi digitalnya. Makanya penampilan visual bisa mempengaruhi kepercayaan diri, identitas online bisa membentuk perilaku, bahkan bisa bantu kamu latihan jadi versi diri kamu yang benar-benar kamu inginkan. Tipsnya nih, coba deh pakai avatar yang mencerminkan versi terbaik diri kamu. Siapa tahu kamu jadi makin pede di dunia nyata. Tapi inget ya, jadi diri sendiri. Avatar tuh cuma alat, bukan topeng sepenuhnya. Jadi avatar kamu sekarang udah nunjukin kamu yang seperti apa nih. Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Oke, di Teman Pro 2 sampai sini dulu. Wella nemenin kamu di Jaga Malam kali ini. Karena habis ini kamu bakal ditemenin lagu dari Pro 2 Semarang ya sampai jam 12 malam. Aku mau ngingetin aja nih, daripada kamu nonton di rumah sendirian untuk pesta bola dunianya, ditemenin keheningan malam, aduh, kali ini rasakan sensasi yang berbeda, Teman Pro 2. Datang ke acara dengar bareng dan nonton bareng final pesta bola dunia di halaman RRI Semarang. Rangkaian acaranya mulai dari hari Minggu jam 6 pagi tanggal 19 Juli ya, sampai Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi. Gak cuma sekedar nobar aja, tapi acara dimulai dengan senam bersama, pertunjukan kesenian daerah, atraksi budaya yang seru, bazar UMKM, dan juga aneka kuliner dan produk menarik, serta banyak door prize. Jadi ajak-ajak keluarga, sahabat, teman, tetanggamu semuanya buat ikut menyaksikan bersama laga puncak final pesta bola dunia. Catat ya lokasinya, di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani nomor 144 sampai 146 Semarang. Jangan cuma dengar ceritanya aja, tapi jadilah bagian dari kemeriahannya, dan saatnya teriak gol bareng-bareng. Selamat melanjutkan istirahat di weekend ini, Teman Pro 2. Jaga kesehatan, Wella cabut dulu. Stay healthy and stay happy. Bye-bye.

0: Sin, cepetan toh. Wis memulai kuliah kok diseneni Prof Bayu, piye Jel?
1: Ih, bentar lah, santai aja. Lo buru-buru amat sih, Cil.
0: Ini tanggung jawab jenenge, biar gak telat. Sese. Lah ngomongmu kok campur-campur gitu ya? Kayak bukan orang sini aja loh.
1: Ini tuh namanya biar gaul. Gue sih anak muda, makanya pakai bahasa zaman now.
0: Ya ngerti sih ngerti, tapi mbok ya inget, kamu loh wong Semarang. Kalau kata pepatah, wong Jawa ojo ilang Jawone. Itu identitas kita loh.
1: Ya bener sih, tapi kan kalau pakai bahasa Indonesia lebih keren.
0: Ya nggak salah pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa daerah ya ojo dilaleke. Kan ya jati diri kita toh.
1: Ya wes, ya wes. Yuk, ke kelas yuk. Telat ki dhewe, engko dadi seneni piye?
0: Langsung tenan dinggo bahasa Jawane isi eleng jebule. Bagus.

0: jatuh cinta.
1: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
2: Tapi mereka-mereka ini gak sadar dampak narkoba sendiri kan mungkin pertama ngerasa enak banget ya, tapi kesininya kan juga pasti kena ke kesehatan fisik, mental, dan juga amit-amit deh masa depannya juga gak baik gitu. Itu gimana tuh Adinda?
3: Iya, biasanya tuh namanya orang yang sudah kecanduan pasti dia akan menggunakan teknik manipulatif. Nah, jadi biasanya tuh kayak gini mungkin ya. Saya juga belum pernah, tapi ini diceritakan saja dari teman-teman yang pernah menyalahgunakan narkoba dan sekarang sudah sembuh gitu. Jadi biasanya tuh kalau misalnya menawarkan ke orang lain untuk menyicipi narkoba, biasanya tuh kayak gini. Allah cuma coba sekali aja, cobain deh sekali. Rasanya tuh kayak, wah enak banget. Ini gak bakal jadi ketagihan, jadi kamu gak khawatir. Nah, faktanya, padahal tidak ada yang menjamin seseorang tidak mengalami ketergantungan. Yang ada justru dari coba-coba satu kali, itu jadi ketergantungan. Jadi ini mitos, kalau misalnya dikasih rokok selintingan, tapi selintingannya itu adalah ganja atau bubuk-bubuk yang lain. Sekali aja nih rokok nih biar gak stres, gak bakal kecanduan. Nah itu mitos ya teman-teman. Jadi narkoba itu membuat kecanduan meskipun hanya dihisap sekali. Nah hanya di rokoknya cuma sekali, tapi dihisapnya sampai rokoknya habis kan itu juga berkali-kali kan ya.
2: Betul banget.
3: Betul kan. Jadi that's why itu akan jadi ketagihan.
1: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja Produa FM setiap sore.

Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan

kamu harus tahu. Ternyata, payung itu udah ada sejak ribuan tahun yang lalu loh. Payung pertama kali dikenal sekitar 4.000 tahun yang lalu di wilayah seperti Tiongkok, Mesir, dan Yunani kuno. Awalnya payung bukan buat hujan, tapi buat melindungi diri dari panas matahari. Di Tiongkok kuno, payung bahkan menjadi simbol status sosial. Semakin mewah payungnya, semakin tinggi juga kedudukan orang yang memakainya. Nah, desain payung tahan air baru berkembang setelah orang-orang mulai melapisi kertas dengan lilin atau minyak supaya tidak tertembus air. Dari situ, payung menjadi makin praktis dan dipakai sampai sekarang. Jadi, setiap kali kamu buka payung pas hujan, ingat kamu lagi pakai inovasi dari ribuan tahun yang lalu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: PP Tunas nomor 17 tahun 2025 yang batasi akun medsos anak di bawah 16 tahun. Nah, sebagai pendidik ini Mr. Firman, ini apakah langkah yang tepat gitu kan untuk siswa, karena kan mungkin ada yang bilang, "Wah, kita udah zaman teknologi masih aja kayak gini." gitu kan. Kadang pembelajaran juga online juga kan gitu. Yeah. Nah, itu bagaimana?
2: Untuk PP Tunas ini dari saya pribadi itu sangat membantu sekali, karena kita bisa membatasi siswa atau anak itu dari hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak terfilter gitu. Itu cuman ya itu ada beberapa kejadian atau shock culture-nya ketika anak-anak itu tidak mendapatkan akses yang seperti itu. Misalnya jadi uring-uringan kan gitu, terus kayak tantrum. HP-nya itu tantrum gitu. HP-nya lagi HP-nya bisa cuman buat apa sih selain buat TikTokan gitu. Nah, cuman yang jadi kendalanya adalah anak-anak itu makin lama tuh makin kreatif. Kan ini kita tahu ya, kalau di aturan itu kan maksimal itu minimal 16 tahun. Cuman itu bisa kita lihat dari akun email atau akun sosial medianya yang bisa dituakan. Jadi mereka bikin anonim akun gitu dengan umur yang lebih tua biar bisa akses gitu. Dan yang terjadi di SMA ini sejujurnya tidak banyak, karena kan yang SMA itu kan sudah di umur 16 tahun. Ketika mereka naik ke kelas 11 atau kelas 2 SMA itu kan sudah umur 17 dan tahun. Sudah aman gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau dari yang saya lihat di lapangan tuh ada pengaruhnya, tapi nggak ke semua siswa.
0: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja Produa.

0: Sin, cepetan toh. Wis me mulai kuliah e. Kok diseneni Prof Bayu piye, Cel?
1: Ih, bentar lah, santai aja. Lo buru-buru amat sih. Cil.
0: Ini tanggung jawab jenenge, biar enggak telat. Sik. Lah ngomongmu kok campur-campur gitu ya? Kayak bukan orang sini aja loh.
1: Ini tuh namanya biar gaul. Gue sih anak muda, makanya pakai bahasa zaman now.
0: Ya ngerti sih ngerti, tapi mbok ya inget kamu loh wong Semarang. Kalau kata pepatah, wong Jowo ojo ilang Jowone. Itu identitas kita loh.
1: Ya bener sih, tapi kan kalau pakai bahasa Indonesia lebih keren.
0: Ya nggak salah pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa daerah yo ojo dilaleke. Kan yo jati diri kita toh.
1: Ya wes, ya wes. Yuk, ke kelas yuk. Telat ki dhewe, engko dak diseneni piye.
0: Langsung tenan dinggo bahasa Jawane isi elek jebule. Bagus.

Kehidupan adalah 10% apa yang terjadi pada kita. Dan 90% adalah bagaimana kita meresponnya. Low Holds. Hidup kita terjadi ketika kita beraksi pada suatu hal yang sebenarnya sederhana. Sesuatu yang baik bisa menjadi hal buruk bagi hidup kita, dan sesuatu yang buruk bisa memberikan hal yang baik pada diri kita. Hasil akhirnya tergantung dari bagaimana kita menyikapi keadaan dari suatu kejadian yang terjadi pada diri kita. Maka jangan heran ketika kita mengetahui ada orang yang tetap bahagia meski dirundung banyak masalah. Mungkin kita harus belajar bagaimana caranya menyikapi secara positif pada masalah yang negatif.

Taman Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustadz?
2: Teman-teman mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ada yang kaya, kaya sekali, ada yang miskin sekali? Seakan-akan itu tidak adil. Pertama-tama teman-teman, berbicara tentang adil tidak adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak perlu ditanya terkait perbuatannya, terkait kebijaksanaannya. Saking adilnya Allah, saking hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membagi-bagikan rizki. Justru kitalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait perbuatan kita. Kita akan bertanggung jawab terkait semua perbuatan kita di dunia ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ini tidak punya andil sedikit pun di alam semesta ini. Bahkan terkait keberadaan diri kita saat ini, kita gak ada saham sedikit pun. Kita gak menciptakan diri kita, kita juga gak menciptakan ruh atau jiwa yang dengannya kita bisa hidup. Itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada dasarnya Allah berhak untuk berbuat apa saja pada segala sesuatu yang menjadi miliknya, yang berada dalam kerajaannya. Kita gak berhak protes. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Sama sekali Rabbmu itu tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ya. Padahal dia bisa saja berbuat apa saja kepada kita. Kita ini miliknya. Ingat ikrar kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Analogi sederhananya, kalau saya membeli suatu barang misalkan, ya. Kemudian saya beli satu lagi yang jenisnya sama, yang satu saya jadikan keset, yang satu saya pelihara dengan baik, saya bersihkan setiap hari. Apakah saya dikatakan tidak adil? Tidak. Ya. Saya berhak berbuat apa saja terkait apa yang saya miliki tersebut. Walillahil matsalul a'la. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki jagat semesta ini dengan segenap isinya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengharamkan kezaliman pada dirinya untuk hamba. Inni harramtu adh-dhulma 'ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman. Aku sudah haramkan untuk berbuat zalim pada diriku. Jadi mustahil Allah berbuat zalim kepada kita, mustahil. Ini wajib kita yakin. Dan aku telah haramkan kezaliman itu antar kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi. Kemudian yang ketiga, untuk menjawab pertanyaan tadi, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan menetapkan ada yang kaya, kaya sekali, ada yang miskin, miskin sekali. Pertama, agar ujian di dunia ini berjalan. Karena kita sekali lagi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini untuk menjalani ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surat Al-Mulk disebutkan, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya apa? Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang amalannya paling baik. Jadi dengan adanya si kaya dan si miskin akan tercipta ujian. Baik bagi si kaya, dia diuji apakah dia bersyukur, dan si miskin dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah dia bersabar. Si kaya diuji oleh Allah dengan keberadaan si miskin, sebagaimana si miskin diuji oleh Allah dengan keberadaan si kaya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-20. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Wa kana rabbuka basira. Kami jadikan sebagian di antara kalian di atas sebagian yang lain. Itu sebagai fitnah, ujian. Apakah kalian bisa bersabar? Si kaya juga butuh bersabar terkait keberadaan orang-orang miskin. Sebagaimana orang-orang miskin diuji oleh Allah, harus bersabar terkait keberadaan orang-orang yang kaya. Tujuannya itu, kita menjalani ujian. Kita lulus gak dari ujian kehidupan ini? Wa kana rabbuka basira. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat, maha menilai, ya, apa tindak tanduk kita terkait ujian yang ada di hadapan kita. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka semuanya dan akan memberikan ganjaran dan balasan atas setiap perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk lulus ujian di dunia ini. sehingga kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Barakallahu fikum.
0: Aku

0: Kok sepi sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Gerakan istilah cinta bangga paham rupiah. Mungkin masih banyak anak-anak muda di luar sana tuh yang gak ngerti, yang belum familiar dengan istilah ini. Seperti apa?
2: Jadi cinta, bangga, paham, rupiah itu kan ada tiga. Ada cinta, ada bangga, ada paham. Cinta itu sendiri adalah kita bisa mengenal dan juga merawat rupiah, menjaga agar uang atau rupiah itu tetap layak edar dan juga menghargai rupiah itu sebagai simbol negara. Lalu juga ada bangga rupiah, itu menggunakan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, juga menjadikan rupiah sebagai identitas bangsa. Jadi kayak lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, rupiah itu juga merupakan simbol identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu ada paham rupiah.
3: Kalau untuk paham itu sendiri berarti tahu cara menggunakan secara bijak gitu ya, sekaligus memiliki literasi keuangan yang baik. Jadi ketika kita misalnya sudah punya rupiah ini, kita bisa bagi-bagi dulu ke yang pentingnya, ke mana dulu nih ditempatkan duitnya, jangan dibelanjain semua gitu.
2: Paham itu kita bisa bijak dalam mengelola rupiah.
1: Oke, jadi paham itu bijak kayak untuk belanja, bertransaksi, berhemat gitu kan. Jadi kayak manajemen duit gitu kan.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin

Bro 2, pernah ngerasa habis makan manis di siang hari jadi cepet ngantuk nggak? Tapi anehnya, kalau konsumsi gula di malam hari justru bikin susah tidur. Hal ini berkaitan dengan cara tubuh mengelola gula dalam darah. Saat siang hari, lonjakan gula memicu produksi insulin yang bisa membuat energi turun tiba-tiba. Akibatnya, tubuh terasa lemas dan rasa ngantuk pun muncul. Inilah yang sering disebut sebagai sugar crash setelah mengkonsumsi makanan manis. Sementara itu, di malam hari, konsumsi gula dapat meningkatkan energi dan merangsang aktivitas otak. Tubuh menjadi lebih aktif ketika seharusnya bersiap untuk beristirahat. Selain itu, gula juga bisa mempengaruhi hormon tidur seperti melatonin. Akibatnya, ritme tidur terganggu dan membuat kita sulit terlelap. Teman Pro 2, mulai sekarang bijaklah dalam mengatur konsumsi gula agar tubuh tetap bertenaga di siang hari dan tidur lebih nyenyak di malam hari.

Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Teman Pro 2, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono meminta pemerintah untuk buat inovasi untuk meningkatkan kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Penegasan itu menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran di sektor pertahanan. Ia meminta agar efisiensi anggaran sejalan dengan kebutuhan pertahanan. Pemerintah harus memastikan alat utama sistem senjata atau alutsista, kesejahteraan dan pendidikan serta kemampuan prajurit tidak terganggu. Dev juga berharap agar penghematan anggaran benar-benar digunakan untuk sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kebutuhan lainnya. Sebelumnya Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan menghemat anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Info Pro 2. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan sekolah rakyat menjadi wujud nyata kehadiran negara bagi anak dari keluarga prasejahtera. Menurutnya program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih berkualitas. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 1 Kota Semarang di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang kemarin. Selain meninjau pembangunan, Dodi turut mengevaluasi aspek operasional dan pemeliharaan fasilitas sekolah. Ia meminta pengelola menyediakan tempat sampah di setiap kamar mandi demi menjaga kebersihan lingkungan. Sekolah rakyat terintegrasi 1 Kota Semarang ini dibangun di atas lahan seluas 6,5 hektar. Tahun ini Sekolah Rakyat Kota Semarang menerima sebanyak 263 peserta didik baru dari 3 jenjang pendidikan. Jumlah tersebut terdiri dari atas 89 siswa SD, 87 siswa SMP, dan 87 siswa SMA. Info Pro 2. Timnas Spanyol akan menghadapi Timnas Argentina pada laga final Piala Dunia 2026. Pertandingan bergengsi tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin 20 Juli 2026 waktu Indonesia. Pertemuan kedua tim diperkirakan menghadirkan persaingan ketat karena keduanya sama-sama menampilkan permainan konsisten sejak babak penyisihan hingga partai semifinal. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai Argentina tetap akan menghadapi

0: meningkatkan kualitas permainan saat kedua tim saling berhadapan. Ia makin yakini skuad asuhan Lionel Scaloni tidak akan mengandalkan permainan keras demi meraih gelar Piala Dunia. Keyakinan tersebut muncul karena kedua tim sama-sama memiliki pengalaman menghadapi pertandingan besar dengan menjunjung tinggi semangat sportivitas bersama. Ia berharap pertandingan berlangsung menarik sehingga para pendukung dapat menikmati duel berkualitas hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya di hari Minggu ini? Semoga happy, semoga menyenangkan ya. Waktu yang pas banget buat kita menyantai-nyantai dulu ya. Menyantai-nyantai ya apa lu, Riz? Santai-santai dulu lah ya, karena besok kan ketemu lagi sama yang namanya Big Days. Jadi kayaknya kalau menurut aku sih pol-polan aja. Ya mau yang mau olahraga boleh, monggo. Yang mau rebahan lagi boleh ya. Atau mungkin abis happy karena Inggris jadi juara 3 Piala Dunia 2026. Jadi kalau buat aku yang fansnya Inggris, seneng sih ya. Moodnya lagi oke nih hari ini ya. But anyway, Faris Magriza jadi teman kamu di pagi ini tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita panasin pagi hari kamu ya. Dan anyway juga di depan halamannya kita ya, ini udah mulai menuju ke persiapan ke acara ini ya. Nonton bareng dan juga dengar bareng tuh nanti tuh ya. Pertandingannya sih masih besok pagi, masih besok itu jam 2. Tapi keseruannya udah mulai dari pagi ini. Kalau ngeliatnya udah mulai pada banyak orang nih di sini ya. Jadi kalau mau ikutan, merapat aja ke sini teman Pro 2. Ya, kita sama-sama bareng di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

kamarnya penuh sama boneka Labubu, Mimi, atau malah koleksi boneka jadul. Tapi tahu gak sih, boneka pertama di dunia ini fungsi awalnya bukan buat lucu-lucuan kayak sekarang. Balik ke zaman Mesir kuno sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, boneka tertua di dunia itu terbuat dari kayu. Namanya Paddle Dolls. Bentuknya pipih dan rambutnya dari untaian manik-manik. Plot twistnya, boneka ini bukan mainan anak-anak, melainkan simbol religius. Seringnya ditaruh di makam-makam kuno sebagai jimat pelindung atau teman buat si mayat di alam baka. Serem juga ya. Nah, fungsi boneka baru berubah jadi mainan seru pas masuk zaman Yunani dan Romawi kuno. Bahannya juga naik kelas, mulai pakai tanah liat, lilin, bahkan kain perca. Jadi, kalau sekarang kamu bisa peluk-peluk boneka gemoy sambil tidur nyenyak, bayangin anak-anak zaman purba yang mainnya sama boneka kayu mistis. Masih berani memelihara?

0: kataku mah ya, kalau misalnya bawa kendaraan ya, parkirlah yang bener gitu ya. Ojo asal parkir ke, ojo asal sing penting mandek ngono lho. Kan kayaknya kan kayak piye gitu rasanya ya. Jangan sampai ya karena kamu mungkin asal ataupun juga enggak mengikuti parkir sesuai dengan ketentuan, kamu bisa bernasib sama seperti mobil atau kendaraan bermotor yang ini digembok sama Dinas Perhubungan Kota Semarang. Nah lo ya, jadi ini kemarin di Jalan Pandanaran 2 di hari Jumat kemarin ya, atau kemarin lusa, ini Dinas Perhubungan melakukan penggembokan terhadap kendaraan bermotor yang kedapatan parkir melanggar aturan. Ini jadi komitmen mereka untuk menjaga ketertiban parkir dan mengoptimalkan fungsi jalan, dan juga terutama untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kota Semarang. Jadi mereka ini memeriksa kendaraan-kendaraan yang parkir di kawasan larangan parkir. Nah, ini kalau yang ketahuan langsung digembok gitu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini kalau menurut Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Semarang, Dodi Febrianto, jadi beliau ini menjelaskan, ini sebenarnya untuk ngasih efek jera, ben kapok ngono lho, ya. Wis ngerti larangan parkir. Kayak cek parkir wiling kono. Nah, ini nih yang kadang agak orang tuh suka lupa gitu. Supaya orang juga lebih sadar bahwa ketertiban ketika berparkir itu juga salah satu hal yang membantu kelancaran lalu lintas yang ada di Kota Semarang. Fungsi jalannya tetap jalan, tetap optimal ya. Potensi kemacetan berkurang, buat pengendara lainnya juga aman dan nyaman. Nah, ini jadi yang disasar. Terutama karena emang di Jalan Pandanaran 2 ini adalah salah satu titik dengan tingkat aktivitas kendaraan yang cukup tinggi. Makanya butuh pengawasan intensif supaya masyarakat yang melintas di wilayah sana ataupun yang menggunakan jalan di wilayah tersebut ini bisa menggunakan jalan dengan rasa aman dan juga nyaman.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: Bulan ini.
1: Bulan ini. Bulan ini.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Buat bangkitnya lebih berkembang lagi gimana?
2: Kalau kita tuh dulu namanya usaha ya, namanya jualan tuh pasti ada naik turun kan. Terutama pas turun nih, pusing kayak gitu, gimana ya caranya? Kalau dari kita itu biasanya namanya usaha, kita juga menjual jasa ya. Bagaimana customer itu membutuhkan kayak gitu. Ada yang kayak, kak bisa gak sih diantar kayak gitu? Bisa dong.
1: Iya.
2: Terus bisa gak sih kak di online? Ada dong.
1: Iya gitu. Ada ya.
2: Jadi kita berusaha kayak memberikan apa yang customer mau.
1: Gitu,
2: mau request apa kak? Ayamnya bisa kayak gitu, nasinya bisa kayak gitu, kita bisa semua. Terus ya pasti kita apa ya, marketing ya. Marketing kita biasanya ya melalui coran kayak gitu. Biasanya di anak-anak mahasiswa kan kita, oh anak mahasiswa ngasih kayak gini nih, plusnya kayak gini, oh yang dibutuhin mahasiswa apa. Biasanya kita lebih ke situ sih, sponsoran ke anak.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kita jawab.
2: Kita jawab. Ketemu lagi buat menyapa teman Pro 2 ya, bareng sama Divina dan Aris Ardian nih, teman Pro 2 ya. Gimana kabar kamu semuanya?
0: Hasek Nona Ambon
2: Pica-pica.
0: Aduh, pengennya kita sih semuanya tuh aduh semangat gitu, semuanya tuh bersuka cita gitu.
2: Betul.
0: Tapi faktanya adalah di saat ada banyak orang bersemangat dan bersuka cita tuh, ada beberapa orang yang aduh merasa kenapa sih gini banget hidup aku. Mm-mm. Kenapa sih Tuhan tuh gak adil, dunia gak adil. Ada yang rasa gitu.
2: Iya, tapi kan Tuhan itu selalu memberikan masalah sesuai dengan porsi dan kekuatan hambanya ya. Jadi percayalah, masalah kamu itu tidak akan lebih besar daripada kekuatan kamu.
0: Benar
2: ya.
0: Dan kamu jangan selalu memandang tuh ke atas. Mm-mm. Kamu merasa masalah kamu yang paling besar, orang gak punya masalah. Jangan salah, kita gak tahu aja. Dan orang gak semuanya menunjukkan, memperlihatkan masalah hidupnya di depan orang-orang lain atau di media sosial.
2: Betul gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau nanya tentang masalah kamu ke kita, boleh-boleh aja. Kan kita anonim ini ya. Nama bukan yang sebenarnya kan.
0: Iya, kadang sebenarnya loh. Sering sebenarnya kok.
2: Ya udah deh, hari ini ada siapa ya?
3: Ada Vidi di rumah. Cara mengatasi trauma diselingkuhin sama pasangan gimana ya kak? Udah 2 tahun tapi masih terngiang-ngiang.
2: Vidi.
0: Trauma diselingkuhin pacarnya ya. Gimana cara untuk sembuhnya?
3: Iya.
0: Dan gak trauma lagi.
2: Betul.
0: Vidi. Jangan gitu. Vidi ini butuh bantuan kita banget ya.
2: Oke.
0: Ya, trauma itu kita sering sih ngobrol sama narasumber di Pro 2 kan. Trauma itu berarti memang ada kejadian buruk yang dulu kejadian dan itu membekas banget.
2: Betul.
0: Sehingga menimbulkan satu perasaan yang tidak nyaman, tidak enak, perasaan takut, bla bla bla bla bla, dan itu disebut trauma. Memang untuk nantinya kamu akan memulai dengan orang baru, kamu harus menyembuhkan dulu trauma kamu. Dicari akar masalahnya. Dipetani kalau kata Wong Jawa. Biyen ki aku diperlakukan seperti iki mbek DN. Berarti untuk nantinya kamu menghindari hal-hal pemicu biar kamu gak diseperti itu kan lagi. Gitu. Jadi diruntut dulu, dipilah-pilah traumanya kenapa, pemicunya apa gitu. Dan nantinya jangan keulang lagi. Kalau kamu sudah berdamai dengan diri kamu, kamu sudah bisa memilah-milah dan kamu tahu kenapa kamu trauma, Insya Allah kamu gak akan mengulangi lagi, kamu gak akan jatuh ke lubang yang sama kok.
2: Iya, tapi kan dia masalahnya traumanya kan trauma diselingkuhin ya. Diselingkuhin itu kan kesalahannya kan bukan serta-merta dari dianya. Bisa jadi memang si mantannya itu adalah player, ya kan. Terus gimana caranya sembuh dari trauma itu? Ya coba kamu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kamu percaya. Kamu meditasi dulu deh.
0: Wah,
2: meditasi.
0: Meditasi gimana?
2: Meditasi. Kamu pejamkan mata, mendengarkan audio suara percikan air. Airnya kecil tapi ya. Jangan air yang ini.
0: Air bah.
2: Air bah. Kebanjiran. Jangan, ya. Jangan, apalagi aerob jangan ya. Apalagi aerobik joget dong.
0: Aduh.
2: Meditasi kan butuh ketenangan kan. Kamu tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Awal-awal ketiduran itu gak apa-apa. Ya, lama-lama nanti kamu akan terbiasa. Nah dari situ biasanya cara untuk mendetoks. Terus kamu kayak grounding. Tahu grounding gak kamu?
0: Gak tahu.
2: Kamu lepas sendal gitu kan. Terus menyatu dengan alam di rumput-rumput kayak gitu.
0: Wah.
2: Jadi tuh kamu
0: abang menyatukan energi. Abang
2: ngapain loh seawam. Gatel-gatel. Jadi kamu menyatukan energi dengan alam gitu. Ada sih yang bilang begitu ya teman Pro 2. Tapi bener sih, ketika kita mendekat ke alam tuh kayak kita melepaskan stres-stres kita gitu gak sih. Terus kita mengambil hal-hal positif lagi dan belajar untuk percaya sama orang lain lagi.
0: Siapa tahu pas kamu melakukan itu, kamu ketemu orang di sana yang juga sedang melakukan hal itu.
2: Iya.
0: Kalian berjodoh. Nah,
2: belalah jualan ini apa tuh, pistol-pistolan. Di Simang Lima kan banyak tuh ya.
0: Iya. Ya, silakan berdamai dulu dengan diri kamu sendiri ya.
2: Iya.
0: Dipetani lagi. Terus mulai
2: berdoa.
0: Percaya lagi sama orang baru. Ya kalau kamu udah kemarin bisa ambil pelajarannya, sekarang kamu udah S1 harusnya kan?
2: Betul.
0: Berarti terus, kamu gak ngambil mata kuliah yang sama kan?
2: Iya, gitu amin loh. Terus ketika kamu udah pernah digituin, jangan ada cita-cita kamu gituin orang balik ya, sebagai bentuk balas dendam.
0: Gak boleh.
2: Gak boleh.
0: Mau sampai kapan selesainya?
2: Iya, nanti kamu berputar-putar dalam hal itu terus ya. Ya sudah, semoga masalah percintaannya lancar. Ini adalah yang diharapkan dari hubungan muda-mudi masa kini ya.
0: Iya. Vidi semangat ya, semoga kamu cepat dapat penggantinya.
2: Amin.
0: Dan semoga kamu gak ada luka baru lagi nantinya.
2: Iya, dan semoga Vidi ini gak pakai status palsu ya.
0: Ya jangan dong,
2: jangan,
0: kasihan
2: ya.
0: Mending kalau udah yakin kasih status.
2: Iya, betul ya. Semangat ya Vidi ya, semoga tidak lagi dikecewakan oleh manusia ya. Bye Vidi.
0: Da Vidi.
1: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: Nah, beres juga nih sampah seminggu dibuang. Langsung aja deh semuanya, mumpung lagi sepi.
1: Woi!
0: Siapa barusan? Perasaan jalanan sepi-sepi aja dari tadi.
1: Woi, depan sini! Tong sampah yang barusan kamu kasih sampah.
0: Hah? Tong sampah? Bisa ngomong?
1: Bisa lah! Apalagi kalau ngelihat yang buang sampah modelan kamu.
0: Emang aku kenapa? Kan bener sampah dibuang ke tempatnya.
1: Tapi nggak gini juga dong. Masa yang organik kamu campur sama yang anorganik sih?
0: Elah, sama-sama sampah juga kan?
1: Masih aja ngebantah. Sampah yang nggak dipilah gini nih yang bikin makin numpuk di TPA. Kalau dipisahkan lebih bisa dikelola. Yang organik bisa jadi pupuk misalnya. Yang anorganik juga bisa didaur ulang lagi. Mau kamu aku jadiin satu sama sapi apa kambing di kamar kamu?
0: Ya ogah lah. Maaf deh Tong, aku ambil lagi deh. Aku pilah-pilah lagi di rumah.
1: Mantep tuh, jadi gak pusing lagi aku kayak gini.
0: Lah kok pusing? Emang punya kepala?
1: Ya enggak sih, tapi tetap aja pusing. Lihat orang buang sampah gak dipilah kayak kamu itu.

siapa nih udah gak sabar buat nungguin final Pesta Bola Dunia 2026? Daripada di rumah aja nontonnya, cuma ditemenin sama keheningan malam doang ya, rasain sensasi yang berbeda. Datang ke acara dengar bareng dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia di halaman RRI Semarang. Rangkaian acaranya mulai dari hari ini, Minggu 19 Juli 2026, start dari jam 6 pagi, sampai nanti hari Senin tanggal 20 Juli 2026 jam 4 pagi, atau sampai beres pertandingan tuh ya. Bukan cuma nobar, ada senam bersama, ada pertunjukan kesenian daerah, atraksi budaya, bazar UMKM dengan aneka kuliner dan produk yang menarik, sampai banyak banget door prize-nya. Jadi ajakin keluarga, sahabat, teman, tetangga kamu, semuanya ajakin buat ikut nyaksiin bersama laga puncak final Pesta Bola Dunia. Catat lokasinya di halaman RRI Semarang, di Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Semarang. Jangan cuma dengar ceritanya, jadi bagian dari kemeriahannya dan saatnya teriak, go!

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: PP Tunas nomor 17 tahun 2025 yang batasi akun medsos anak di bawah 16 tahun. Nah, sebagai pendidik ini Mr. Firman, ini apakah langkah yang tepat gitu kan untuk siswa, karena kan mungkin ada yang bilang, "Wah, kita udah zaman teknologi masih aja kayak gini." gitu kan. Kadang pembelajaran juga online juga kan gitu. Yeah. Nah, itu bagaimana?
2: Untuk PP Tunas ini dari saya pribadi itu sangat membantu sekali, karena kita bisa membatasi siswa atau anak itu dari hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak terfilter gitu. Itu cuman ya itu ada beberapa kejadian atau shock culture-nya ketika anak-anak itu tidak mendapatkan akses yang seperti itu. Misalnya jadi uring-uringan kan gitu, terus kayak tantrum. HP-nya tuh tantrum gitu. HP-nya lagi HP-nya bisa cuman buat apa sih selain buat TikTokan itu. Yeah. Nah, cuman yang jadi kendalanya adalah anak-anak itu makin lama tuh makin kreatif. Kan ini kita tahu ya, kalau di aturan itu kan maksimal itu minimal 16 tahun. Cuman itu bisa kita lihat dari akun email atau akun sosial medianya yang bisa dituakan. Jadi mereka bikin anonim akun gitu dengan umur yang lebih tua biar bisa akses gitu. Dan yang terjadi di

0: Amarelinho. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Satelit, satelit, satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Sampai agak ini ya, agak sembir ya karena tadi jeritan gara-gara Inggris menang ya soalnya ya. Ya udah kita tinggalkan Inggris dulu ya karena waktunya adalah buat satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Aku punya 5 lagu yang bisa kamu vote di pagi ini. Dan tugas kamu gampang teman Pro 2, langsung aja vote di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg, di WhatsApp 81505101953 atau juga bisa lewat live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ya, kalau belum punya, download di Play Store kamu ataupun di App Store kamu gratis. 3 lagu dengan vote terbanyak aku play nanti di jam 8. Jadi buruan vote sekarang juga. Jangan entar-entar ya, kalau entar-entar ya lewat ya. Sampai jam 8 aja. Oke, langsung yuk. 5 lagu yang bisa kamu vote di pagi ini. Ada lagunya siapa aja? Kita mulai dari yang pertama. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.